0: kepada Chris Richard, masih mencari rekannya. Melebar kali ini ke sisi sebelah kanan ada Alex Freeman. Serkino Jess kembalikan Alex Freeman. Umpan lagi kepada Weston McKennie. Masih McKennie. Kembalikan kepada Serkino Jess. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Lebarkan, alirkan bola kali ini ke sisi sebelah kiri. Ada Martin Pulisic, ada... hampir saja, saudara pendengar, Pulisic tadi yang berusaha langsung menusuk mendekati kotak penalti Bosnia yang langsung melepaskan tendangan, namun masih membentur barisan pertahanan dari Bosnia dan kali ini menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kanan gawang Bosnia. Langsung lakukan pendek saja kepada Christian Pulisic. Masih Pulisic mendekati kotak penalti dari Bosnia. Masih Pulisic, ada dua pemain Bosnia yang berusaha merebut bola, namun umpan tadi tidak menemui sasaran, dihalau saja tadi umpan crossing, menjauhi kotak penalti dari Bosnia, namun lagi-lagi bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Kali ini Timre lebar ke sisi sebelah kiri, ada Anthony Robinson, masih Weston McKennie, namun dicuri tadi, dihalau saja bola jauh. Namun lagi-lagi jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat, ada Christian Pulisic. Pendek saja kepada Anthony Robinson, ke depan kepada Weston McKennie, memasuki kotak penalti dari Bosnia. Umpan crossing tadi maksudnya, namun lagi-lagi masih membentur ketatnya, solidnya barisan pertahanan dari Bosnia, dan lagi-lagi hanya menjadikan tendangan sudut bagi Amerika Serikat. Masih kita nantikan, ada Malik Tillman bersiap-siap berikan isyarat dengan tangan kirinya. Sementara ada satu pemain dari Amerika Serikat, ada Anthony Robinson di sana bersiap-siap. Malik Tillman. Ada empat pemain Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti. Umpan lambung, crossing tadi dihalau lagi-lagi. Kembali bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Oh, bersamaan dengan pemain tersebut, wasit Rafael Claus meniupkan peluit panjang. Nampaknya ada salah seorang pemain dari Bosnia yang tampak mengalami cedera sambil memegang kepala. Masih kita nantikan, saudara pendengar, nampaknya tadi sempat berbenturan tadi pemain dengan nomor punggung 8 Armin Gigovic, tadi berbenturan dengan Weston McKennie. Oh, nampaknya berbenturan dengan Volarin Balogun tadi. Drop ball langsung dilakukan oleh wasit pada Amerika Serikat. Kali ini Anthony kirim ke belakang kepada Cimrem. Lebarkan, alirkan bola ke sebelah kanan Alex Freeman. Umpan ke depan kepada Serkino Jess, namun membentur pemain Bosnia. Lemparan ke dalam kembali dilakukan dari tengah lapangan pertandingan. Weston McKennie kali ini menguasai bola. Umpan lambung jauh ke depan tadi maksudnya kepada Balogun, namun lagi-lagi membentur pemain dari Bosnia. Kali ini Bosnia berhasil merebut bola, pemain dengan nomor punggung 19 tadi. Lagi-lagi rebutan bola, dan bola kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Seth Kolasnik. Langsung lakukan ke depan, di sana ada Ermedin tadi. Masih Ermedin, terjatuh Ermedin, namun mampu bangkit kembali. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offset Ermedin Demirovic, pemain yang kini membela Stuttgart di Liga Jerman. Sementara di pinggir lapangan nampak masih cukup tegang pelatih dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino. Kembali ke lapangan pertandingan, kali ini Timram dari barisan pertahanan mencoba membangun serangan. Alirkan bola ke sebelah kanan, kali ini ke sebelah kiri, terjatuh tadi. Namun, oh, pelanggaran nampaknya Malik Tillman tadi dilanggar oleh pemain Bosnia. Langsung saja tendangan bebas, kali ini bola dikuasai oleh Christian Pulisic. Alirkan bola ke sebelah kiri, di sana ada Anthony Robinson. Masih Robinson, pendek ke belakang kepada Pulisic. Alirkan bola ke tengah, Chris Richard kali ini menguasai bola. pendek saja. Cimre masih tim menguasai bola, mencari rekannya, alirkan ke tengah pada Alex Priman. Sebelah kanan Serginho Jes, umpan 1-2 tadi dengan Malik Tillman, namun lagi-lagi berhasil dicuri. Oh, lagi-lagi Amerika Serikat berhasil mencuri bola, disapu saja bola, langsung tidak kenal kompromi tadi nampaknya Seth Kolasinac. Lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat langsung dilakukan. Bola kini berada di pemain bertahan dari Amerika Serikat, Tim Rem, yang langsung memberikan umpan crossing tadi maksudnya ke sisi sebelah kanan, namun tidak akurat tadi umpannya. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Bosnia. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-8 dan saat ini skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya pendengar, Kolasinac sudah melakukan lemparan ke dalam untuk Bosnia. Kali ini Kolasinac bola jatuh di kaki para pemain dari timnas Bosnia. Terjadi cup duel tadi, ada Edin Dzeko. Edin Dzeko bola berhasil direbut oleh Tillman. Tillman dia merangsek dari sisi Karin. Tillman umpan tarik tadi berbahaya, namun sayang sekali masih gagal mengontrol bola dengan baik. Berhasil disapu tadi oleh Tarik Muharremovic. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Bosnia. Ya pendengar, untuk kali ini timnas Bosnia mengenakan kostum berwarna biru gelap, celana berwarna biru gelap, dan juga kaos kaki berwarna biru gelap. Sementara timnas Amerika saat ini ada Edin Dzeko, berikan kepada Edin Dzeko, langsung melakukan tendangan, namun berhasil diblok tadi oleh kiper Amerika Martin Fries. Kali ini ada nomor punggung 19 Karim Alebekovic. Karim, ah sayang sekali pendengar, tusukan dari sektor kanan pertahanan dari timnas Amerika tadi yang dilakukan oleh Karim Alebekovic berhasil disapu oleh para pemain timnas Amerika Serikat dan akhirnya hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi Bosnia Herzegovina. Ya, bersiap-siap saat ini Bosnia akan diambil oleh Alebekovic, nomor punggung 19. Sudah mundur dia 1-2-3 langkah ke belakang, memberi aba-aba kepada rekan-rekannya. Terlihat ada 4-5-6 pemain dari timnas Bosnia berada di kotak penalti lawan. Dan kali ini juga sudah bersiap-siap, ada hampir 8 pemain Amerika. Ya, akan segera dilakukan kepada siapa bola diberikan. Namun kelihatannya wasit Rafael Claus asal Brasil tengah memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan. Sudah dilakukan deras datangnya bola. Berbahaya tadi, ditinju saja oleh Martin Fries. Dan kali ini kembali serangan dari timnas Bosnia. Maksudnya tadi sangat berbahaya tendangan pojok yang dilakukan oleh Amir atau Karim Alebekovic, nomor punggung 19, pemain muda yang membela Bosnia Herzegovina ini. Dan kali ini serangan dimulai dari Bosnia Herzegovina, berikan kepada nomor punggung 21 Stefan Radelic. Radelic umpat lagi, sodorkan kepada Karim Alebekovic. Mundur lagi sebentar ke back pass, dia berikan kepada Stefan Radelic. Berikan lagi kepada Tarik Muharremovic. Ah, maksudnya tadi umpan sodoran ke depan, namun sayang sekali bola terlalu kencang dan lebih dekat ke garis pertahanan timnas Amerika. Martin Fries mengamankan bola tersebut. Dan kali ini dimulai ada Alex Freeman. Mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Chris Richard melebar saja dia ke sebelah kiri. Ada sang kapten, Tim Rim. Tim Rim berikan kepada Anthony Robinson. Umpan masuknya sodoran ke depan untuk Valorin Balogun. Namun sayang sekali disapu tadi sekali lagi oleh Nikola Katic. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Anthony Robinson sudah bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Melimang-limang bola dia di atas kepala. Dan kepada siapa bola diberikan? Kali ini jatuh lagi kaki timnas Amerika Serikat. Ada nomor punggung 16 Alex Freeman. Umpan lambung dia mendiagonal, berikan kepada, maksudnya kepada Anthony Robinson. Namun berhasil disapu tadi. Kali ini terjadi cup duel. Dan Chris Richard mengamankan aliran bola berada, kini diperlukan oleh Martin Fries. Martin Fries perlahan saja memberikan lagi bola kepada Chris Richard. Chris Richard utak-atik dia, masih melihat rekan-rekannya. Umpan sodoran pendek saja kepada Alex Freeman. Alex Freeman saat ini menggiring bola, masih melihat rekan-rekannya, berikan kepada Weston McKennie, pemain Juventus nomor punggung 8 ini. Dan kali ini kembali Chris Richard. Chris Richard saat ini sudah melakukan sodoran bola, berikan kepada melebar sebelah kanan, ada Weston McKennie. Weston McKennie sudah melewati garis tengah, berikan kepada Sergino Des. Sergino Des mundur lagi ke belakang, masih ada Alex Freeman. Alex Freeman melebar ke sebelah kiri, saat ini kembali di area pertahanan dari timnas Amerika. Kali ini ada Tim Rim berikan kepada Christian Pulisic. Christian Pulisic menyisir dari sebelah kiri pertahanan, masuk ke wikan pertahanan sebelah kanan pertahanan dari timnas Bosnia. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Weston McKennie. Saat ini Chris Richards maju ke depan, Chris Richards. Nah, berikan kepada Sergino Des. Sergino Des maksudnya hendak melewati penjagaan dari pemain Bosnia, namun terjadi insiden pelanggaran. Kali ini wasit Rafael Klaus memberikan tendangan bebas kepada timnas Amerika yang akan dieksekusi oleh Anthony Robinson. Sudah bersiap-siap sejumlah pemain, ada sekitar 4-5-6 pemain Amerika berada di kotak 16. Anthony Robinson berdiskusi dia dengan Malik Tillman siapakah yang akan mengeksekusi bola. Dan kali ini sekitar ada 9 pemain dari Bosnia Herzegovina sudah bersiap-siap di kotak pertahanan mereka sendiri untuk menghalau datangnya bola. Sudah dilakukan oleh Mal Tillman. Ah, sayang sekali pendengar, berhasil diblok tadi. Kali ini jatuhkan lagi di kaki Sergino Des. Sergino Des masih bekerjasama dengan Alex Tillman, berikan kepada Anthony Robinson, umpan tarik berbahaya, kali ini Valorin Balogun. Ah, sayang sekali pendengar, Valorin Balogun tendangannya belum menemukan akurasi yang baik, hanya menyamping di sebelah kiri dari penjaga gawang, Mister Gawang Nikola Vasil, asal Bosnia Herzegovina. Ya, pendengar, pada kesempatan pagi hari ini, timnas Amerika Serikat menggunakan kostum jersey dengan bendera kebanggaan mereka, yaitu strip merah dan putih, dengan celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Kali ini terjadi cup duel. Saat ini di pertahanan Amerika Serikat, kembali bola berhasil direbut. Kembali lagi terjadi duel perebutan bola. Kali ini ada Anthony Robinson, back pass saja ke belakang, berikan kepada sang kapten Matt Fries, maksud kami sang kiper Matt Fries. Kali ini Matt Fries sodorkan bola kepada sang kapten Tim Rim kali ini melihat rekan-rekannya meminta untuk membuka ruang. Umpan lagi sodorkan ke depan, berikan kepada Anthony Robinson, umpan pendek saja, berikan kepada Malik Tillman, umpan langsung ke depan. Maksudnya yang dituju adalah Christian Pulisic, namun sayang bola lebih cepat tadi berhasil dipetik tadi oleh kiper Nikola Vasil. Kali ini Bosnia Herzegovina mengontrol bola. Kali ini Bosnia Herzegovina ada Karim Alibegovic. Ah, sayang sekali pendengar, tidak berhasil tadi melewati hadangan dari pemain Amerika, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan oleh pemain Amerika, dibuang saja tadi. Ada Amar Dedic dan hanya masukkan lemparan ke dalam. Kali ini Chris Richard, nomor punggung 3, masih bermain di area pertahanan mereka sendiri. Sodorkan umpan samping, berikan kepada Tim Rim. Tim Rim kali ini kembali kepada Alex Freeman, nomor punggung 16 maksud kami. Umpan langsung sodoran ke depan. Kali ini ada Valorin Balogun berada di kotak penalti Bosnia. Ah, namun sayang sekali pendengar, gagal dia melakukan umpan tarik tadi, diblok oleh Stefan Radelic, nomor punggung 21. Hanya sekali lagi menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Amerika Serikat. Akan dieksekusi dari sektor, maksud kami lemparan ke dalam ternyata. Ya, kali ini bersiap-siap Alex Freeman, sudah dilakukan. Mundur dia saja ke belakang, lemparan ke dalam, berikan kepada Chris Richard. Chris Richard melebar lagi, berikan kepada Alex Rim, maksud kami Tim Rim. Tim Rim menjauhkan serangan dari timnas Bosnia. Umpan back pass ke belakang, berikan kepada sang kiper, maksud kami Matt Fries. Kali ini bola disodorkan lagi, berikan kepada Alex Freeman kali ini berikan kepada McKennie. Weston McKennie menyisir dari sebelah kanan. Ah, sayang sekali pendengar, sundulan tadi dari Anthony Robinson menyambut umpan tarik dari Weston McKennie, namun sayang sekali heading yang dilakukan oleh Anthony Robinson masih
2: berada jauh di atas mistar gawang dari timnas Bosnia Herzegovina. Kembali terselamatkanlah Bosnia dari ancaman serangan bertubi-tubi tuan rumah Amerika Serikat pada pagi hari ini di Stadion San Francisco. Ya, hanya menghasilkan tendangan gawang akan dieksekusi oleh kiper Nicola Fasil, tapi tadi tampaknya wasit Rafael Klaus asal Brazil meniup peluit karena terjadi insiden tabrakan tadi antara Anthony Robinson nomor punggung 5 dengan kiper Nicola Fasil ya asal Bosnia Herzegovina. Tim medis sudah masuk memberikan bantuan ataupun perawatan medis. Ya, kami bisa melaporkan pendengar, ternyata masih bisa berdiri tadi. Nicola Fasil mendapatkan perawatan dari tim medis yang sudah memasuki lapangan hijau. Namun juga kami melihat di sisi lapangan ataupun di pinggir lapangan ada wasit cadangan yaitu Mladen Jurkas dan juga Martin Zlanislik diminta untuk melakukan pemanasan oleh pelatih Sergei Barbares. Kita masih melihat, menantikan pendengar, apakah kiper Nicola Fasil masih bisa melanjutkan permainan. Oh, tampaknya Nicola Fasil yang menggunakan kostum ataupun jersey berwarna oranye, celana berwarna oranye dan kaos kaki berwarna oranye dengan nomor punggung 1 masih mampu kembali melanjutkan permainan hingga saat ini memasuki menit ke-19 detik ke-15.
0: Iya, baik saudara pendengar, sudah mampu bangkit kembali Nicola Fasil, kiper dari Bosnia, langsung lakukan tendangan gawang. Bersiap-siap dia sudah mundur 3 langkah ke belakang. Dan saja bola melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan, jatuh justru di kaki Christian Pulisic tadi, terjatuh langgar tadi oleh pemain dari Bosnia. Tendangan bebas bersiap-siap dilakukan oleh Chris Richard. Masih Chris Richard menguasai bola, alirkan ke sisi sebelah kanan kepada Alex Priman, pendek ke tengah kepada Tyler Adams. Masih Tyler Adams mencari rekannya, alirkan lagi ke kanan kepada Sergi Noges, tarik mundur ke belakang kepada Alex Priman, umpan ke tengah kepada Chris Richard, alirkan lagi ke sebelah kanan, kali ini ada Weston McKennie kepada Sergi Noges, pendek saja dia, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Priman, berikan kepada McKennie, kepada Tyler Adams di tengah, mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard, alirkan ke sebelah kiri ada Sergio Des ataupun Christian Pulisic, namun berhasil tadi nampaknya Malik Tillman tadi tidak berhasil menyambut datangnya umpan lambung dari sisi sebelah kiri karena bola langsung dibuang tadi oleh barisan pertahanan atau oleh back dari Nicola Katis tadi nampaknya. Kembali terjadi tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Bosnia. Bersiap-siap dilakukan oleh Malik Tillman. Sudah mundur 2 langkah ke belakang. Malik Tillman nampak konsentrasi, memberikan isyarat dengan tangannya. Tendang bola melambung mendekati kotak penalti dari Bosnia. Dihalau saja oleh kiper Nicola Fasil tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Bosnia langsung melakukan lemparan ke dalam kepada Valerin Balogun pun bagi maksudnya kepada Weston McKennie, namun berhasil dicuri, dibuang saja oleh pemain bertahan dari Bosnia. Jadi perebutan bola tadi tanpa kompromi tadi, bola ditendang jauh meninggalkan lapangan pertandingan oleh Chris Richard tadi untuk mengamankan area pertahanan mereka. Kali ini lemparan ke dalam bagi Bosnia dilakukan oleh Seth Kolasinac. Masih Kolasinac cari rekannya, depan kepada Ermedin tadi, maksudnya tadi umpan kepada Edin Dzeko, namun umpan yang tidak akurat. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Tyler Adams berlari pelan dia, alirkan bola ke sebelah kiri kepada Alex Priman. Endek kepada Sergino Des, ke depan lagi kepada Valorin Balogun. Masih Valorin Balogun, alirkan bola ke sebelah kiri. Ada Anthony Robinson, ke depan kepada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic. Oh, tidak akurat tadi penguasaan bola dari Christian Pulisic tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi ataupun tendangan gawang bagi Bosnia. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Rafael Claus asal Brazil meniupkan peluit panjang untuk memberikan waktu hydration break bagi kedua kesebelasan. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak pertama tadi yang sudah memasuki menit 22, kami sudah bersama dengan komentator Bung Yanto Prawiro Nugroho. Bung Yanto, kalau Anda melihat seperti apa? Ini nampaknya kedua tim masih bermain aman, masih berhati-hati kedua kesebelasan.
3: Ya, Bung Erik, jadi apa yang saya katakan tadi bahwa di menit-menit awal ini Amerika akan bermain maksimal mencoba menyempur pertahanan Bosnia. Tentu ada beberapa peluang ya sebenarnya Amerika, jadi ada beberapa peluang yang bisa merepotkan gawang Bosnia. Ada pada menit 14 Polagun, kemudian Robinson di menit 17 headingnya juga hampir-hampir melahirkan gol. Namun sampai saat ini memang masih kesulitan pemain-pemain Amerika untuk mencari ruang tembak yang leluasa, karena pertahanan Bosnia nampaknya cukup rapat. Jadi sepertinya kami melihat pelatih Bosnia ini yaitu Sergei Barbaras ini nampaknya sedikit di babak pertama ini, karena memang dia merasa bahwa Amerika akan bermain menyerang total, maka pertahanannya memang betul-betul harus maksimal. Dan hampir seluruh pemain-pemain Amerika yang punya potensi melahirkan gol seperti Christian Pulisic misalnya, kemudian juga Balogun, ini mendapat pengawalan yang sangat ketat dari pemain-pemain belakang kesebelasan Bosnia. Namun sejauh ini memang di babak pertama memasuki menit-menit awal juga kami melihat ada beberapa serangan balik yang dibangun tadi oleh pemain-pemain Bosnia, dan ini sedikit juga agak merepotkan. Bahkan kalau kita lihat dari hasil tendangan penjuru juga ini tidak banyak terlalu berbeda, karena Amerika sampai saat ini sudah melarikan 3 tendangan penjuru dan Bosnia 2. Artinya secara hitung-hitungan penguasaan bola di lapangan antara Amerika dan Bosnia saat ini memang masih cukup berimbang. Namun sejauh ini kami melihat ball possession lebih banyak dikuasai Amerika. Yang jelas pertandingan ini akan terus berlangsung ketat di babak yang pertama, Bung Erik.
1: Ya, kali ini bersiap-siap, pertandingan akan segera dimulai. Kiper Nikola Vasil sudah meletakkan bola di garis pertahanannya sendiri dan akan segera melakukan tendangan gawang. Sudah mundur dia 1, 2, 3, 4 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Dan tadi wasit Rafael Klaus sudah meniup peluit. Sudah dilakukan bola, sudah melewati garis tengah permainan tadi. Dan kali ini terjadi cop duel, rebutan bola di udara, direbut lagi oleh Ivan Suncik dari Bosnia Herzegovina. Kali ini masih Ivan Suncik, mundur dia back pass belakang, belikan kepada Nikola Katic. Nikola Katic kembali lagi back pass kepada sang kiper. Kali ini terjadi perebutan bola antara timnas Bosnia melawan dari Amerika. Ada Anthony Robinson, bola kembali jatuh di kaki. Namun lebih dulu ada pelanggaran yang dilakukan oleh Anthony Robinson terhadap Ivan Suncik tadi, nomor 14 asal Bosnia Herzegovina, maksud kami Armin Gigovic, nomor 8, dan hanya menghasilkan ataupun tendangan bebas dari dekat garis tengah permainan. Sudah dilakukan kali ini, namun kurang akurat, jatuh kali ini bola di kaki pemain Amerika Serikat. Kali ini ada Chris Richard tadi maju mendekati garis tengah permainan, lebar dia ke samping, berikan kepada Anthony Robinson, utak-atik dia, masih melihat rekan-rekannya, kembali lagi ke belakang, berikan kepada Tim Rim. Kali ini ada Weston McKennie sodorkan bola saja kepada Alex Freeman, kembali bekerja sama 1-2 dia dengan Tyler Adams, umpan tadi, terobosan ke depan, mampu kembali diblok oleh pemain Bosnia, dan kali ini jatuh lagi di kaki Chris Richard melebar ke samping sebelah kanan penyerangan ada Sergino Des umpan saja sodorkan berikan kepada Weston McKennie, umpan si kedua kembali lagi ada Sergino Des masih melihat rekan-rekannya, dia masih utak-atik berikan kepada Alex Freeman saat ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Alex Freeman berikan kepada Weston McKennie umpan lambung berikan kepada Anthony Robinson yang ada di sektor kiri. Namun sayang sekali pendengar, hanya menghasilkan tendangan ke gawang tadi, tidak akurat tadi Anthony Robinson yang bermaksud mengecoh pertahanan dari Amar Dedic, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Persiap-siap Nikola Vasil tadi sudah mundur 2-3 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya untuk bersiap untuk menyambut bola. Siap-siap untuk melakukan tendangan, sudah dilakukan, tendangan sudah melewati garis tengah permainan. Nah, kali ini disundul tadi oleh kapten dari Amerika Tim Rim, kembali lagi terjadi cop heading, kali ini ada di garis pertahanan dari permainan dari timnas Bosnia, kembali lagi terjadi cop duel, tadi Edin Seko berhasil membuang bola, kali ini kembali lagi ada jatuh di kaki Kristian Pulisic berikan kepada Balogun menyisir dari sebelah kanan, Balogun masih masuk di kotak penalti Balogun, namun tadi mengklaim adanya penalti, namun wasit asal Brazil Rafael Claus menyatakan tidak ada insiden pelanggaran di dalam kotak penalti Bosnia Herzegovina. Tadi bagaimana Valorin Balogun hendak melewati satu pemain dari Bosnia Herzegovina sudah menggocek bola, namun tadi tampaknya seperti ada tarikan yang dilakukan oleh Amir Dedic. Sayang sekali pendengar, wasit Rafael Claus asal Brazil menyatakan tidak ada insiden pelanggaran yang terjadi. Permainan kembali dilanjutkan, kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan. Oh, ternyata ada upaya protes tadi dari para pemain Amerika Serikat kepada wasit Rafael Claus, namun sayang sekali protes tidak diterima. Kali ini lemparan ke dalam akan dieksekusi oleh atau dilakukan oleh Bosnia Herzegovina. Bersiap-siap Amir Dedic sudah melakukan lemparan ke dalam ke depan. Jauh datangnya bola. Maksudnya yang dituju tadi adalah Edin Dzeko, namun kali ini terjadi perebutan bola. Kali ini bola jatuh di kaki Sergino Des. Terjadi pelanggaran tadi Sergino Des, mantan pemain Barcelona dan AC Milan ini yang kini membela PSV Eindhoven Liga Belanda, tadi menjatuhkan nomor punggung 21 Stefan Fadil. Ya, tampak tadi wasit Rafael Claus meniup peluit karena Stefan Redelijk dijatuhkan tadi oleh Sergino Des. Kali ini hanya menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan. Ada Tarik Muhammad Rofik, umpan saja berikan melebar kepada Nikola Katic. Back pass lagi ke belakang kepada Nikola Vasil. Dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Amerika. Kali ini direbut tadi. Ada Valorin Balogun melewati garis permainan. Valorin Balogun, gol! Valorin Balogun memanfaatkan kecerobohan dari barisan pertahanan timnas Bosnia. Namun pendengar, sayang sekali pendengar, asisten wasit sudah mengangkat bendera, tandanya Valorin Balogun tadi sudah terjebak dalam posisi offset. Sayang seribu sayang pendengar. Valorin Balogun yang mampu tadi memanfaatkan kecerobohan ataupun blunder yang dilakukan barisan pertahanan Bosnia, namun ternyata sudah terjebak dalam posisi offset terlebih dahulu. Gagal Amerika Serikat untuk membuka keran golnya pada pertandingan pagi hari ini. Ya, saat ini ada Sergino Des berikan kepada Anthony Robinson menyerang dari sektor kiri penyerangan. Anthony Robinson melewati satu orang pemain. Anthony Robinson umpan tarik berbahaya, namun berhasil dibuang tadi oleh timnas Bosnia Herzegovina. Kali ini ada Amar Dedic mundur lagi ke belakang kepada Ivan Katic, berikan lagi kepada Stefan Radelijk. Kali ini ada berikan kepada Nikola Vasil. tendangan ke depan, namun sayang sekali belum menemukan akurasi, tidak ada kawan, yang ada lawan. Dan kali ini jatuh di kaki Tim Rim, kapten dari Amerika Serikat. Umpan lagi sodorkan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson berikan kepada Tyler Adams. Kali ini umpan lagi melebar, dia berikan kepada Alex Freeman. Ada Serginodes kali ini. Serginodes umpan 1-2 masuknya dengan Valorin Balogun, namun berhasil direbut. Kali ini ada nomor punggung 10 M Redin. Oh, M Redin Demirovic tadi dijatuhkan oleh pemain dari Timnas Amerika Serikat, M Redin.

tendangan bebas, lambung tinggi datangnya bola di sebelah kanan. Penyerangan dari Bosnia namun dihalau saja tadi oleh Jim Rehn. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sudah memasuki menit ke-33 menuju ke menit 34. Skor masih imbang 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik, sudah benar, kita nantikan apakah yang akan melakukan. Nampaknya ada Ivan Sunjik tadi lempar ke dalam, ke belakang. Masih di barisan pertahanan ada Stefan Radelic, tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Vasil. Tendang jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul saja tadi. Bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat, namun berhasil dicuri kali ini oleh pemain dari Bosnia, Nikola Tatic, yang langsung mengalirkan bola ke sisi sebelah kanan. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Tarik Muhammerovic. Masih tarik depan ke sisi sebelah kiri kepada Stefan Radelic. Maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Karim Alaybegovic, namun dibuang saja tadi. Lemparan ke dalam bagi Bosnia. Set Kolasinac kini kuasai bola. Alirkan bola ke tengah kepada Armin Gigovic. Masih Gigovic, tarik mundur ke belakang kepada Tarik Muhammerovic. Umpan jambung ke depan. Oh, sayang sekali tadi. Hampir saja Ermedin Demirovic menyambut bola, namun tadi berhasil dipetik tadi bola di udara oleh Matt Priest, kiper dari Amerika Serikat yang kini membela New York City FC di Liga Amerika Serikat. Kali ini di barisan pertahanan bola dikuasai oleh Amerika Serikat. Masih bermain-main, alirkan bola ke kanan kepada Sergi Nodes. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Freeman. Tengah kepada Chris Richard, pendek saja kepada Tim Rim. Alirkan kali ini ke sebelah kiri, ada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic, pendek kepada Weston McKennie. Kembalikan kepada Pulisic, masih Pulisic mencari rekannya. Alirkan ke tengah pada Alex Freeman. Masih Alex, alirkan ke sebelah kanan, ada Weston McKennie. Kedepan kepada Sergi Nodes, masih Sergi Nodes menguasai bola. Kembali ke belakang kepada Weston McKennie. Masih Weston McKennie mendekati kotak penalti. Kirimkan umpan lambung tadi maksudnya, namun dihalau tadi. Kembali lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Kali ini dari lapangan tengah pertandingan, Kapten Tim Ring menguasai bola kali ini. Alirkan ke sebelah kanan kepada Alex Freeman. Masih Alex menguasai bola. Otak-atik dia melewati satu pemain dari Bosnia. Kali ini ke sebelah kanan, ada Weston McKennie. Kirimkan umpan lambung dalam kotak penalti. Oh, sayang sekali tidak ada yang menyambut umpan lambung tadi. Namun kembali umpan lambung dari sisi sebelah kiri dilakukan Anthony Robinson. Namun umpan yang tidak menemui sasaran sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ataupun tendangan gawang bagi Bosnia. Kembali saudara pendengar, masih kita nantikan. Nampak ada insiden di dalam kotak penalti Bosnia antara Polarin Balogun tadi dengan Tarik Muhammerovic, di mana protes sempat dilakukan oleh Balogun karena merasa jersinya ditarik, namun wasit Rafael Klaus menganggap insiden tersebut bukan sebuah pelanggaran. Langsung tendangan gawang dilakukan oleh kiper dari Bosnia, Nikola Vasil. Bola jatuh di kaki para pemain dari Bosnia. Kolasinac menguasai bola, alirkan bola ke depan tadi maksudnya kepada Ermedin, namun bola berhasil dicuri kali ini Sergi Nodes. Umpan yang tidak akurat tadi dari Sergi Nodes kepada Weston McKennie. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat, ada Valerie Balogun. Tendangan maksudnya kirim umpan tadi kepada Christian Pulisic, namun bola lebih dekat kepada pemain bertahan dari Bosnia. Lagi-lagi terjadi pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Tyler Adam tadi kepada pemain dari Bosnia tadi, Armin Gigovic nampaknya yang dilanggar tadi, ataupun Terim Alaybegovic tadi nampaknya yang dilanggar oleh Tyler Adam. Langsung melakukan tendangan bebas kali ini dari sisi sebelah kiri. Bosnia kuasai bola, tarik, kirim ke depan, di sana ada Edin Dzeko. Oh, sayang sekali hampir blunder dilakukan oleh Anthony Robinson. Namun

0: berhasil diamankan tadi oleh kiper Matt Priest, kali ini langsung melakukan umpan ke depan kepada Christian Pulisic, alirkan ke sebelah kiri kepada Anthony Robinson, tarik mundur ke belakang kepada Tyler Adam, alirkan bola ke tengah kepada Weston McKennie, masih Weston McKennie, mendekati kotak penalti dari Bosnia, alirkan dari sebelah kiri, kali ini Anthony Robinson menyisir sisi sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, umpan ke depan kepada Malik Tillman, masih Malik Tillman, kepada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic, tendang langsung, umpan tarik dari Christian Pulisic tadi hampir saja, namun tadi diamankan tadi, sundul saja bola oleh Seth Kolasinac, lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat, sudah dilakukan kali ini, bola berada di kaki para pemain dari Amerika Serikat, ada Chris Richard, masih Chris Richard, alirkan pendek bola ke tengah kepada Jim Rim, sisi sebelah kiri ada Anthony Robinson, tarik mundur lagi ke belakang kepada Kapten Tim Rim, alirkan kali ini ke sisi sebelah kanan ada Weston McKennie, masih McKennie memasai bola, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Riemann, masih mencari rekannya Alex Riemann, ke depan kepada Sergi Nodes, tadi maksudnya umpan kepada Weston McKennie, umpan dari Sergi Nodes tadi tidak akurat, bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sebuah peluang tadi cukup cantik tadi didapat Christian Pulisic yang bermaksud mengirimkan umpan tarik, namun sayang umpannya masih belum memenuhi sasaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat, ada Anthony menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Chris Richard, masih Chris Richard, pelan dia membawa bola, alirkan ke sebelah kanan kepada Sergi Nodes, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Riemann, tengah kepada Jim Rim, kali ini menguasai bola, alirkan kali ini dari sisi sebelah kiri ada Anthony Robinson, tarik mundur lagi, back pass ke belakang kepada Jim Rim, garis tengah lapangan pertandingan Tim Rim kuasai bola, alirkan ke tengah kepada Alex Riemann, masih mencari rekannya, umpan ke depan kepada Valorin Balogun, masih Valorin Balogun menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Bosnia, terjatuh Valorin Balogun, nampaknya dilanggar oleh Tarik Muhammerovic tadi. Sebuah peluang kali ini didapat oleh anak-anak dari Amerika Serikat karena tendangan bebas didapatkan setelah pelanggaran tadi terhadap Balogun, tendangan bebas dari luar kotak penalti yang jaraknya cukup dekat di luar kotak penalti dari Bosnia di sisi sebelah kiri. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas, ada Malik Tillman dan Anthony Robinson yang sudah bersiap-siap melakukan tendangan bebas, karena ada 4 hingga 5 pemain dari Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti dari Bosnia. Sementara Bosnia hampir seluruh pemain mundur ke belakang untuk menjaga barisan pertahanan mereka. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan oleh Malik Tillman, lambung bola, Valorin Balogun. Oh, hampir saja tadi menyambut umpan lambung tadi Valorin Balogun tadi, namun sayang tendangannya masih belum menemui sasaran, melenceng di sisi sebelah kiri gawang dari Bosnia. Tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Nikola Vasil, minta rekan-rekannya untuk maju ke depan, sudah dilakukan, melambung tinggi bola melewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi duel bola udara, dibuang saja, disapu bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sudah memasuki menit 42 dan skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya, pendengar, Seth Kolasinac ke kiri dari Bosnia Herzegovina sedang menimbang-nimbang bola di atas kepalanya dan melakukan lemparan ke dalam, berikan kepada Edin Dzeko. Edin Dzeko mundur lagi ke belakang kepada Tarik Muhammerovic. Kali ini ada Armin Gigrovic dari sisi sebelah kanan penyerangan, mundur lagi back pass ke belakang kepada Nikola Vasil. Kali ini mundur lagi kepada Tarik Muhammerovic, sodorkan lagi bola ke depan. Kali ini ada Armin Gigrovic, umpan 1-2, masih tidak terburu-buru dari timnas Bosnia untuk melakukan serangan. Ada Tarik Muhammerovic kali ini, ada set, berikan umpan saja sodoran kepada Seth Kolasinac. Umpan satu dia ada, maksudnya kepada nomor punggung 19 Amir Karim Alebegovic. Namun terlalu ketat pertahanan dari timnas Amerika. Back pass lagi ke belakang. Saat ini ada nomor punggung 18 Nikola Katic. Umpan lagi sodorkan ke depan, berikan kepada Armin Gukovic. Masih mendominasi ataupun menguasai, mengontrol bola kali ini para pemain Bosnia. Berikan kepada Ivan Sonjic. Ivan Sonjic melewati garis tengah permainan. Masih berikan kepada Armin Gukovic. Belum mampu dia untuk menembus barisan pertahanan dari timnas Amerika. Dan sebentar lagi masa injury time babak pertama akan segera usai. Dan kali ini dua pemain membayang-bayangi dari Nikola Katic. Mundur lagi ke belakang, berikan kepada Nikola Pašić. Lakukan tendangan dari sektor pertahanan. Maksudnya tadi kepada rekannya sendiri, namun tidak ada pemain lawan, pemain rekan sendiri. Kali ini gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Favorit Balogun akhirnya membuktikan diri setelah tadi kesalahan kembali dilakukan oleh barisan pertahanan dari timnas Bosnia Herzegovina. Valorin Balogun mampu mengecoh kiper Nikola Vlasic dan menyodorkan bola yang memasuki ataupun melewati dua kaki dari Nikola Vlasic. Sebuah sepakan mendatar menyusur tanah yang mampu menipu tadi barisan pertahanan dari timnas Bosnia Herzegovina. Dan kali ini Amerika Serikat unggul untuk sementara waktu melalui Valorin Balogun dengan skor 1-0. Bagaimana Bung Yanto Pramirenegoro, Anda melihat rapuhnya barisan pertahanan dari Bosnia kembali melakukan blunder kali ini, Bung?
2: Ya, sebetulnya ini serangan yang disusun pemain-pemain Amerika sebenarnya tidak terlalu membahayakan awalnya, Bung. Ya, Bung Rossi. Tapi karena kelengahan ataupun kesalahan dari pemain-pemain belakang Bosnia yang tidak mengontrol bola dengan baik, dan di sana ada Valorin Balogun yang dapat memanfaatkan bola liar itu dan berhasil mengecoh penjaga gawang Amerika Serikat, ya Nikola Pašić, sehingga dia berhasil menyarankan bola ke gawang lawan ataupun ke pemain penjaga gawang Nikolas yang memang dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan lahirlah gol yang pertama. Artinya ini sebenarnya kesalahan pemain-pemain belakang yang tidak mengantisipasi pergerakan bola dengan baik sehingga bola tadi liar. Tetapi kita pun harus mengakui bahwa memang gol ini pantas terjadi karena memang dari menit-menit awal, ya, dari babak pertama ini Amerika benar-benar menggempur pertahanan kesebelasan Bosnia. Jadi seberapapun kekuatan pertahanan, ketika pemain-pemain Amerika terus menggempur melalui Balogun, Tillman, kemudian juga Christian Pulisic yang tampil pada pagi hari ini atau pada pertandingan ini, membuat pemain-pemain belakang Bosnia kerepotan, dan sehingga akibat kelelahan yang terus-menerus harus bertahan, mau tidak mau akhirnya kecolongan juga, Bung Rossi.
1: Ya, kali ini pendengar, wasit asal Brazil, Rafael Klaus, memberikan tambahan waktu sebanyak 5 menit, dan saat ini sudah berjalan sekitar 1 menit masa injury time dari babak pertama. Dan sekali lagi, untuk sementara waktu, tuan rumah Amerika Serikat unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Valorin Balogun, striker mereka nomor punggung 20 pada menit ke-45. Ya, saat ini terjadi insiden tabrakan antara pemain Bosnia Herzegovina dan juga pemain Amerika Serikat. Kami bisa melaporkan bahwa tim medis sudah memberikan perawatan, dan kali ini masih ada satu pemain dari timnas Amerika Serikat yang tergeletak di atas lapangan hijau karena tadi berbenturan dengan kapten Bosnia Herzegovina, Edin Dzeko. Tampaknya Christian Pulisic yang masih harus tersungkur di tanah. Iya, terjadi tadi insiden tabrakan tadi, dan kali ini masih tim medis masih melakukan perawatan. Namun juga kami melihat pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino meminta anak asuhnya yang duduk di bangku cadangan untuk melakukan pemanasan jika sewaktu-waktu diperlukan terjadinya pergantian pemain. Nampaknya sudah Tyler Adams tampaknya yang sudah mendapatkan perawatan dari timnas medis. Maksud kami tim medis. Ya, kali ini pendengar, Kolarin Balogun dengan gol yang dicetaknya saat ini sudah mencetak ataupun mengukir 3 gol dalam 3 pertandingan Piala Dunia. Dan ini masih berkesempatan untuk berada dalam perebutan sepatu emas bersama dengan Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland dan juga para pemain lainnya. Ya, kali ini Tyler Adams sudah berdiri dan sudah bersiap-siap untuk kembali bermain kembali. Wasit Rafael Claus juga sudah bersiap-siap untuk memulai pertandingan, jalannya pertandingan. Menit ke-4, detik ke-15 kali ini, tinggal menyisakan beberapa waktu lagi untuk pertandingan babak pertama ini akan segera berakhir. Ya, kali ini wasit sudah meletakkan bola, diberikan kepada timnas Bosnia Herzegovina. Ternyata ada set Kolšinac. Set Kolšinac berikan kepada Alej Begovic. Alej Begovic meliuk-liuk dia dari sektor kiri penyerangan, berikan kepada set Kolšinac. Masih set Kolšinac, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Stefan Radelić. Stefan Radelić melebar dia ke samping, berikan kepada Ivan Sanjic. Ivan Sanjic tadi masih berikan kepada Tarik Muhammerovic. Sudah melewati garis tengah permainan, maksudnya umpan lambung tadi berikan langsung kepada nomor 8 Amir Gekovic. Amir Gekovic lewati satu pemain namun berhasil dicuri bola oleh Christian Pulisic. Kali ini ada Tillman. Tillman berikan kepada Anthony Robinson. Umpan sodoran lagi, berikan kepada Christian Pulisic. Berlari cepat dia dari sektor sebelah kiri. Bola dibuang tadi oleh Stefan Radelić. Tidak mau bermain-main ataupun mengambil resiko tadi ketika Christian Pulisic berlari kencang dari sektor sebelah kanan pertahanan ataupun sektor kiri penyerangan dari Amerika. Kali ini ada Timothy Robinson, lemparan ke dalam dilakukan oleh Amerika, berikan kepada Tyler Adam yang tadi terjatuh. Kali ini mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Chris Richard saat ini ada Stefan Pulisic, melewati satu pemain tadi, ditarik saja oleh Amir Dedik. Kostum dari Christian Pulisic terjadi pelanggaran tadi, terjadi perebutan bola tadi dan pemain nomor punggung 7 asal Bosnia Herzegovina terpaksa menghentikan laju cepat dari Christian Pulisic dengan menarik kostum dari sang pemain. Kali ini ada sepakan ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 30 meter berada di samping sebelah kanan kotak 16, dihadapi oleh Anthony Robinson dan juga Malik Tillman. Malik Tillman, Anthony Robinson ternyata sudah dilakukan. Terus datangnya bola, sayang sekali pendengar, tidak ada satupun pemain yang menyambut. Kali ini bola jatuh di kaki Amir Belkovic. Kembali terjadi blunder tadi. Kali ini Valorin Balogun berikan kepada Christian Pulisic. Christian Pulisic meliuk-liuk dia, 1-2 dengan Sergio Des. Kali ini masih Christian Pulisic. Christian Pulisic maksudnya tadi disapu bola tadi oleh para pemain timnas Bosnia Herzegovina. Datang lagi serangan dari timnas Amerika. Ada Anthony Robinson. Anthony Robinson dia dari sektor sebelah kiri penyerangan. Anthony Robinson mampu tadi memberikan umpan kepada Christian Pulisic, namun berhasil dipotong lagi tadi oleh timnas Bosnia. Kali ini Sergio Des. Sergio Des, sayang sekali pendengar, umpan matang tadi Sergio Des yang berhasil disapu oleh Valorin Balogun. Namun sayang sekali tendangan dari Valorin Balogun mengenai mister gawang sebelah atas atau mister atas dari timnas Bosnia. Sayang sekali pendengar, sebuah peluang emas tadi dihadapi oleh timnas Amerika Serikat namun gagal berbuah gol. Sepakan dari Valorin Balogun masih menghantam mister gawang dari Bosnia Herzegovina. Memasuki menit ke-7, detik ke-52, lebih 2 menit dari masa injury time. Kali ini bola masih di kaki para pemain Bosnia Herzegovina. Ada Tarik Muhammerovic, nomor punggung 4, mengontrol bola dia. Umpan saja melebar ke sebelah samping, berikan kepada Stefan Radelić. Masih mundur lagi, back pass kepada Muhammerovic. Kali ini ada Stefan Radelić, berikan lagi. Maksudnya direbut tadi bola oleh para pemain Amerika, namun terjadi insiden pelanggaran. benturan keras tadi yang didapat oleh Karim Alibekovic dengan pemain Amerika Serikat. Langsung timnas medis, maksud kami tim medis, masuk ke lapangan untuk memberikan bantuan tadi kepada Karim Alibekovic yang tersungkur tadi. Di mendapatkan benturan keras oleh nomor punggung 4 tadi, Tyler Adams. Ya, pendengar, sudah beberapa kali terjadi insiden benturan yang menandakan bahwa tensi permainan pada babak 32 besar ini antara Amerika Serikat dengan Bosnia Herzegovina memang terbilang cukup panas. Saling serang-menyerang antara kedua tim, dan juga insiden pelanggaran sempat terjadi. Nah, sudah berdiri tadi Karim Alibekovic, dan wasit asal Brazil, Rafael Claus tadi, sudah meminta Alibekovic untuk bersiap kembali memulai pertandingan. Ya, ada perbincangan tadi antara wasit Rafael Claus dan juga Karim Alibekovic nomor punggung 19 ini. Dan sebentar lagi permainan akan segera dimulai, masuki 10 menit tambahan waktu. Sudah lebih dari 5 menit yang tadi diberikan oleh wasit Rafael Claus asal Brasil, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini. Sudah dilakukan ada Edin Dzeko, dan bersamaan dengan itu wasit Rafael Claus asal Brasil meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan babak pertama. Dan kali ini akan dilanjutkan bersama rekan kami Rudy Zen.
3: Ya, terima kasih Rosian Anwar dan juga Erik Hamsa yang akan memberikan pandangan mata pada babak kedua. Tetapi sebelumnya kami akan membahas terkait dengan jalannya babak pertama, di mana Amerika Serikat selaku tuan rumah untuk sementara unggul 1-0. Gol yang diciptakan oleh Volarin Balogun justru di menit-menit akhir, yaitu di menit ke-44. Dan Bung Yanto, Anda melihat babak pertama seperti apa ini? Ini pertandingan yang cukup terbuka, cukup keras juga ini, Bung, ya. Berapa kali benturan terjadi di babak pertama ini? Silakan.
4: Ya, bahkan beberapa pemain sempat adu mulut ya.
3: Iya.
4: Memang panasnya pertandingan babak 32 besar. Tapi secara keseluruhan memang hari ini kita melihat bahwa Amerika bermain cukup ngotot, cukup out ya, betul-betul terbuka, melakukan serangan baik dari tengah, kiri, kanan, hampir seluruh lini lapangan ini digunakan, menggempur pertahanan ke-11 Bosnia Herzegovina. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari serangan-serangan yang dibangun Amerika ini, peluangnya cukup besar ya, Bung, banyak. Bahkan terakhir tadi Anthony Balogun sebetulnya sandai saja dia menyontek bolanya mendatar ya, tidak melambung, itu
3: menambah pundi golnya dia ya.
4: Gol, karena memang penjaga gawang Bosnia saya kira sudah tidak ada pada posisi yang tepat, ya, karena mereka sudah dalam posisi yang sulit. Tapi untung saja bola tadi masih melambung ya ke atas meter gawang. Jadi secara keseluruhan memang hari ini Amerika bermain betul-betul ofensif, menyerang terus. Nah sementara Bosnia mau tidak mau, karena digempur terus, maka lebih banyak bertahan. Dan yang menjadi persoalan adalah pertahanan dari kubu Bosnia ini sedikit agak rapuh, tidak solid, tidak disiplin mengawal pertahanannya, sehingga seringkali ada bola-bola liar yang bisa dimanfaatkan pemain-pemain Amerika. Seperti tadi waktu terjadi salah paham, saling mengandalkan, nah di situ ada Balogun. Nah ini akan sangat membahayakan. Ini yang terjadi di pertandingan pagi hari ini di Stadion Francisco ya. Apalagi Amerika didukung puluhan ribu penonton, ya katakanlah dari kapasitas tempat duduk ini kan sekitar 68-70 ribu. Ya boleh katakanlah sekitar 70% ini pendukung Amerika,
3: tuan rumah.
4: Ya, ini membuat euforia pemain-pemain Amerika, dengan apalagi ditambah pemain andalannya seperti Christian Pulisic,
3: Tillman,
4: dan juga Balogun, yang pemain-pemain yang sudah punya pengalaman Eropa. Ini sangat menunjukkan luar biasa, Bung Rudi.
3: Kita terima dulu pendengar ini, Bung Yanto ya. Ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi, Pak Kendi.
5: Selamat pagi Om Ruisen.
3: Iya. Salam olahraga. Baik Pak Kendi. Menurut Anda gimana jalannya tadi babak pertama dan harapan di babak kedua seperti apa nih?
5: Babak kedua terjadi seri.
3: Babak kedua?
5: Iya seri. Artinya penentuan itu pemenang apa? Penentuan pemenangnya itu ditentukan di extra time itu.
3: Oke. Extra time. Jadi.
5: Saya nonton Senegal tadi dengan berdua terhibur sekali.
3: Ya, oke.
5: Kita kan cuma harus hiburannya menikmati.
3: Iya.
5: Ya, saya sih berharap semoga seri dan ada extra time.
3: Ada extra time. Baik. Ya. Terima kasih Pak Kendi. Salam olahraga Pak Kendi. Ya, kemudian Pak Dodi di Bali. Selamat pagi Pak Dodi. Halo Pak Dodi.
6: Halo, selamat pagi.
3: Iya,
6: salam olahraga Bung Yanto.
3: Iya.
7: Salam olahraga Jaya.
6: Pak Dodi dari Pangiangan Bali.
3: Iya, iya, silakan Pak. Gimana Pak menurut Anda? Babak pertama tadi dan nanti babak kedua
6: Amerika
3: seperti apa?
6: Bermain cukup bagus permainan Amerika.
3: Mm-hmm.
6: Mudah-mudahan tetap untuk keunggulan Amerika.
3: Untuk keunggulan Amerika nanti ya?
6: Iya.
3: Baik.
6: Karena Amerika adalah salah satu favoritnya Pak Dodi.
3: Oke, okay, baik. Ya.
6: Ya, terima kasih Bang Yanto, Bung Yanto.
3: Sama-sama. Ya, terima kasih Pak Dodi di Bali. Iya, terima kasih.
6: Bung Yanto yang ganteng, selamat bertugas.
3: Terima kasih. Pak Upi di Bone, selamat pagi Pak Upi.
8: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, silakan.
8: Begini, artinya saya ya tiba-tiba teringat dengan pertandingan yang kemarin yang mungkin yang saya prediksi kan ya setelahnya kemarin waktu Meksiko main kemarin artinya faktor publiknya penontonnya
3: yang
8: karena berada di sebagai tuan rumah ya jadi saya menantikan bahwa musiknya ini artinya bagus juga permainannya ya jadi saya mungkin bisa memperbaikikan mungkin nanti seri dan dilanjutkan di perbaikan ya selesai
3: waktu
8: ya untuk Pak Yanto selalu ya ini legenda reporter Indonesia ini
3: ya. Terima kasih ya
8: selalu Pak Yanto
3: siap ya. Baik terima kasih Pak Upi di Bone Pak Subar di Banjarnegara selamat pagi Pak Subar. Halo, Pak
9: selamat
3: Subar.
9: Pagi Bung Rudi Jen.
3: Iya selamat pagi Pak Subar. Silakan apa yang ingin disampaikan Pak?
9: Ini dengan narasumbernya nih Bung Simba Bung Yanto kalau nggak salah ya.
3: Iya betul. Iya.
9: Iya ini Bung Rudi ini terkait dengan Bosnia maupun
3: Amerika.
9: Amerika yang namanya masih satu level ya.
3: Mm-hmm.
9: Tapi saya sangat respect sekali tuh yang namanya siapa itu yang nomor 10.
3: Oh Pulisic dari mana Amerika?
9: Luar biasa itu waktu di pertandingan pertama kan dia sempat masukin 2-0 ya.
3: Oh, oke okay. Ya.
9: Awalnya iya 2-0 ya. Saya respect sekali ya ini ya tetaplah di samping ini apa masih satu level di antara kedua belah pihak itu apalagi Amerika kan main di kandangnya sendiri ya.
3: Iya.
9: Itu faktor mentalnya sangat mendukung sekali gitu. Ini namanya gol akan selalu menambah gitu.
3: Akan bertambah. Oh, baik.
9: Saya rasa itu aja Bung Rudi Jan.
3: Siap Pak Subar. Selamat nanti mengikuti kembali ya Pak ya.
9: Selamat pagi.
3: Pagi. Ya. Ada yang memprediksi akan terjadi perpanjangan waktu atau draw di babak kedua ini, tetapi ada juga yang mengunggulkan Amerika untuk unggul di babak kedua tanpa harus perpanjangan waktu nih Bung Yanto. Serealistis apakah ketika hasil itu seri di babak kedua melihat di babak pertama tadi memang dominasi dipegang oleh Amerika dan apakah Amerika masih akan menjaga tren kemenangan seperti di babak pertama tadi nih Bung?
4: Ya kalau melihat permainan Amerika pagi ini Bung Rudi memang sepertinya mereka di babak kedua akan kembali bermain seperti ini artinya semakin berani semakin menekan pertahanan Bosnia. Nah tentu apalagi melihat terapuhnya pertahanan Bosnia semakin berani. Nah pertualannya sekarang bagaimana strategi pelatih dari Amerika Serikat Mauricio Pochettino ya. ataupun juga pelatih Sergei Barbares. Apakah Barbares ini akan bisa memperbaiki pertahanan Bosnia agar tidak terjadi hal-hal yang seperti tadi, ya banyak bola-bola liar yang sebetulnya bukan sebuah umpan yang dibangun dari bawah ya. Jadi akibat kesalahpahaman, kurang
7: cermat pas ke belakang ya.
4: Ini yang pengaruh. Nah, kalau ini bisa diperbaiki ataupun dilakukan perubahan oleh pelatih Sergei Barbares ini, ya bukan tidak mungkin Bosnia bisa paling tidak bertahan untuk tidak lahir gol. Tetapi sementara itu kita lihat Amerika juga tadi yang dibilang beberapa supporter, beberapa pendukungnya, bahwa memang mereka bermain di kandang sendiri dengan segala kelebihan ya, kelebihan supporter, kelebihan mental, keberanian dan sebagainya. Ini memang agak sulit bagi Bosnia untuk bisa meredam serangan yang begitu tajam ya, apalagi dengan tampilnya Christian Pulisic ini yang bermain, dia hampir berada di beberapa tempat ya, jadi perkara mobilnya gerakan tanpa bola Pulisic ini sangat membahayakan pertahanan Bosnia. Kemudian juga Balogun yang bermain juga berapi-api,
7: impresif begitu ya,
4: terus menekan, ada Tillman, kemudian ada juga pemain-pemain lainnya di sana seperti kita melihat memang hampir tidak ada habis-habisnya gempuran di belakang, di tengah juga ada Winston McKinney, kemudian ada Tim Rim, Alex Priman. Ini membuat pemain-pemain Bosnia memang agak sedikit kewalahan dengan gerakan-gerakan mereka, baik melalui gerakan bola maupun tanpa bola. Nah, sementara Bosnia hampir tidak banyak berbuat apa-apa karena memang terus dikepung sepanjang pertandingan, dan walaupun hanya beberapa kali bisa berserang balik, itu pun tidak terlalu membahayakan gawang. Dan saya yakin kalau kondisi ini terus bertahan, ya Amerika akan bisa leading pada pertandingan babak kedua nanti, Bung.
7: Apakah kedua tim akan melakukan rotasi pemain melihat atau untuk semakin meningkatkan serangan dari terutama Bosnia yang sudah tertinggal 0-1 ini?
4: Ya, kalau kita melihat materi pemain yang ada, artinya pemain-pemain yang diturunkan di babak pertama ini sebetulnya sudah pilihan-pilihan pemain terbaik, Bung.
7: Terbaik ya.
4: Jadi saya berpikir pelatih itu tidak akan melakukan pergantian pemain kecuali memang pemain itu cedera. Panjang pertandingan itu tidak cedera, saya kira barangkali atau memang daya tahan tubuhnya sudah mulai berkurang, daya serangnya, itu pasti mereka akan mengganti pemainnya. Tetapi sepanjang pertandingan dianggap normal, dan saya yakin dalam kondisi pertandingan seperti ini, pelatih itu akan menurunkan pemain-pemain yang dianggap mampu, siap, baik secara teknik maupun secara mental gitu. Jadi artinya kalaupun ada pergantian pemain, itu hanya faktor-faktor yang terjadi, apa ya, insiden lah katakan, misalnya karena cedera tidak bisa pertandingan. Tapi kalau sepanjang dianggap masih normal, itu rasanya pelatih tidak terlalu banyak mengganti pemain cadangannya. Ya, nanti kita lihat di babak kedua ini apakah terutama dari kubu ini ya, dari kubu Bosnia ya, kalau Amerika saya kira rasanya belum ada yang perlu pergantian pemain. Tapi Bosnia bisa saja mungkin karena dianggap pemain belakangnya terlalu lemah ya, terlalu banyak problem tadi, ada beberapa salah paham
7: ya.
4: Karena kita lihat masih banyak pemain-pemain Bosnia ya, pemain belakangnya yang belum diturunkan di sana, ada Nihat Mijajki, kemudian ada Denis Hasikandunik, ini ada beberapa pemain belakang. Kalau yang ada Arjan Malik, tapi selainnya sudah turun semua nih pemain terbaiknya. Tinggal di lapangan tengah barangkali masih ada Amar Memi, kemudian Amir Harzial Metovic, dan juga Denis Burnik yang dianggap pemain-pemain yang masih punya kapasitas pemain-pemain bagus di Bosnia, Bung Rudi.
7: Ya. Dan sesaat lagi memang akan dimulai di babak kedua ini, Bung Yanto ya, antara Amerika Serikat selaku tuan rumah menghadapi Bosnia dan Herzegovina yang berlangsung di San Francisco Bay Area di Amerika Serikat. Nah, akankah dengan agresivitas Amerika yang tentu dipertahankan untuk babak kedua ini juga akan memberikan peluang menciptakan gol kembali nih, Bung Yanto?
4: Ya, saya kira sangat mungkin, Bung Rudi, karena memang kita melihat mereka harus mengamankan dulu kemenangan yang lebih besar, karena satu ini masih
7: riskan ya.
4: Riskan ya, kalau nanti terjadi draw atau tiba-tiba pemain-pemain Bosnia bisa menyamakan kedudukan,
7: yeah,
4: ini akan mempersulit Amerika ya. Artinya bisa saja akan terjadi perpanjangan waktu, dan kami kira Amerika sangat menghindari terjadinya adu tendangan penalti, Bung.
7: Yeah,
4: ya, yeah. Ini kan juga artinya pengalaman
7: adu penalti
4: agak kurang ya. Jadi dan berkali-kali tim-tim kuat, tim-tim favorit ya, ketika adu penalti ini trauma juga ya. Kayak Jerman,
7: Belanda,
4: juga Belanda ini. Dan yang paling sulit adalah ketika pemilih pelatih memilih pemain yang siap, itu yang sulit.
7: Iya.
4: Jadi kalau kita dapat informasi beberapa waktu lalu,
7: Jerman ya,
4: itu karena ketika ditanya siapa yang siap, mereka tidak berani, Bung. Jadi akhirnya pelatih hanya memilih pemain-pemain yang siap. Nah, pemain-pemain yang siap itu juga belum tentu siap secara mental. Secara teknik ya. Sehingga ya mau tidak mau pilihan yang ada kepada pemain-pemain yang dianggap ya siap saja, ya. Sehingga bisa jadi siap pemain belakang. Nah, ini kan dalam sejarah sepak bola itu kalau pemain belakang tendang penalti pasti melambung, Bung. Karena memang dia tidak punya semacam apa, kecuali memang pemain yang sudah sangat baik dalam penguasaan mental maupun secara teknik ya.
7: Yeah.
4: Artinya apapun ini, babak yang kedua saya kira Amerika tidak akan merubah pola permainannya, tetap bermain dengan tempo tinggi, karena dia akan tetap ingin bermain semaksimal mungkin.
7: Yeah.
4: Dan kita kenal juga dia di babak penyisian grup mereka memiliki approach goal yang cukup potensial, cukup positif.
7: Ya, dan pendengar, kami ajak Anda kembali menuju ke San Francisco Bay Area Stadium untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina, di mana Amerika Serikat untuk sementara unggul 1-0, gol yang diciptakan oleh Volarin Balogun. Dan kami serahkan kembali kepada Rosyan Anwar dan Eri Hamzah.
10: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, sebentar lagi pertandingan babak kedua akan segera dimulai. Namun pada kesempatan pagi hari ini, baik Sergei Babaris, pelatih asal Bosnia Herzegovina, dan juga Mauricio Pochettino, pelatih Amerika Serikat, masih belum melakukan pergantian pemain dan masih mempercayakan line up 11 utama mereka seperti halnya tadi pada babak pertama. Dan sebentar lagi kali ini Timnas Amerika akan melakukan kick off untuk babak kedua. Sudah bersiap-siap Valorin Balogun dan juga Christian Pulisic. Saat ini sudah dilakukan, Christian Pulisic nyata menendang bola saja ke depan. Dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Bosnia yang akan dihadapi oleh nomor punggung 7. Amir Dedik sudah menerima bola di atas kepala. Langsung berikan saja bola ke depan, berikan kepada, maksudnya kepada Edin Dzeko, namun direbut kembali oleh Timnas Amerika. Kali ini ada Chris Richard tadi melakukan tembakan atau penumpan langsung jauh ke depan, sayang sekali tidak menemui rekannya. Dan kali ini ya hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dihadapi oleh Bosnia Herzegovina. Ada Stepan Radelić, nomor punggung 21, bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Oh, maksudnya bola diberikan kepada Seth Kolasinac. Seth Kolasinac, mantan pemain Arsenal dan Lazio, ini akan segera bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Tarik Muhammadovic. Tarik Muhammadovic melebar dia, berikan kepada Nikola Katic. Nikola Katic umpan lambung ke depan, melewati garis tengah permainan. Namun sekali lagi terjadi kop duel, bola jatuh di kaki para pemain Timnas Amerika. Dan kembali lagi terjadi kop duel. Kali ini ada pemain Amerika, ada Tim Rim, sang kapten, berhasil mengontrol bola, berikan kepada Christian Pulisic, maksudnya melewati satu pemain dari Bosnia, namun gagal. Bola kembali jatuh di kaki Tim Rim. Ini berikan kepada Christian Pulisic, namun Christian Pulisic dijatuhkan tadi oleh Sonjic. Dan kali ini tendangan bebas cepat sudah dieksekusi oleh Amerika, namun akurasi yang kurang baik. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Bosnia. Umpan langsung saat ini, namun direbut tadi oleh Amerika Serikat. Kali ini ada Tillman. Tillman menyisir dari sebelah kiri, berhasil dibaca tadi apa yang dilakukan oleh Malik Tillman, dan mampu tadi bola diantisipasi oleh Anthony Robinson. Kali Kali ini ada Christian Pulisic melewati 1-2 pemain dia, menyesak, merangsek dari sebelah kiri. Christian Pulisic berbahaya, rekan-rekan. Christian Pulisic langsung dilakukan tendangan. Ah, sayang sekali umpan tarik tadi dari Christian Pulisic tidak menemui rekannya tadi. Berhasil dibuang oleh Sad Kolesinak, nomor punggung 5. Hanya menghasilkan sepakan penjuru. Meliuk-liuk tadi Christian Pulisic melewati 1-2 pemain. Namun umpan tarik yang dilakukan tidak disambut tadi oleh rekan-rekannya, dan hanya menghasilkan sepakan pojok dari sisi sebelah kiri pertahanan Timnas Bosnia Herzegovina. Sudah meletakkan bola Anthony Robinson, bersiap-siap dia untuk melakukan corner kick. Mundur 1-2 langkah ke belakang, mengangkat kedua tangannya, umpan langsung ke tengah. Ah, sundulan tadi dilakukan oleh Chris Richard, ditinju tadi oleh sang kiper Bosnia Herzegovina. Kembali terjadi kop duel, diamankan lagi, bola dipetik di udara oleh Nikola Vasil, dan sekali lagi amanlah pertahanan Bosnia Herzegovina dari ancaman Timnas Amerika. Kali ini ada Edin Dzeko mundur lagi ke belakang, berikan kepada Tarik Muhammadovic. Tarik Muhammadovic saat ini berikan kepada Stefan Vasli, umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Ermedin Demirovic, namun tidak menemui rekan-rekannya. Dan kali ini bola jatuh di kaki Timnas Amerika Serikat. Ada Kate Richards, Chris Richards berikan saja bola kepada nomor 17 Malik Tillman. Malik Tillman berikan kepada Christian Pulisic, mendribel bola dia, maksudnya tadi umpan terobosan namun tidak akurat. Bola kali ini jatuh di kaki para pemain Bosnia Herzegovina. Dibuang saja tadi tampaknya karena ada insiden benturan. Dan tampaknya Edin Dzeko tadi sempat mengerang kesakitan karena terjadi insiden benturan dengan pemain Amerika. Ya, kita lihat saja apakah keputusan dari wasit Rafael Claus asal Brasil. Namun hingga saat ini menit ke-49, Amerika Serikat masih unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Valorin Balogun. Tampaknya akan terjadi pergantian pemain. Ya, sudah dia siapkan satu pemain dari Bosnia Herzegovina untuk menggantikan sang kapten Edin Dzeko tadi yang tampaknya cedera karena sempat tadi kram tadi. Dan kali ini Edin Dzeko harus terpaksa ditarik keluar oleh Sergei Barbares. Ya, digantikan oleh nomor punggung 26 yaitu Ermin Mahmik. Ermin Mahmik bersiap-siap masuk menggantikan Edin Dzeko. Dan saat ini sudah berada di pinggir lapangan Ermin Mahmik. Bersama juga ada nomor punggung 20 yaitu Esmir Baja Traffic. Esmir Baja Traffic juga akan dimasukkan. Ya, untuk menggantikan dua pemain tadi, salah satunya adalah Edin Dzeko, pemain senior dan juga pemain tertua yang berusia 40 tahun yang kini membela klub Schalke di Jerman. Ya, sudah dilakukan dari Sunjek, digantikan juga oleh nomor punggung 6 ada Benjamin Tahirovic. Ya, dan kemudian nomor punggung 11 Edin Dzeko digantikan oleh Mahmik. Ada 3 pergantian sekaligus yang dilakukan oleh pelatih Sergei Babarin. Dan pada pertandingan kali ini sudah tiga pemain yang dimasukkan oleh Sergei Barbares. Kali ini bola ada di kaki kiper Nikola Vlasic. Nikola Vlasic berikan kepada Amer Dedic. Amer Dedic dia dibayang-bayangi 1-2 pemain dari Amerika Serikat. Maksudnya tadi Benjamin Tahirovic tadi. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Amer Dedic. Amer Dedic sudah menimang-nimang bola di atas kepala, berikan lagi ke depan kepada Benjamin Tahirovic. Kali ini Benjamin Tahirovic melewati beberapa pemain, namun sekali lagi nomor punggung 20 Esmir Bajakratovic tidak mampu melewati hadangan dari pemain Timnas Amerika Serikat, dan terselamatkanlah Amerika Serikat dari ancaman dari Bosnia. Ya, kali ini ada Tim Ream, kapten dari timnas Amerika. Tim Ream kali ini melihat rekan-rekannya, umpan pendek saja berikan kepada Christian Pulisic, mundur kepada Anthony Robinson. Kali ini ada Tyler Adam. Tyler Adam umpan langsung berbahaya ke depan, ada Valorin Balogun, namun disapu tadi oleh Tarik Muhammerovic, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Amerika. Kali ini Anthony Robinson sudah bersiap-siap untuk melakukan lemparan. Nemang-nemang bola di atas kepala. Sudah dilakukan mundur ke belakang, berikan kepada Tim Ream. Tim Ream melebar dia. Berikan kepada nomor punggung 3, Richards. Kali ini umpan terobosan kepada Tillman. Tillman berikan kepada Valerie Balogun, umpan tarik. Namun sayang sekali, Balogun tidak mampu mengejar sodoran ke depan tadi dari yang dilakukan oleh Tillman. Dan kali ini menit ke-53, detik ke-5, masih Amerika unggul 1-0 atas Bosnia Herzegovina.
11: Ya, baik, bersiap-siap kiper dari Bosnia, Nikola Vasil, melakukan tendangan gawang, meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Ada satu pemain mendekati kiper, namun bola tetap ditendang ke depan. Terjadi duel-duel bola udara, jatuh di kaki Christian Pulisic tadi, namun berhasil direbut oleh pemain dengan nomor punggung 20, Esmir Bajarak Tarefik tadi, yang langsung tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Vasil. Lebarkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Emir Maknik di sana, namun umpan yang tidak akurat tadi. Nampaknya bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Masih kita nantikan, sudah dilakukan, bola dilempar ke dalam. Kali ini Chris Richard di barisan pertahanan dari Amerika kuasai bola, pindahkan ke sisi sebelah kiri, ada Anthony Robinson, back pass mundur ke belakang kepada kiper Matt Fries. Hentikan bola sejenak, tendang bola jauh ke depan, melambung tinggi datangnya bola, namun tidak menemui sasaran tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan lemparan ke dalam bagi Bosnia sudah dilakukan. Ada Tarik Muhammerovic tadi, tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Vasil, kembalikan kepada Kerim Alaybegovic, tarik mundur lagi ke belakang kepada Muhammerovic, pindahkan ke sisi sebelah kiri pemain dengan nomor 21 tadi, namun berhasil tadi direbut. Kali ini dari kanan Bosnia berusaha merangsek, ada Emir Dedik tadi, pindahkan bola kepada Esmir Bajrak Tarefik ke tengah, turunkan umpan tadi, maksudnya tidak jelas tadi apakah umpan lambung ataupun tendangan langsung dari luar kotak penalti, namun bola tadi masih melenceng tinggi di atas mister gawang Amerika Serikat. Masih selamat gawang Amerika Serikat, dan skor saat ini masih 1-0 untuk keunggulan Amerika Serikat atas Bosnia Herzegovina. Sudah dilakukan tendangan gawang Matris jauh ke depan, di sana ada Weston McKennie ataupun Christian Pulisic di sana, namun tidak menemui sasaran tadi, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia Herzegovina. Ada Amir Dedik yang sudah memegang bola, namun diberikan kepada rekannya siapakah yang akan melakukan. Nampaknya ada Kerim Alaybegovic yang akan melakukan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kanan pertahanan Bosnia. Sudah dilakukan, namun bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Ada Valerie Balogun di sana, namun dicuri saja bola, sapu depan tadi. Namun sayang sekali tadi Kerim Alaybegovic tadi tidak akurat tadi mengirimkan umpan, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Amerika Serikat, kali ini bola berada di kaki kapten Tim Ream. Umpan ke depan tadi kepada Weston McKennie, memasuki kotak penalti dari Bosnia, berbahaya, namun disapu saja bola tadi. Umpan tarik dari McKennie tadi, lambung bola, kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Bosnia. Pemain nomor punggung 7, Amir Dedik, ke belakang kepada Kerim Alaybegovic, tengah kepada Nikola Katic tadi, balikan lagi ke belakang kepada Nikola Katic ataupun tarik Muhammerovic. Masih Muhammerovic, lebar ke sisi sebelah kiri,
0: Kembalikan kepada Tarik Mohamerovic. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Emir Dedik tadi, maksudnya di sisi sebelah kanan penyerangan dari Bosnia, namun umpan yang tidak akurat dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Kali ini Anthony Robinson main dengan nomor punggung 5. Lempar bola ke depan, ada Valerin Balogun di sana, berbahaya. Kirimkan umpan ke belakang kepada Weston McKennie, kepada Tyler Adam, kepada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic. Dicuri saja bola tadi oleh Karim Alaybegovic. Masih Karim Alaybegovic, kirimkan umpan ke depan kepada Ermin Mahmud. Berhasil dicuri, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Bosnia. Dari lapangan tengah Bosnia mencoba kembali membangun serangan. Karim ataupun Tarik Mohamerovic lebarkan bola ke sisi sebelah kiri. Nah, kepada Ermin Dedik tadi maksudnya. Namun kembali ditarik mundur ke belakang. Bermain 1-2. Mancing para pemain Amerika Serikat untuk membuka celah barisan pertahanan mereka. Masih mencoba alirkan bola dari kiri ke tengah, dari tengah ke kiri. Para pemain dari Bosnia kali ini dari sisi sebelah kanan ada Emir Amar Dedik tadi maksud kami. Namun kembali ditarik mundur ke belakang bola. Kali ini Tarik Mohamerovic ke sebelah kiri. Kali ini ada Karim Alaybegovic ke menyisir sisi sebelah kiri. Kini umpan crossing tadi maksudnya, namun disapu saja bola. Hampir saja tadi sebuah peluang. Kali ini Amerika Serikat dari sisi sebelah kanan berusaha membangun serangan. Ada Sergei Nodes yang menyisir sisi sebelah kanan ataupun sebelah kiri barisan pertahanan dari Bosnia, namun dipatahkan saja tadi upaya serangan dari Amerika Serikat. Kali ini bola penuhnya berada dalam penguasaan para pemain dari Bosnia. Ada Esmir Bajra Tarefik kuasai bola, tarik mundur ke belakang, pelan-pelan kuasai bola, Tarik Mohamerovic alirkan ke sisi sebelah kanan, ada Amar Dedik. Masih Amar Dedik, tarik mundur lagi ke belakang kepada Mohamerovic, alirkan ke tengah kepada Nikola Katic. Masih Nikola Katic kuasai bola, siapakah yang dituju ke sebelah kiri kali ini, kuasai bola, tarik mundur lagi ke belakang. Masih bermain-main di lapangan tengah para pemain Bosnia. Masih Bosnia mencoba membangun serangan. Kali ini dari sisi sebelah kiri ada Esmir Bajra Tarefik. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Amar Dedik tadi, namun dicuri oleh Christian Pulisic. Umpan langsung kepada Anthony, ke tengah kepada Tyler Adam, ke depan kepada Valerin Balogun, namun dicuri lagi-lagi bola. Kali ini terjadi perebutan bola, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat yang mencoba membangun serangan. Kembali alirkan ke sebelah kanan kepada Sergio Des tadi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Pindahkan kepada kapten tim Rim, alirkan kali ini ke sebelah kiri, ada Christian Pulisic. Kembalikan kepada Anthony Robinson, ke depan maksudnya kepada Valerin Balogun. Terjatuh Valerin Balogun, kita nantikan. Nampaknya berbenturan tadi Balogun dengan Mohamerovic. Tadi bermaksud untuk menyambut umpan dari Christian Pulisic tadi, namun berbenturan dua pemain yang dari Amerika Serikat, yakni Valerin Balogun dan juga dari Bosnia Tarik Mohamerovic. Dan saat ini kedua pemain masih tergeletak di tengah lapangan pertandingan, sudah mendapatkan perawatan medis agar bisa kembali melanjutkan pertandingan. Masih kita nantikan. Sementara di pinggir lapangan pelatih Bosnia Sergei Barbares nampak berteriak-teriak dia untuk memberikan instruksi kepada para pemainnya untuk bisa bermain fokus atau untuk setidaknya bisa membuat gol penyama kedudukan, karena hingga menit ke-61 ini Bosnia masih tertinggal 1-0 melalui gol yang dicetak di babak pertama tadi oleh striker dari Amerika Serikat, yakni Valerin Balogun pada menit ke-45. Masih kita nantikan, saudara pendengar. Kedua pemain saat ini juga masih mendapatkan perawatan medis. Sementara di pinggir lapangan, wasit saat ini akan melakukan VAR check, possible red card nampaknya. Kita nantikan wasit saat ini meminta waktu untuk langsung melihat tayangan ulang di video asisten referee. Oh, nampaknya pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh Valerin Balogun karena menginjak kaki belakang dari Tarik Mohamed Rofiq tadi nampaknya. Kita nantikan apakah keputusan yang akan dikeluarkan oleh wasit Rafael Claus yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Sudah memasuki menit 62 menuju ke menit 63, saudara pendengar. Saat ini wasit masih berdiskusi dengan asisten wasit VAR untuk setidaknya bisa mendapatkan masukan sebelum mengeluarkan keputusan. Apakah kartu merah akan diberikan kepada Valerin Balogun atau seperti apa, kita masih nantikan. Ya, baik.
12: The number 20 United States Committee Serious Foul.
0: Oh, nampaknya saudara pendengar, sebuah kerugian bagi Amerika Serikat didapat karena hasil keputusan wasit Rafael Claus tadi langsung memberikan kartu merah kepada Valerin Balogun karena tadi dianggap melanggar keras Tarik Mohamed Rofiq tadi. Langsung kartu merah, strike red card diberikan oleh wasit kepada striker Amerika Serikat yang mencetak gol tadi di babak pertama, Valerin Balogun.
1: Ya, Bung Yanto, bagaimana ya Anda melihat kerugian yang dialami oleh timnas Amerika Serikat ketika unggul 1-0, striker mereka yang telah mencetak gol akhirnya harus mendapatkan kartu merah. Ya, apakah ini akan merubah arah angin ataupun peta dari persaingan pada babak kedua ini, Bung Yanto?
4: Ya, ini sebetulnya hal yang tidak perlu dilakukan oleh Balogun ya. Apalagi timnya juga sebenarnya tidak terlalu bermasalah dalam arti mendapat tekanan yang luar biasa. Arti pelanggaran yang dilakukan Balogun ini kita tidak tahu apakah ini ada unsur kesengajaan ataukah tidak. Yang jelas memang tadi tackle-nya agak keras. Apapun ini sangat merugikan bagi tim Amerika Serikat. Pertama, dengan bermain 10 orang ini akan mempengaruhi perlawanan dari Bosnia pada pertandingan pagi hari ini. Nah, misalnya itu juga, jika andai kata pun pertandingan ini Amerika tetap unggul dalam melaju ke babak berikutnya, ke babak 16 besar, maka kerugian Amerika adalah pada pertandingan berikutnya, Bung Rossi. Babak 16 besar tentu tanpa kehadiran Balogun, kekuatan Amerika sedikit agak kurang maksimal, terutama di sektor penyerangan atau baik di lini tengah maupun di sayap. Bung.
1: Ya, kali ini serangan dari Bosnia, tendangan yang dilakukan oleh Ermedin Demirovic tadi mengancam gawang dari Matt Fries. Tendangan dari dalam kotak penalti menyambut umpan dari rekannya Nikola Katic, namun sayang sekali berhasil tadi diamankan oleh Matt Fries. Masih belum merubah kedudukan 1-0 hingga menit 65 detik 50. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh Bosnia yang unggul jumlah pemain pada pagi hari ini. Ada Tarik Mohamed Rofiq berikan umpan sodoran ke depan kepada Nikola Katic. Ada Esmir kali ini. Esmir, Nikola Katic dia berikan kepada Karim Ibrahimovic. Karim Ibrahimovic mengangsek dia dari sisi kanan, berikan kepada Ermin Mahmik. Ermin Mahmik masih umpan lagi belakang dia, berikan kepada Seth Kolsinak. Kali ini ada Benjamin Tahirovic masih umpan lagi, berikan kepada Karim Alebekovic. Kali ini ada Seth Kolsinak menyisir dari sebelah kanan pertahanan Amerika Serikat, masih back pass lagi ke belakang mencari rekan-rekannya, ada Nikola Katic. Kali ini Umpan melebar dia ke sebelah kanan, berikan kepada Tarik Muhammad Rafiq. Dan kali ini ada Benjamin Tahirovic. Benjamin Tahirovic meliuk-liuk dia mencari rekan-rekannya, namun masih kesulitan untuk membuka ruang. Umpan saja berikan kepada Benjamin Tahirovic. Kali ini ada Seth Kolasinac. Kolasinac kali ini umpan lagi Black Mask kepada rekannya. Ada Seth Kolasinac. Seth Kolasinac berduel di udara di kotak 16. Ada Ermin Mahmik. Ermin Mahmik tendang langsung. Ah, namun sayang pendengar, terlalu lemah tadi. Maksud kami dari Esmir Bajar Tarefik. Esmir tadi melakukan tendangan, namun terlalu lemah dari sektor kanan. Pertahanan dari Amerika Serikat berhasil diamankan oleh Matt Fries. Kali ini masih

0: oleh Amr Dedic dan hanya menghasilkan tendangan bagi timnas Amerika Serikat, berada sedikit di beberapa meter di garis tengah permainan. Dan wasit Rafael Claus asal Brasil memberikan hydration drink untuk pertandingan di babak kedua ini. Bagaimana Bung Yanto Pramonegoro, Anda melihat setelah unggul jumlah pemain, Bosnia tampak begitu semangat mengurung pertahanan dari timnas Amerika. Apa yang harus dilakukan oleh pelatih Mauricio Pochettino ini, Bung, dengan minus satu pemain ini, Bung?
1: Ya, betul, dengan keluarnya satu pemain Anthony Balogun tadi karena mendapat kartu merah, ini keberanian pemain-pemain Bosnia nampak kelihatan sekali, berhasil mencoba melakukan tekanan, menyerang, bahkan seringkali melakukan penetrasi ke gawang tempat daerah kotak penalti Amerika. Selain itu juga tadi strategi yang dilakukan oleh Sergei Barbares dengan mengganti tiga pemain, ini kelihatan ada sedikit perubahan karena memang pemain-pemain yang menggantinya adalah pemain-pemain muda, pemain-pemain yang berusia di atas 20-an, dan kelihatan sekali serangan yang dibangun pemain-pemain Bosnia ini membawa hasil yang cukup baik. Ada perubahan serangan dan ini juga merepotkan pertahanan Amerika. Oleh karena itu pelatih Mauricio ini memang harus sedikit memutar otak untuk mencari strategi apa yang bisa bisa menghadang ataupun paling tidak bisa meredam serangan-serangan dari pemain-pemain Bosnia Herzegovina yang nampaknya sejak keluarnya kartu merah untuk Balogun ini tempo permainan berubah menjadi kendali ada di tangan pemain-pemain Bosnia. Dengan demikian ini menjadi semakin menarik pertandingan pagi hari ini, akibat tentu sekali lagi apa yang dilakukan Balogun ini adalah sebuah kesalahan. Bagaimanapun bermain 10 lawan 11 ini akan sangat berpengaruh dan akan mewarnai jalannya pertandingan ini.
0: Bung Yanto, jika kita melihat bangku cadangan dari Amerika Serikat, masih ada beberapa pemain yang berkarakter menyerang ya.
1: Ya.
0: Ada Ricardo Pepi, nomor punggung 9, kemudian juga ada nomor punggung 21, anak legenda pemain timnas Liberia, George Weah, yang saat ini malah berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat, yaitu Timothy Weah.
1: Ya.
0: Dan sebenarnya juga masih ada Brendan Aaron dan juga Haji Wright. Apakah perlu Mauricio Pochettino melakukan pergantian di barisan depan ataupun malah memilih untuk lebih bertahan, mempertahankan skor 1-0 ini, Bung Yanto?
1: Saya kira agak sulit kalau dia harus mempertahankan permainan dalam sistem bertahan, karena ini pertandingan yang boleh dikatakan tidak ada pilihan. Serangan adalah hal yang terbaik atau menyerang adalah yang terbaik ketimbang bertahan, Bu. Saya yakin nanti kemungkinan bisa saja kalau dianggap pemain-pemain depan Amerika sudah tidak lagi maksimal dalam melakukan gempuran-gempuran ke gawang Bosnia, bisa saja Mauricio akan mengganti pemain-pemain di bagian depan.
2: Ya, baik. Terima kasih Bung Yanto dan saudara pendengar. Saat ini pertandingan sudah dilanjutkan kembali. Bola berada di tengah lapangan pertandingan dan dikuasai sepenuhnya oleh anak-anak dari Bosnia. Ada Tarik ataupun Kerim Alaybegovic, kali ini alirkan bola ke sebelah kiri. Ada Ermin Mahnik di sana, kembalikan kepada Karim, alirkan ke sebelah kanan kepada Nikola Katic. Kali ini dari sebelah kanan bola diumpan kepada Amr Dedic, kembalikan kepada Kerim, ke belakang lagi, tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Vasil. Pindahkan bola ke kanan, kali ini ada Nikola Katic, ke depan kepada Emir Bazrak Tarefik, balikan bola ke belakang kepada Tarik Mohamerovic, umpan ke depan, di sana ada Esmir Bazrak Tarefik yang menyisir sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Masih Esmir, oh sayang sekali meninggalkan lapangan pertandingan tadi setelah disapu oleh Anthony Robinson, menghasilkan lemparan ataupun tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat. Masih kita nantikan, sementara ada 7 pemain dari Bosnia yang saat ini sudah berada dalam kotak penalti dari Amerika Serikat. Kita nantikan Esmir Bazrak Tarefik bersiap-siap melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri.

0: gawang dari Amerika Serikat. Masih konsentrasi dia. Pendek saja kepada Kerim tadi, Kerim Alay Begovic, kembalikan kepada Esmir, kali ini Amar Dede, tendangan langsung, masih membentur barisan pertahanan dari Amerika Serikat, tidak berhenti di situ, kembali Bosnia, kembali mencoba membangun serangan, kali ini Esmir Bajara Tarefik menguasai bola, pindahkan ke tengah kepada Ermin Mahnik, kepada Tarim Mohamerovic, kirimkan umpan lambung, dipetik saja bola tadi oleh Matris. Masih aman gawang Amerika Serikat saat ini. Sudah memasuki menit ke-73, memasuki menit ke-74. Saat ini saudara pendengar, kirimkan langsung bola kepada Anthony Robinson, tadi maksudnya kepada Christian Pulisic, namun curi. Kali ini kembali Sergio Nodes dari tengah lapangan pertandingan, alirkan bola ke sebelah kanan, di sana ada Taylor Adam, tarik mundur ke belakang kepada Chris Richard, masih Chris Richard kepada Jim Rim, kali ini alirkan, kali ini ke sebelah kiri Anthony Robinson, ke depan kepada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic, berbahaya Christian Pulisic, masih mengotak-atik bola dia, maksudnya umpan kepada Weston McKennie, sayang sekali umpan yang cukup deras tadi, Pulisic kepada Weston McKennie, bola meninggalkan lapangan pertandingan, tendangan gawang bagi Bosnia. Sudah pendengar, semakin seru pertandingan pada pagi hari ini, sementara lagi-lagi Bosnia melakukan pergantian pemain. Ada dua pemain yang langsung dimasukkan untuk setidaknya menambah daya gedor mereka, untuk membuka run goal mereka, di mana saat ini Bosnia masih tertinggal 1-0 dari Amerika Serikat. Kali ini Bosnia dari sebelah kanan coba membangun serangan, pindahkan lagi ke tengah bola. Masih kita nantikan, Bosnia masih menguasai bola di barisan pertahanan mereka sendiri. Dari Tarik Mohamerovic, alirkan sebelah kanan dengan pemain nomor punggung 15, ada Amar Memik tadi yang baru masuk, saudara pendengar. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Tarik Mohamerovic, masih Mohamerovic. Ke sisi sebelah kanan kepada Esmir Bajrak Tarifik, menyisir sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat, tarik mundur lagi ke belakang kepada Mohamerovic, kembalikan kepada Ermin Mahnik, tengah kepada Benjamin Kahirovic, tarik mundur lagi ke belakang pada pemain dengan nomor punggung 21 di sana. Masih Benjamin Tahirovic, kali ini dari sebelah kanan pemain nomor punggung 15, kirimkan umpan lambung tarik tadi, namun kembali jatuh, tendangan langsung tadi Kerim Alay Begovic, namun masih membentur tadi tepatnya barisan pertahanan dari Amerika Serikat. Semakin seru saudara pendengar, saat ini Bosnia mengurung pertahanan dari Amerika Serikat. Masih kita nantikan lemparan ke dalam kali ini. Pemain dengan nomor punggung 6 kali ini menguasai bola. Kirim umpan kepada pemain dengan nomor punggung 15, ada Amar Memik di sana. Kirimkan tadi ke depan maksudnya, namun berhasil dicuri kali ini. Ada Cilman ke belakang kepada Jim Rim, depan lagi kepada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic mengotak-atik bola dia, namun berhasil direbut tadi. Dan bersama dengan momen itu, ada sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan kepada Christian Pulisic. Masih mengerang kesakitan Christian Pulisic nampaknya, memegang kaki kanannya tadi setelah mendapatkan pelanggaran yang cukup keras tadi dari pemain dengan nomor punggung 26, Ermin Mahnik tadi nampaknya. Christian Pulisic, pemain andalan Amerika Serikat yang kini bermain di Serie A bersama AC Milan, menjadi motor serangan yang bermain sangat sporadis, ikut membantu serangan dan juga membantu pertahanan dari Amerika Serikat. Sudah mampu bangkit kembali Christian Pulisic nampaknya, bukan cedera yang serius. Tendangan bebas kali ini didapat oleh Amerika Serikat, ada Kapten Tim Rim yang sudah berhadapan dengan bola. Siapakah yang dituju? Ke depan kepada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic di sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Pendek ke tengah kepada Tilman. Masih Tilman, kirimkan umpan terobosan tadi kepada Weston McKennie. Masih Tilman, ada Christian Pulisic. Dan gol! Oh, sayang sekali. Christian Pulisic, Christian Pulisic, sayang kali, sayang, sayang, sayang, seribu kali sayang, golnya tidak disahkan nampaknya Christian Pulisic karena asisten wasit menganggap Pulisic sudah berada dalam posisi offset. Oh ya, nampak jelas sekali, saudara pendengar, Pulisic tadi yang menyambut umpan dari Tillman, Malik Tillman tadi, sudah berada dalam posisi offset sehingga tidak merubah kedudukan. Untuk sementara, Amerika Serikat masih unggul 1-0 atas Bosnia Herzegovina. Kali ini, Bosnia mencoba membangun serangan, namun bola berhasil direbut. Ada Chris Richard tadi, ataupun Tyler Adam. Disapu saja bola. Disapu saja bola tadi oleh pemain dari Bosnia. Oh, nampaknya ada protes tadi dari pinggir lapangan Sergei Barbares tadi. Masih berdiskusi dengan wasit Rafael Klaus, mendapatkan kartu kuning Sergei Barbares. Berhati-hati Sergei Barbares karena sudah mendapatkan kartu kuning setelah tadi protesnya dinilai cukup keras tadi kepada wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Kali ini saudara pendengar, lemparan ke dalam sudah dilakukan, disapu saja tadi oleh pemain Bosnia. Kembali bola jatuh di kaki Bosnia. Oh, berhasil dicuri oleh Anthony Robinson, kirimkan umpan pendek kepada Sergi Modest, langsung sapu bola ke depan. Di sana ada pemain dengan nomor punggung 23, Haris Tabakovic tadi di sana. Oh, nantikan lagi jalannya pertandingan, masih kita nantikan apa yang terjadi. Nampaknya ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Bosnia, pemain dengan nomor punggung 21, nampaknya Stefan Radulic tadi melakukan pelanggaran kepada Sergio Des. Sebuah keuntungan kembali didapat oleh Amerika Serikat setelah mendapatkan tendangan bebas yang tidak begitu jauh jaraknya dari depan kotak penalti dari Bosnia. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Sementara pagar betis sudah dibangun oleh para pemain Bosnia. Ada 5 pemain dari Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti. Ada Tillman, Robinson, dan Tyler Adam yang sudah berhadapan dengan bola. Masih kita nantikan pagar betis. Ada 5 orang pemain Bosnia yang sudah melakukan pagar betis. Sementara kiper Nikola Vasil masih menginstruksikan para pemainnya untuk bisa menghalau bola tendangan bebas. Siapakah yang akan melakukan? Ada Tillman, sudah bersiap-siap. Konsentrasi Tillman, menatap gawang dari Bosnia. Tillman, masih kita nantikan. Tillman, tendangan langsung Tillman. Oh, gol, gol, gol, gol. Malik Tillman berhasil memanfaatkan tendangan bebas menjadi gol pada menit ke-82 untuk memperbesar keunggulan Amerika Serikat atas Bosnia Herzegovina. Sebuah keuntungan didapat oleh Amerika Serikat meskipun mereka kali ini harus bermain dengan 10 orang. Bung Yanto, Anda melihat seperti apa Bung Yanto? Ini gol yang cukup cantik dari tendangan bebas Malik Tillman.
1: Ya, Malik Tillman hari ini benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai seorang pemain yang memiliki tembakan yang sangat sulit ya. Dan bola tadi persis ada di sebelah kanan. Dan saya melihat sesungguhnya ini kekurangan siapan penjaga gawang dari Bosnia ya. Penjaga gawang Nikola Pasil ternyata kurang bersiap. Karena saya pikir bola tadi sebetulnya sudah terbaca mengarah ke kanan, tetapi hanya saja penjaga gawang tadi tidak begitu siap, walaupun sempat menyentuh bola, tetapi karena kondisi ataupun posisi dari seorang Nikola tidak pada posisi yang tepat, sehingga bola tadi bisa meluncur ataupun menjebolkan gawang Bosnia. Dan inilah dengan kemenangan 2-0 ini tentu percaya diri Amerika akan semakin tinggi untuk memenangkan pertandingan, dan sebaliknya bagi Bosnia walaupun bermain dengan 11 orang agak sulit untuk bisa menekan pertahanan Amerika, Bung Erik.
0: Iya, Bung Yanto, semakin seru saudara pendengar, meskipun bermain dengan 10 orang namun Amerika Serikat mampu membuat gol kedua. Kali ini saudara pendengar, di lapangan pertandingan Amerika kembali mencoba membangun serangan dari tengah. Christian Pulisic alirkan ke sebelah kiri bola kepada Anthony Robinson, ke depan kepada Weston McKennie tadi, namun dicuri tadi oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Langsung kirimkan umpan back pass ke belakang kepada kiper dari Bosnia, Nikola Vasil. Langsung umpan ke depan kepada Esmir Bajrak Tarefik yang menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Pindahkan ke sebelah kiri, ada Karim Alibegovic, masih Karim ke depan tadi, maksudnya kepada Amar Dedik tadi, namun dicuri tadi oleh Sergio Nodes. Masih Sergio Nodes, siapakah yang diruju ke depan kepada Weston McKennie. Ya baik saudara pendengar, sudah tertinggal 2-0. Kali ini Bosnia sudah melakukan sebanyak 5 pergantian pemain, sementara Amerika Serikat meskipun harus bermain dengan 10 orang namun pelatih Mauricio Pochettino nampaknya belum melakukan pergantian pemain. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Amerika Serikat, menyasar Christian Pulisic namun mampu dicuri tadi oleh Tarik Muhammadovic. Masih Tarik Muhammadovic kepada Haris. Oh, masih ditahan saja ke sebelah kiri kepada pemain dengan nomor punggung 15, Amar Memik. Masih Amar Memik, alirkan bola ke tengah kepada Tarik Muhammadovic. Masih Muhammadovic mencari rekannya, pendek saja kepada Benjamin Tahirovic. Ke sebelah kiri kepada Haris Tabakovic tadi, kirimkan umpan crossing namun lebih dekat kepada Malik Tilman yang langsung saja menyapu bola menjauhi kotak penalti dari Amerika Serikat. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Bosnia yang coba kembali membangun serangan. Kali ini dari sisi sebelah kanan ada Esmir Bajak Tarvik. Masih Esmir, kirimkan umpan lambung, disundul saja tadi oleh Cimrim. Kembali bola jatuh di kaki Mahmerovic. Dari sisi sebelah kanan penyerangan Bosnia kembali mencoba membangun serangan. Ada Esmir, masih Esmir, alirkan bola ke tengah kepada pemain dengan nomor punggung 21. Kali ini tarik lagi ke tengah kepada Tarik Muhammadovic. Masih Muhammadovic, pindahkan ke sebelah kanan kepada pemain dengan nomor punggung 15. Kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya diamankan saja bola tadi oleh kiper dari Amerika Serikat, Matt Priest. Oh, nampaknya sempat terjadi benturan tadi kiper Matt Priest tadi. Nampak mengalami sedikit cedera tadi setelah berbenturan dengan Ermedin Demirovic nampaknya. Masih kita nantikan Ermedin Demirovic. Oh, nampaknya tidak begitu serius benturan yang terjadi. Sudah mampu bangkit kembali kiper dari Amerika Serikat, Matt Priest, yang sejauh ini masih berhasil mengamankan gawangnya dan belum kebobolan hingga memasuki menit ke 86 menuju ke menit 87. Sementara di pinggir lapangan, pemain dari Amerika Serikat, dua orang, ada pemain dengan nomor punggung 14, Bastian Berhalter nampaknya dimasukkan ke dalam lapangan, dan juga pemain dengan nomor punggung 9, Ricardo Pepi. Nampaknya Christian Pulisic ditarik keluar digantikan Ricardo Pepi. Semakin seru nampaknya pergantian. Ada Sergio Nodes yang ditarik keluar, dimasukkan Pepi dan Berhalter. Sergio Nodes dan Christian Pulisic tarik keluar meskipun mereka keduanya bermain cukup baik pada pertandingan pagi hari ini. Kembali kali ini dari sisi sebelah kanan, Bosnia mencoba membangun serangan. Pemain dengan nomor punggung 15, Amar Memik tadi, disapu saja, dicocor bola meninggalkan lapangan pertandingan. Masih kita nantikan saudara pendengar, sudah memasuki menit-menit rawan di babak yang kedua ini, menyisakan 2 menit di waktu normal. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan oleh para pemain dari Amerika Serikat, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Sempat dicuri tadi oleh pemain Bosnia, kembali berhasil dicuri oleh Benjamin Tahirovic yang langsung berlari mendribel bola ke tengah lapangan pertandingan. Alirkan bola ke kanan tadi, nampaknya Karim Alaybegovic tadi tidak akurat menguasai bola, disapu saja bola. Lemparan ke dalam bagi Bosnia. Kali ini Bosnia kembali mencoba membangun serangan dari tengah. Tarik Mohamerovic, alirkan ke sebelah kanan, ada Esmir Bajraktarevic, masih Esmir, kirimkan umpan crossing, disapu saja bola dengan kepala tadi oleh Tim Rim, kembali jatuh di kaki para pemain Bosnia, kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Bosnia masih menguasai bola, ada pemain dari Amerika Serikat, kirimkan umpan crossing, oh sempat hampir saja terjadi kemelut. Namun barisan pertahanan Amerika Serikat masih cukup disiplin menjaga gawang mereka agar tidak kebobolan. Oh, sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan tadi oleh Ricardo Pepi tadi, pemain yang baru masuk tadi menggantikan Christian Pulisic. Tendangan bebas akan dilakukan dari tengah lapangan pertandingan oleh pemain dari Bosnia, pemain dengan nomor punggung 15 Amar Memik sudah menghadapi bola, ataupun pemain dengan nomor 26 Ermin Mahnik bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Ada 8 hingga 9 pemain Bosnia yang sudah maju ke depan. Emir sudah tendang bola, melambung tinggi datangnya bola, disundul saja, kembali bola jatuh di kaki pemain Bosnia dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Tendangan ataupun umpan crossing, kembali disapu saja dengan kepala. Tidak berhenti di situ, kembali Bosnia kali ini dari sebelah kanan, ada Esmir Bajraktarevic yang langsung menyelirkan bola, tarik mundur umpan ke belakang kepada kiper Nikola Vasil, langsung pendek saja kepada pemain dengan nomor punggung 23 Haris Tabakovic, tengah lagi kepada Tarik Mohamerovic, masih Mohamerovic, tengah lagi kepada Karim Alaybegovic, masih mencari rekannya, kembalikan kepada Mohamerovic, masih mencari rekannya. Pada pemain dengan nomor punggung 21, alirkan bola ke sebelah kiri kepada Alaybegovic, masih Alaybegovic, kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun disapu saja bola. Dan sudah mendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke 91, tambahan waktu sebanyak 10 menit yang diberikan di pertandingan di babak yang kedua ini. Dan untuk sementara Amerika Serikat masih unggul dengan skor 2-0 atas Bosnia Herzegovina.
2: Iya, kali ini Amir Mehmik melakukan serangan dari sisi kanan, mundur lagi dia ke belakang, berikan pada Tarik Mohamerovic, umpan lambung ke depan, namun sayang berhasil diblok tadi oleh para pemain Amerika Serikat. Kembali bola jatuh di kaki pemain Bosnia, ada Tarik Mohamerovic. Bosnia mengurung pertahanan Amerika di sisa 10 menit pertandingan babak kedua ini. Dan kali ini ada nomor punggung 19, yaitu Karim Alaybegovic, Karim Alaybegovic melakukan tendangan langsung, menusuk dia tadi, memasuki kotak penalti dari Amerika, melepas tendangan tadi, namun sayang sekali melebar di mister kiri sebelah gawang dari Amerika Serikat yang dikawal oleh Matt Fries, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Amerika Serikat. Terselamatkanlah Amerika dari ancaman Bosnia Herzegovina. Kali ini tendangan gawang dilakukan oleh Matt Fries. Melambung bola datangnya melewati garis tengah, namun kembali jat direbut oleh para pemain Bosnia. Kali ini terjadi perebutan bola. Amerika Serikat kali ini berhasil merebut bola. Ada Weston McKennie melebar dia, berikan kepada Nathan Robinson. Robinson mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Taylor Adams, ada Weston McKennie, menyisir dari sebelah kanan, bekerja sama dia dengan Taylor Adams mundur lagi ke belakang, berikan kepada Bill Halter, masuknya umpan sodoran ke depan kepada Weston McKennie. Karena ini terjadi perebutan bola, sayang sekali Weston McKennie menjatuhkan Stepan Radelic, pemain Bosnia tadi, dalam duel perputaran bola di sisi sebelah kiri pertahanan Bosnia, dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Bosnia Herzegovina. Kali ini ada Amir Mehmik. Amir Mehmik mundur lagi ke belakang, berikan kepada Tarik Muhammerovic. Kali ini ada Tarik Muhammerovic melebar dia ke sisi sebelah kiri. Ada Stepan Radelic bekerja sama. Stepan Radelic umpan lagi, berikan kepada Tarik Muhammerovic. Tarik Muhammerovic umpan lagi, sodoran ke depan. Ada nomor punggung 15. Umpan lambung masuknya tadi ke jantung pertahanan dari timnas Amerika, namun kembali disapu oleh Chris Richard, dan kali ini jatuh bola di kaki para pemain Bosnia. Ada nomor punggung 15, yaitu Amir Mehmik. Nah, saat ini berebut bola dia dengan para pemain Amerika. Kali ini ada Ricardo Pepi. Ricardo Pepi nomor punggung 9, mampu dia meliuk-liuk melewati satu pemain. Saat ini Ricardo Pepi masih mendribel bola, berikan kepada Tyler Adam. Tyler Adam mundur lagi kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson saat ini umpanlah, sodorkan ke depan. Kali ini ada Ricardo Pepi, berikan kepada Mark Tillman. Mark Tillman dibayang-bayangi oleh dua pemain Bosnia. Malik Tillman, sayang sekali pendengar, bola meninggalkan lapangan permainan. Malik Tillman tidak mampu tadi melewati dua pemain dari timnas Bosnia, hanya menghasilkan, ternyata terjadi insiden tadi, ada benturan oleh dua pemain Bosnia terhadap Malik Tillman, dan akhirnya menghasilkan tendangan bebas bagi Amerika Serikat. Dan bersiap di sisi lapangan ada Giovanni Reina, yang merupakan anak dari legenda Amerika Serikat Claudio Reina. Masuk dia menggantikan Weston McKennie, nomor punggung 7. Claudio Reina dimasukkan. Kali ini sudah dilakukan tadi tendangan bebas. Kali ini Amerika Serikat menguasai bola. Ada Cat Richard, berikan kepada Bell Harter. Bell Harter umpan lambung ke depan, maksudnya kepada ada Ricardo Pepi tadi, berduel dia. Sayang sekali pendengar, tidak mampu mengontrol bola. Kembali kali ini bola jatuh di kaki. Tendangan langsung dilakukan oleh salah satu pemain dari Amerika Serikat. Tampaknya tadi Alex Freeman, namun sayang sekali bola terlalu tinggi melambung di atas mistar gawang Bosnia Herzegovina. Kembali serangan kali ini di menit kelima tambahan waktu babak kedua. Kali ini ada serangan dari sisi kanan. Kali ini ada Amir Mehmik. Amir Mehmik berhasil direbut tadi bola oleh pemain Amerika Serikat. Kali ini ada Malik Tillman, berikan kepada Tyler Adams. Mundur lagi ke belakang. Bermain-main timnas Amerika di pertahanan mereka sendiri. Sangat percaya diri. Berikan kepada Ricardo Pepi. Kali ini umpan ke depan. Maksudnya terobosan. Direbut tadi oleh Nikola Vasil. Tendang langsung tadi kiper dari Amerika Serikat tadi. Tidak mau dia mengambil resiko, langsung membuang bola untuk mengamankan area pertahanan. Sementara tadi rekan-rekannya sudah mengurung pertahanan dari Amerika Serikat. Ya, kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dieksekusi. Sudah dilakukan, kali ini jatuh di kaki Claudio Reina. Claudio Reina berikan kepada nomor punggung 16, namun tidak berhasil dikontrol dengan baik, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Bosnia Herzegovina. Stefan Radelic saat ini berikan kepada Benjamin Tahirovic lebar ke kanan dia. Ada Tarik Muhammerovic. Kali ini ada nomor punggung 20. Ada Esmir berikan lagi kepada Stefan Radelic. Sudah melewati garis tengah permainan. Umpan saja dia pendek kepada Benjamin Tahirovic. Kali ini ada Amir Mehmik sudah melewati satu pemain, namun sayang sekali masih ada tim Rim melakukan sapuan bola. Kali ini bola jatuh kembali di kaki Claudio Reina, namun berhasil direbut tadi oleh Amir Mehmik. Kali ini berikan kepada Ermin Mehmik nomor punggung 26, utak-atik dia. Tendangan langsung Amir Mehmik. Sayang sekali pendengar, Ermin Mehmik, tendangan langsung dari jarak sekitar 27 meter. Utak-atik tadi dia dan mendapatkan ruang, namun sayang sekali tipis. Sekali lagi tipis tadi peluang yang diperoleh oleh nomor punggung 26 Emir Mahmik dari jarak sekitar 27 meter. Masih unggul saat ini Amerika Serikat 2 Bosnia 0 di menit ke 8 tambahan waktu. Tinggal 2 menit lagi permainan akan segera berakhir. Bola masih terjadi kop duel kali ini dan Bosnia Herzegovina melakukan kembali serangan. Serangan kembali menusuk ke kotak penalti lawan. Tendangan langsung dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar. Benar lagi kembali Ermin Mahmik mampu tadi melepas tendangan dari jarak sekitar 25 meter di luar kotak penal, di luar kotak 16. Namun bolanya hanya menyamping di sebelah kanan mister gawang dari Amerika Serikat. Kembali Amerika Serikat masih unggul 2-0 atas Bosnia Herzegovina. Ya pendengar, semakin seru pertandingan pada pagi hari ini. Bosnia yang ngotot untuk mengejar ketertinggalan dengan waktu tersisa kurang dari 1 menit di masa injury time ini. Terjadi pelanggaran tadi, Kapten Amerika Serikat Tim Rim dijatuhkan oleh Ermedin Demirovic dalam perebutan bola di udara tadi dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Amerika Serikat. Ya pendengar, Amerika Serikat unggul lewat gol yang dicetak oleh Valerin Balogun di masa injury time dan kemudian diperbesar oleh tendangan bebas yang sangat cantik yang dilakukan oleh Malik Tilman. Dan pada kesempatan kali ini kiper dari Amerika Matt Fries sudah melakukan tendangan ke depan yang melewati garis tengah permainan. Melambung datangnya bola namun disundul tadi keluar oleh Tarik Muhammerovic, pemain Bosnia nomor punggung 4 ini, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya pendengar, wasit asal Brazil Rafael Claus membunyikan peluit tanda berakhirnya pertandingan pada pagi hari ini. Bosnia Herzegovina harus mengepak koper lebih awal dan Amerika Serikat akhirnya berhasil melaju ke babak 16 besar dan sekaligus juga memutus rekor buruk mereka kalah menghadapi tim-tim dari Eropa dengan kemenangan 2-0 atas Bosnia Herzegovina di Piala Dunia 2026. Kami akan menyerahkan pertandingan selanjutnya ataupun ulasan selanjutnya bersama dengan Bung Rudi.
3: Ya, terima kasih Rosian Anwar dan juga Erik Hamsa. Dan demikian tadi jalannya pertandingan 32 besar antara Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina, di mana tuan rumah Amerika Serikat unggul 2-0 atas Bosnia dan Herzegovina. Gol diciptakan pada menit ke-45 oleh Valerin Balogun dan juga diciptakan oleh Malik Tilman di menit ke-82. Dan dengan demikian Amerika Serikat unggul ataupun lolos melaju ke babak berikutnya itu 16 besar. Bung Yanto, ada ya, apa yang membedakan di pertandingan babak kedua dibandingkan babak pertama tadi, terutama Amerika Serikat yang justru menambah gol keduanya ini?
4: Ya, sebetulnya di babak yang kedua ini memang ada beberapa perbedaan dibandingkan babak pertama tadi ya. Pertama, Bosnia sedikit melakukan perubahan strategi permainan dengan tidak lagi melakukan pola bertahan, melakukan pola sekali-sekali melakukan serangan. Ya ini karena tidak terlepas, yang pertama adalah karena adanya kartu merah untuk Balogun. Ini menimbulkan Bosnia sedikit agak percaya diri untuk melakukan dengan Amerika bermain 10 orang. Dan yang kedua, beberapa pemain pengganti juga masuk yang dilakukan oleh pelatih Barbara ini, sehingga secara kualitas fisik pemain-pemain muda ini lebih agresif dibandingkan pemain-pemain yang sebelumnya tampil sejak awal pertama. Sergei Barbara melihat peluang ini ada, tetapi yang kita sayangkan adalah dengan bermain hanya dengan 10 orang ini Bosnia tidak mampu memanfaatkan peluang ini. Nah, sementara itu dari kubu Amerika Serikat kita melihat walaupun dia bermain 10 orang tapi tetap melakukan pola menyerang. Sekali-sekali bertahan, ketika diserang dia turun semuanya untuk bertahan. Nah, ketika ada peluang serangan balik itu juga melakukan serangan secara artinya secara mendadak semua pemain bergerak menuju arah pertahanan kesebelasan Bosnia. Sehingga walaupun dengan bermain 10 orang, strategi yang dilakukan oleh Mauricio ini berhasil menekan pertahanan Bosnia, dan sehingga pada menit ke 80 itu ada tendangan bebas, ya 82 ya, itu tendangan yang luar biasa berhasil menjebolkan jala gawang Bosnia yang dilakukan oleh Tilman. Tapi sekali lagi ini juga menurut saya bahwa ini kurangnya kesiapsiapan seorang penjaga gawang dari Bosnia, yang karena sebetulnya tendangan itu tidak terlalu keras dan bisa terbaca, tapi memang posisi penjaga gawang itu tidak pada posisi yang tepat. Padahal karena bola itu sebenarnya tidak tersentuh ya, tidak tersentuh pemain depan, sehingga konsentrasinya seharusnya lebih bisa dilakukan oleh penjaga gawang Bosnia, Bung Rudi.
3: Iya, saya justru tertarik dengan aksi atau ya pemain pengganti dari Edin Zeko tadi, Ermin Mahmik, yang beberapa kali di menit-menit akhir mencoba untuk melesakkan tendangan-tendangan jarak jauh dan hanya melenceng sedikit saja dari tiang gawang, dan peran dari Mahmik ini pun juga mungkin salah satu yang dipilih untuk menembus atau ya bagaimana kokohnya pertahanan Amerika sehingga shooting-shooting jauh itu dicoba. Anda melihat ternyata masih ada celah sebenarnya untuk tembakan-tembakan jarak jauh dari Bosnia, tetapi sayang sekali memang tidak terarah kepada gawang dari Amerika Serikat ini, Bung Yanto.
4: Ya, seperti yang saya katakan, strategi yang dilakukan oleh Sergei Barbares dengan menurunkan pemain-pemain muda, menggantikan beberapa pemain yang dianggap secara fisik tidak mampu lagi, dan apalagi dengan cederanya seorang pemain Bosnia, ini pemain andalannya, yaitu pemain yang bernomor punggung 11 ya, Edin Zeko. Ini memang pemain yang sudah cukup senior ya,
3: 40 tahun
4: usianya. 40 tahun rasanya untuk bermain 2 kali 40 menit, 45 menit ini agak sulit ya, kecuali hanya orang-orang tertentu ya, seperti katakanlah
3: Ronaldo
4: itu yang sudah berumur 40 tahun. Tapi kita juga melihat di ajang Piala Dunia kali ini Ronaldo juga tidak terlalu
3: menonjol
4: ya. Karena memang kita juga harus menyadari bahwa faktor usia tidak bisa dibohongi, Bung Rudi. Geraknya akan kecepatan itu akan berkurang. Tetapi sesungguhnya dengan masuknya pemain-pemain muda, memang ada warna pemain-pemain Bosnia untuk melakukan tekanan, serangan, bahkan melakukan shooting-shooting ke gawang yang membahayakan. Nah, persoalannya adalah pemain yang diturunkan di babak yang kedua ini, pemain-pemain muda ini mungkin secara kemampuan ini belum matang, Bung Rudia, dalam mengeksekusi gol ya. Jadi semua pemain saya pikir semuanya memiliki kemampuan, cuma dalam menciptakan gol. Jadi tidak semua orang itu punya semacam kemampuan mencetak gol dengan baik ya. Apalagi pemain depan. Karena kalau kita melihat pemain yang diturunkan ini adalah kan pemain-pemain lapis kedua ya. Maksudnya pemain cadangan. Jadi mungkin naluri mencetak golnya itu memang mungkin belum sehebat pemain-pemain ya utamalah saya kira. Sehingga mereka itu dari sisi tenaga punya kemampuan yang luar biasa, tapi dari sisi melakukan eksekusi di depan gawang ataupun memanfaatkan peluang itu tidak sehebat atau tidak sebagus pemain-pemain yang lebih senior. Sekali lagi memang persoalan di beberapa negara, di beberapa tim itu adalah banyak tim yang tidak memiliki pemain yang punya karakter menciptakan gol dengan baik, artinya tidak memiliki pemain yang banyak dalam pemain-pemain yang berfungsi sebagai the goal getter, Bung.
3: Baik, terima kasih banyak Bung Yanto untuk memberi ulasannya atas pertandingan di pagi hari ini, Amerika Serikat menghadapi Bosnia dan Herzegovina, di mana Amerika Serikat memenangkan pertandingan dengan 2 gol tanpa balas diciptakan oleh Volarin Balogun di menit 45 dan gol kedua diciptakan oleh Tillman pada menit ke 87, sehingga Amerika Serikat memastikan melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dan ikuti terus perkembangan ataupun pertandingan lain yang masih akan terus kami hadirkan dalam program Piala Dunia 2026. Bung Yanto, terima kasih untuk kehadirannya, untuk ulasannya. Salam sehat, salam olahraga, Bung.
4: Salam olahraga dan jaya. Ya.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Beredar unggahan di media sosial X Twitter berisi narasi yang mengklaim bahwa jaringan minimarket di Indonesia, Alfamart, menutup 500 gerainya di Indonesia dan diklaim memindahkan bisnisnya ke Filipina sebanyak 2.400 gerai. Narasi tersebut kemudian dikaitkan dengan kondisi pemerintah Indonesia yang saat ini sedang membuka koperasi di Samina Putih.
7: Tapi itu hoax.
6: Klaim tersebut adalah tidak benar.
8: Faktanya,
6: dilansir dari kompas.com, penutupan ratusan gerai Alfamart dilakukan pada 2024-2025, bukan 2026. Selain itu, pembukaan Alfamart di Filipina juga sudah berlangsung sejak 2014 silam. Ekspansi ini juga tidak berkaitan dengan program Koperasi Merah Putih. Manajemen Alfamart juga telah memastikan bahwa pihaknya belum mengalami dampak material akibat keberadaan Koperasi Merah Putih.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

mendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Madiun semuanya di detik ini pendengar jam 9.20 waktu Indonesia Barat. Program Satu Radio Republik Indonesia, Madiun masih bersama Anda. Pendengar, ada kabar nih ya untuk Anda semuanya, karena memang di bulan Juli ini sensus ekonomi kan juga masih terus dilaksanakan nih pendengar sampai dengan Agustus. Nah, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Madiun itu meminta dukungan media massa dan juga pegiat media sosial untuk membantu menyebarkan informasi yang benar mengenai pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Langkah ini disampaikan oleh Kepala BPS Kabupaten Madiun Wisma Eka Nur Cahyanti. Ini menyusul munculnya informasi keliru tentang sensus ekonomi 2026 di media sosial, seperti adanya anggapan bahwa sensus itu digunakan untuk menaikkan pajak, padahal menurut Wisma ya, kerahasiaan data sensus ekonomi 2026 itu dijamin oleh undang-undang tentang statistik dan tidak berkaitan dengan pajak. Wisma juga menilai pendengar informasi ini bisa mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam sensus ekonomi 2026, dan Wisma juga menekankan keberhasilan sensus ekonomi 2026 itu tidak hanya bergantung pada metodologi data perencanaan yang disusun, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat sebagai responden. Nah, Wisma juga mengatakan pendengar, data yang dihimpun melalui sensus ekonomi 2026 itu akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Oleh sebab itu, BPS Kabupaten Madiun juga mengajak media massa dan juga pegiat media sosial ya untuk membantu menyebarkan informasi yang benar mengenai pelaksanaan agenda 10 tahunan ini pendengar. Menurut Wisma, penyebaran informasi yang benar itu diperlukan ini untuk mengimbangi sentimen negatif yang beredar di media sosial, dan Wisma juga berharap pendengar masyarakat bisa memahami pentingnya sensus ekonomi 2026 dan bersedia berpartisipasi aktif menyukseskan pelaksanaannya. Pendengar, pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 secara door to door ya, ini berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dan untuk mendukung pelaksanaannya, BPS Kabupaten Madiun itu menerjunkan 800 petugas yang melakukan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Madiun.

0: biar deh hati ku.
1: Hey girl.
2: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama jalan gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

Pendengar programa Satu Radio Republik Indonesia Madiun, ada kewaspadaan yang harus kita tingkatkan juga pendengar pada saat musim kemarau ini, karena ini ada kabar yang dibawa oleh reporter Eka Wulan dalam artikelnya di laman rri.co.id. Dikabarkan bahwa ada sekitar 5 hektar hutan rakyat di Balong Ponorogo itu terbakar, pendengar. 5 hektar hutan rakyat di kawasan Gunung Dloko dan Gunung Gede di Desa Tatung, Kecamatan Balong Ponorogo terbakar pada Senin malam. Kepala Desa Tatung, Rudi Sugiarto, mengatakan saat kebakaran terjadi warga sempat memadamkan api dengan alat seadanya sembari menunggu petugas tiba di lokasi. Tidak hanya itu, pendengar, warga juga membuat sekat bakar untuk memutus jalur rambatan api agar kebakaran di area hutan tidak meluas, pendengar. Sementara itu, anggota BPBD Ponorogo Aris Ahmadi menyatakan tim bersama warga berupaya membuat sekat serta dipadamkan secara manual, pendengar, karena memang jauh dari jalan raya dan mobil tangki merapat terlalu jauh dan beresiko, pendengar. Aris menjelaskan kebakaran hutan rakyat ini terpantau di Desa Tatung dan Muneng. Adapun jenis tanaman yang terbakar yakni rimba campur, pendengar. Jadi kebakaran hutan pun juga tidak melulu terjadi pada siang hari yang cuaca sangat panas atau terik, ya. Tetapi ini karena adanya titik panas yang meluas, ya. Kalau Anda tadi juga sempat mendengarkan obrolan saya dengan perakirawan BMKG Juanda Tria pada pagi tadi, ya. Sempat juga saya mengatakan bahwa mempertanyakan bahwa titik panas yang terjadi tidak hanya pada siang hari saja, tetapi hal ini bisa tersimpan sampai sore bahkan malam hari. Dan di Ponorogo ini, kawasan hutan di Balong, ya, di Balong Ponorogo itu sekitar 5 hektar terbakar dan tidak dipadamkan dengan tangki air karena memang jauh dari jalan raya, ya. Dan kalaupun nanti dipadamkan dengan mobil tangki, otomatis ini akan juga memberikan kerepotan karena juga area yang terbakar ini jauh dari jalan raya. Pendengar, informasi lainnya juga bisa Anda simak, ya, di laman rri.co.id untuk mendapatkan update informasi terkini dari wilayah Madiun Raya.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, sempat kemarin itu ada aksi damai ya pendengar ya, dukungan terhadap keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG itu ternyata terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Ribuan massa itu tergabung dalam forum pengusaha SPPG bersama petani dan nelayan sempat menggelar aksi damai di depan pendopo Kabupaten Sidoarjo sebagai bentuk dukungan terhadap program nasional ini. Ketua Kadin Sidoarjo sekaligus Ketua Forum Pengusaha SPPG Ubaidillah Nurdin mengatakan program MBG itu telah memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah. Menurutnya keberadaan program ini tidak hanya menyasar pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku usaha, petani, nelayan, hingga UMKM. Pendengar, dinilai setiap program berskala nasional tentu memiliki tantangan dalam pelaksanaannya, namun kekurangan yang masih ditemukan seharusnya menjadi bahan evaluasi dan perbaikan, bukan alasan untuk menghentikan program yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam aksi ini, pendengar, massa juga menyampaikan aspirasi agar pemerintah tetap menjaga keberlangsungan program MBG, dan mereka juga menilai keberlanjutan program akan memberikan kepastian bagi pelaku usaha yang selama ini terlibat dalam penyediaan bahan pangan maupun distribusi. Forum Pengusaha SPPG berharap pemerintah bisa terus menyempurnakan mekanisme pelaksanaan program sehingga manfaatnya semakin luas dan tepat sasaran, dan evaluasi dinilai penting untuk meningkatkan kualitas layanan tanpa mengurangi tujuan utama dari program.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Mulai dari kemarin ya, Rabu 1 Juli 2026, harga cabai merah keriting di Kediri itu mengalami penurunan, pendengar. Kondisi ini nampak ya dari perkembangan harga aneka jenis cabai di Pasar Induk Pare, Kabupaten Kediri, melalui Asosiasi Petani Cabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri. Ketua APCI Kabupaten Kediri, Suyono, merinci, pendengar, penurunan harga cabai merah keriting itu disebabkan pasokan komoditas ini semakin bertambah pada saat ini, pendengar. Dicontohkan sekarang ini untuk harga cabai merah keriting jenis Bustavi F1 ya, berada di posisi Rp21.000 per kilogram atau turun dibandingkan harga normal mencapai Rp23.000 per kilogram, pendengar. Sementara jenis CMK jenis Sibat 46 ya, harganya itu Rp19.000 per kilogram atau turun dibandingkan harga normal di posisi Rp21.000 per kilogram. Nah, terkait dengan penyerapan CMK, dikatakan oleh Suyono, hal ini dilakukan ke sejumlah industri melalui glower dengan volume sebanyak 1,5 ton. Berikutnya untuk jenis cabai merah besar CMB dan juga cabai rawit merah itu masing-masing mencapai 4 ton, pendengar. Mengenai sisa pasokan terhadap sejumlah jenis cabai direalisasikan untuk kebutuhan pasar modern maupun tradisional yang berada di seluruh wilayah Jawa Timur. Di sisi lain, Suyono juga mengatakan harga cabai merah besar secara umum ikut mengalami penurunan. Pendengar, misalnya cabai merah besar jenis Gada Evo sekarang harganya turun menjadi Rp18.000 per kilogram dibandingkan harga normal Rp24.000 per kilogram. Oke, pendengar Plus 1 RRI Madiun, nanti jam 10 waktu Indonesia Barat, Madiun siang ini, Jaksa Menyapa akan kami hadirkan untuk Anda bersama Kejaksaan Negeri Ponorogo yang akan membahas tentang peranan kejaksaan dalam pelayanan hukum melalui bidang perdata dan tata usaha negara.

0: Informasi terkini kami hadirkan untuk Anda pendengar. BMKG memastikan peluang gelombang panas seperti yang melanda Eropa masih sangat kecil terjadi di Indonesia. Kondisi geografis Indonesia menjadi faktor utama yang membedakan karakter cuaca. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Supaheluakan mengatakan suhu udara di Indonesia masih berada pada kisaran normal musim kemarau. Suhu siang umumnya berkisar 33 hingga 36 derajat Celcius. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang mencatat sebanyak 154 warga mengalami infeksi saluran pernapasan akut ISPA. Infeksi ini diakibatkan karena adanya paparan asap kebakaran TPA Jatiwaringin, Tangerang, Banten. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi, mengatakan mayoritas warga yang mengalami gangguan kesehatan merupakan balita dan ibu hamil. Adapun kelompok rentan yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, nantikan Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Ponorogo yang akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro Satwa dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya adalah pada dialog Jaksa Menyapa edisi siar Kamis 2 Juli 2026. Dialog kali ini kami bersama dengan Kejaksaan Negeri Ponorogo akan membahas tentang peranan kejaksaan dalam pelayanan hukum melalui bidang perdata dan tata usaha negara. Jadi bila pendengar ada yang ingin ditanyakan, Anda bisa menghubungi kami di 0351 459198 atau bisa di nomor WhatsApp kami yaitu di 081 1366 9907. Anda juga dapat melihat kami di kanal YouTube kami yaitu di RRI Madiun. Bahkan kami juga sudah multi platform. Anda dapat mendownload RRI Digital di Play Store sehingga Anda bisa mendengarkan radio dimanapun Anda berada. Baik, telah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun yaitu ada Bapak Mukhurai Syihab Garuda Nusantara Esa selaku Kasubsi 1 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Ponorogo. Selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi Mbak Dila.
2: Lama tidak bertemu, gimana keadaannya Pak?
3: Lama sekali tidak bertemu.
2: Sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Di samping Bapak Garuda ada Ibu Brigita Fani Andriani SH selaku Kasubsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Ponorogo. Selamat pagi Ibu.
4: Selamat pagi Mbak Dila.
2: Baru bertemu, salam kenal.
4: Iya Mbak Dila.
2: Bagaimana keadaannya, sehat gak Ibu?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Dan tentunya di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu ada Firda. Halo Firda.
5: Halo Del, apa kabar?
2: Baik dong. Gimana sih?
5: Kemarin kita udah janjian ya. Kalau hari ini kita ada kedatangan tamu yang istimewa.
2: Siapa
5: ya? Ada Pak Garuda sama Mbak Feni ya.
4: Iya.
5: Mbak Feni, ini baru kali ini ya ke Madiun ya?
4: Ini yang kedua kali.
5: Ini yang kedua kalinya ya. Tapi yang pasti kali ini juga membawa tema yang cukup luar biasa ya. Temanya Fadil tadi ya.
2: Peran kejaksaan dalam pelayanan hukum melalui bidang perdata dan tata usaha.
5: Oke, okay. Banyak banget yang mau kita tanyain. Tapi yang pasti Fira ingin tahu dulu nih sebetulnya fungsi dari ke Mbak Feni dulu deh ya. Fungsi dari Datun ini apa sih Mbak Feni?
4: Jadi yang biasa kita ketahui kan kejaksaan ini kan menanganinya masyarakat taunya mengenai pidana saja, seperti pencurian, pembunuhan, atau penganiayaan, penipuan, penggelapan dan sebagainya. Kemudian aja ada juga yang saat ini kan gencarnya kami kejaksaan menangani perkara tindak pidana korupsi seperti itu ya Bu ya. Nah, masyarakat perlu tahu juga bahwa kami kejaksaan juga ada bidang perdata dan tata usaha negara. Jadi selain pidana kami juga menangani melayani kasus-kasus yang berkaitan dengan perdata dan tata usaha negara seperti itu.
5: Oke. Okay. Tapi kalau ini yang dilayani masyarakat umum atau hanya sekedar instansi?
4: Masyarakat umum juga, instansi pemerintah pusat atau daerah dan juga BUMN BUMD juga. Jadi semua kalangan.
5: Semua kalangan ya.
4: Siap.
5: Semua pelayanan atau ada beberapa yang memang khusus untuk instansi, ada beberapa juga untuk umum.
4: Yang khusus untuk instansi kami ada bantuan hukum. Bantuan hukum itu ada litigasi dan non-litigasi.
5: Okay.
4: Jadi apabila ada instansi pemerintah yang MOU dengan kami dan mengalami gugatan, digugat oleh masyarakat ataupun orang perseorangan, kami selaku kuasa hukum kami mendampingi dalam persidangan maupun non persidangan.
5: Okay.
4: Seperti itu.
5: Kalau badan hukum ini tentang hukum ini umum tidak mendapatkan ya pelayanannya?
4: Kalau untuk masyarakat non pemerintah ya, kami melayani hanya sebatas dengan pelayanan hukum.
5: Pelayanan hukum aja ya. Oke, okay. Okay, kalau gitu ini supaya lebih jelas lagi nih sebetulnya apa sih tugas, fungsi dan juga wewenang ya dari kejaksaan dalam bidang perdata ini. Mungkin Pak Garuda atau Mbak Feni, boleh?
3: Boleh.
5: Boleh. Silakan.
3: Nah, seperti yang dikatakan oleh rekan saya tadi bahwasanya yaitu tadi Mbak, kejaksaan itu kan dikenal apa ya? menangani perkara-perkara tindak pidana korupsi, apalagi sekarang lagi gencar-gencarnya kan dari tingkat
5: karena banyak
3: pusat
5: ya?
3: Maupun daerah.
5: Karena banyak ya.
3: Nah, seperti juga yang dikatakan oleh Mbak Feni tadi, di bidang perdata dan tata usaha itu kami juga diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan hukum. Nah,
5: ya,
3: pelayanan hukum ini itu langsung bersinggungan ke masyarakat, Mbak.
5: Ke masyarakat.
3: Oleh karena konsep daripada pelayanan hukum ini, masyarakat ketika memiliki problem hukum atau ingin mencari pengetahuan terkait dengan hukum ataupun informasi-informasi tersebut dapat ke kantor untuk berkonsultasi, Mbak. Nah, pelayanan hukum ini condongnya itu langsung kita face to face antara jaksanya dengan korespondennya. Jadi kalau misalkan masyarakat, misalkan Mbak ya, saya kok bingung ya, bagaimana cara mendapatkan atau membayar denda tilang gitu. Kan biasanya sering seperti itu, Mbak ya. Langsung saja ke kantor, nanti akan dilayani, dikonsultasikan, dijelaskan gitu, sampai selesai.
5: Mbak Feni, kalau selama ini di Ponorogo ada nggak kasus yang memang lagi ditangani tentang perdata ini, khususnya untuk umum, masyarakat umum?
4: Kalau untuk masyarakat umum, kami kemarin telah melakukan permohonan perwalian anak.
5: Oh ya.
4: Kepada tiga anak. Nah, anak ini kategorinya ya sudah pasti kalau anak di bawah 18 tahun
5: ya,
4: dan harus yatim atau yatim piatu, jadi sudah tidak memiliki wali, atau bisa juga masih ada orang tuanya, tapi orang tuanya tidak bertanggung jawab seperti itu loh,
5: ditelantarkan.
4: Ya, ditelantarkan seperti itu. Nah, anak terlantar seperti itu kan kami nanti akan berkoordinasi dengan dinas sosial, kemudian LKSA juga, untuk mencari anak-anak yang tidak memiliki wali atau orang tua. Nah, kemudian nanti akan kami bantu untuk mendaftarkan anak tersebut dan memperoleh wali.
5: Ini sudah berjalan ya di Ponorogo?
4: Saat ini sedang proses.
5: Sedang proses.
4: Sudah kami daftarkan ke pengadilan agama dan masih proses untuk ditunggu penetapannya.
5: Selain perwalian mungkin?
4: Ada juga pembatalan perkawinan. Misalnya, contoh, ternyata kita kan namanya orang menikah, kita nggak tahu, misalkan kurang mendalami pasangannya, seperti itu,
5: calon ya.
4: Terus kemudian ternyata salah satu pasangannya ini sudah menikah, seperti itu, jadi dia merasa dirugikan kan otomatis ya, Mbak Yana. Itu bisa diajukan pembatalan perkawinan.
5: Nah, ini yang melaporkan atau yang melaporkan si korban ya?
4: Bisa nanti kita lakukan pelayanan untuk pembatalan perkawinan.
5: Yang mau merencanakan nikah jangan dulu batal ya. Karena ada fasilitas ini dia udah siap-siap aja nih.
2: Cari perlindungan ya, Bu.
5: Cari perlindungan gitu ya. Tapi yang pasti ini untuk Datu ini memang terasa banget ya oleh masyarakat dan mungkin masyarakat belum banyak yang tahu.
4: Belum banyak yang tahu. Jadi untuk begini, tadi kan rekan saya mengatakan bahwa bisa langsung datang ke kantor kejaksaan. Tapi kita juga punya platform digital yang namanya Halo JPN. Nah, alamatnya
5: Ini nanti, khusus untuk umum atau khusus Ponorogo?
4: Semuanya.
5: Halo JPN ya.
4: halo.jpn.kejaksaan.go.id. Oh, ini. halo.jpn.kejaksaan.go.id. Nah, nanti ketika kita kan punya kesibukan ya, nggak sempat ke kantor kejaksaan seperti itu kan, bisalah sekarang kan semuanya
5: digital.
4: Serba digital. Ngapain kita ke kantor kan gitu ya. Nah, bisa mengunjungi halo.jpn.kejaksaan.go.id. Nah, nanti di dalam daftar dulu akun menggunakan email, kemudian nanti di situ ada pilihan menu.
5: Misalkan menu?
4: Kita ada permasalahan sengketa tanah misalnya. Kan sekarang banyak masyarakat yang tidak mengerti mengenai gimana sih ini tanah, kok banyak juga tetangga saya yang ternyata sertifikatnya ganda. Seperti itu. Nah, ini gimana ya, Mbak? Karena kan saya kan kebetulan juga suami notaris, jadi bisalah sharing-sharing gitu. Ya udah, nah kemudian saya kalau misalkan sibuk nggak sempat ke kantor, ya bisa mengunjungi halojpn.kejaksaan.go.id. Nanti ada menu sengketa tanah, waris, kemudian ada juga apa ya kemarin lupa.
5: Jadi di situ sudah tertera sub-subnya ya.
4: Menu-menunya.
5: Menu-menunya keluhan-keluhan
4: sesuai dengan apa yang permasalahan yang dihadapi seperti itu.
5: Nanti langsung dapat jawaban atau ditampung dulu?
3: Ditampung dulu.
4: Nanti ditampung dulu.
5: Ditampung dulu.
4: Tapi nanti gini, ini kan websitenya kan pusat, yang dimiliki oleh pusat. Nah nanti ketika masyarakat, misalkan masyarakat Madiun seperti itu ya. Nah nanti milih di situ kamu
5: kejaksaan
4: kalau
5: mana,
4: ya, kan pengen dijawab oleh kejaksaan mana, karena kan sesuai domisilinya di apa dipilih, di setting kejaksaan negeri Madiun seperti itu, kejaksaan negeri Ponorogo seperti itu.
5: Selama ini gimana nih masalah digitalnya sudah berjalan?
4: Sudah
5: berjalan ya.
4: Ya kami setiap bulan melaporkan untuk apa terkait dengan pelayanan Halo JPN ini.
5: Untuk tindak lanjutnya dari online ini gimana?
4: Untuk tindak lanjutnya dari online ya kami kan di sini hanya memberikan informasi, kemudian saran, pendapat hukum terkait dengan langkah-langkah yang akan nanti
5: bisa dilakukan
4: oleh masyarakat atau orang-orang yang mengalami keresahan terhadap permasalahan hukum ini seperti itu. Nah,
5: tapi tetap tindak lanjut akan nanti misalnya harus masuk ke kejaksaan atau gimana, tetap dibimbing ya?
4: Tetap nanti akan kami bimbing.
5: Okay.
4: Tapi jadi, untuk pendampingan di persidangan itu sendiri kami tidak bisa melakukan pendampingan.
5: Untuk masyarakat umum ya?
4: Nanti kami akan arahkan, misalkan untuk yang tidak mampu, nanti akan kami arahkan ke lembaga bantuan hukum LBH. Kalau di pengadilan ada pos bakum, jadi itu tanpa ada pungutan biaya.
5: Jadi minimal mereka punya diarahkan mereka harus melakukan jalur seperti apa gitu ya. Pak Garuda, kalau selama ini kan ya itu ya banyak sekali masalah-masalah tentang hukum mengenai korupsi atau apa gitu ya.
3: Betul.
5: Nah, di Ponorogo sendiri tentang masalah datun ini gimana? Banyak
3: kalau
5: juga.
3: Datun, kalau selama ini melihat dari pada rekan saya bekerja yang setiap hari-hariannya. Mungkin karena apa namanya pengetahuan masyarakat tentang fungsi-fungsi datun itu kurang, jadi sedikit ya, Pak?
4: Sedikit yang datang ke kami untuk pelayanan sedikit.
5: Kurang sosialisasi salah satunya dengan RRI.
3: Nah ini maka daripada itu kita juga ingin menggalangkan atau menghidupkan wawasan daripada masyarakat sendiri itu untuk mengetahui kejaksaan itu tidak hanya loh menangani perkara-perkara tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus berupa korupsi gitu. Keperdataan pun juga kita lakukan. Salah satunya itu tadi tentang terkait dengan perwalian, pembatalan pernikahan, sampai konsultasi hukum gratis.
4: Konsultan utang piutang gimana apa? Bisa kok.
5: Konsultasi aja bisa.
3: Sangat bisa.
5: Terus kalau nah ini deh. Untuk lebih memperjelas lagi, bagaimana sebetulnya fungsi atau wewenang dari kejaksaan datun ini?
4: Ya itu tadi kami melakukan datun itu kan jaksa pengacara negara, artinya kami mendampingi selain instan selain kami melakukan pelayanan terhadap masyarakat dari hukum perdata dan hukum tata usaha negara, kami juga melakukan pendampingan terhadap instansi pemerintah pusat maupun daerah dan juga BUMN atau BUMD. Jadi kami juga seperti terakhir misalkan gugatan terhadap Bupati Ponorogo seperti itu terkait dengan pemecatan seseorang yang dirasa itu tidak sesuai dengan SOP. Nah, karena kami apa namanya sebagai mitra kerja instansi pemerintah, maka kami melakukan pendampingan sampai dengan ke persidangan.
5: Jadi itu salah satu juga fungsi dan juga wewenang dari kejaksaan ya dalam membantu hukum dan masyarakat ya. Nah, dalam situasi sekarang ini ya, Pak Garuda, ini keterpurukan ekonomi dan juga keuangan negara nih. Mungkin ini salah satu juga peran dari datun ya.
3: Betul.
5: Di mana
3: betul.
5: Mungkin ada pengembalian-pengembalian atau kerugian-kerugian uang negara.
4: Masuknya penegakan hukum.
5: Itu selama ini sudah berjalan juga?
4: Kalau untuk di Ponorogo kami belum
5: menemukan kasusnya.
4: Belum ada,
5: menemukan kasusnya. Tapi intinya itu bisa dilakukan ya, karena bisa, juga untuk membantu
4: Datun.
5: Mungkin salah satu kasusnya seperti apa, Bu Feni?
3: Mungkin untuk menjelaskan
5: boleh, silakan.
3: Terkait dengan apa namanya, pengembalian atau pengajaran uang
5: kerugian
3: uang
5: negara ya,
3: mengganti keluarga, apa kerugian negara itu apabila di suatu perkara tindak pidana korupsi di mana itu terdakwanya sudah mungkin ada kemungkinan dia sudah meninggal, terus ada kemungkinan dia sudah tidak punya harta benda lagi. Nah itu dasarkan Undang-Undang Nomor 3199 tentang tindak pidana korupsi, pengejaran terkait dengan uang pengganti tersebut diberikan kewenangan kepada jaksa pengacara negara dalam hal ini di bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, contoh real case-nya adalah itu tadi ketika terdakwanya atau terpidananya sudah meninggal. Nah, tapi dia belum menyelesaikan, menyelesaikan uang penggantinya. Nah, itu jaksa pengacara negara bertindak di situ.
5: Berperan di situ ya?
3: Berperan di situ.
5: Secara teknis atau secara minim lah ya. Tadi seperti apa? Kan terdakwanya sudah meninggal.
3: Nggih. Lah, ketika kita sudah mengetahui data bahwasanya ini terdakwa sudah meninggal tapi kok masih punya kewajiban untuk pengembalian uang pengganti, pihak JPN ini nanti akan melakukan aset tracing yang dibantu oleh bidang intelijen. Nah, kita akan langsung lakukan aset tracing ini merunut daripada kekayaan yang dimiliki daripada si korban terpidana ini. Nah, ketika terpidana ini memang benar-benar tidak memiliki
5: aset
3: atau apapun itu, dan kita sudah mencari kemana saja dan tidak ditemukan sedikitpun uang itu, hal itu nanti akan kita teruskan untuk kita laporkan kepada pimpinan bahwasanya ini sudah tidak ada, Pak, bagaimana. Nah, mekanisme selanjutnya adalah ketika memang benar tidak ada, kami bisa melakukan penghapusan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita temukan masih ada, kita lakukan pengejaran, kita lakukan blokade, kita lakukan sita eksekusi.
5: Jadi tetap ya, namanya kewajiban harus dikembalikan ke negara ya.
3: Cuma kan ada kemungkinan-kemungkinan,
5: Iya, ada kemungkinan-kemungkinan ya.
3: Ada yang bisa mengembalikan, ada yang tidak bisa mengembalikan sama sekali. Gitu.
5: Bagaimana dengan keluarga?
3: Ya, itu salah
5: bisa
3: satunya.
5: Bisa juga transfer tracing juga ya.
3: Salah satunya.
4: Ahli warisnya.
5: Ahli warisnya. Del. Sudah beberapa yang masuk ya di YouTube ya, pertanyaan-pertanyaan. Nanti siap-siap aja untuk Bu Feni kita bahas bersama. Bu Feni dan Bu Garuda silakan bahas bersama. Tapi kayaknya kita lebih baik kita break dulu ya dengan satu single untuk Bu Feni dan juga Pak Garuda.
6: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
7: Hey, serius amat lihat layar HP?
6: Iya nih, lagi baca berita.
7: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
6: Oh gitu ya. Okay, thanks infonya ya.
8: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

0: Baik, kembali lagi di dialog Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Ponorogo. Ini sudah banyak banget yang tanya di kolom YouTube Bapak, tapi saya sebelumnya mau tanya dulu.
1: Dimulai dengan pertanyaan Dela.
0: Okay, Dela, seperti yang udah dijelaskan tadi ya, bahwa bidang datun itu bisa bekerja sama dengan instansi. Terus pendamping yang dari kejaksaan sendiri itu sedetail apa sih Pak? Apa ikut mengawasi proyek yang terjadi itu atau kinerja dari perorangan
2: kayak gitu? Akan saya lebih gambarkan secara jelas karena tadi mungkin masih geram
1: ya.
2: Terkait dengan pendampingan hukum itu di bidang perdata dan tata usaha negara, itu memang dikhususkan untuk apa namanya instansi pusat, daerah, BUMD, BUMN yang ada di daerah itu, di daerah kejaksaan itu berada. Nah, terkait apa pendampingan hukum ini? Pendampingan hukum ini lebih tentang mendampingi program pelaksanaan yang dilakukan oleh instansi tersebut, namun hanya menangani ketika terjadi adanya permasalahan hukum. Permasalahan hukum apa? Permasalahan-permasalahan mungkin hukum kan banyak. Ada hukum administrasi, hukum perdata. Nah, lebih condongnya ke situ, Mbak. Agar perjalanan atau berjalannya program ini sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, begitu.
1: Jadi nggak dari awal ya?
2: Dari awal, Bu.
1: Oh, dari awal. Oke. Okay.
2: Jadi nanti prosesnya itu adalah apabila instansi pemerintah daerah BUMD BUMN ini meminta pendampingan, nah nanti akan kita kaji terlebih dahulu apakah di dalam program ini kewenangan kita bisa masuk di situ untuk mengawasi, untuk menjaga agar sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Nah, kemudian ketika kita sudah analisa dan ternyata bisa dilakukan, kita akan melakukan pendampingan. Nah, pendampingan hukumnya itu seperti apa? Pendampingan hukumnya adalah ketika program itu berjalan, kita pastikan program itu sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, sehingga tidak ada potensi-potensi pelanggaran hukum, baik administrasi maupun keperdataan maupun apa tindak pidana gitu.
1: Oke, kayaknya ini juga bersinggungan banget nih sama pertanyaan yang sudah masuk sama dari Naila. Ya Del ya.
0: Kalau ada pemerintah daerah yang mau membuat kerjasama dengan perusahaan swasta, apakah kerjasama bisa diminta mendampingi supaya tidak berujung masalah hukum di kemudian hari?
1: Apakah kejaksaan bisa diminta mendampingi supaya tidak berujung masalah hukum di kemudian hari? Maksudnya, kalau ada kerjasama dari instansi pemerintah dengan swasta, bisa nggak kejaksaan membantu pada instansi pemerintah ini
2: kalau
1: untuk?
2: Itu kan contohnya itu adalah apa ya istilahnya? Kerjasama yang dilakukan oleh instansi dengan
1: swasta. Misalnya kalau pembangunan jalan.
2: Kalau programnya berarti kan pelaksanaan programnya adalah pembangunan jalan. Okay. Tapi kalau untuk kerjasamanya kita tidak bisa, Mbak.
1: Oh, nggak bisa.
2: Tapi kalau ketika programnya yang kita
1: programnya berjalan,
2: nah itu bisa kita lakukan. Okay. Jadi kita bedakan dulu apa yang namanya kerjasama itu kan sudah menyangkut terkait dengan persetujuan ataupun concern daripada masing-masing instansi itu ya. Kalau kita dampingi, ya lucu Mbak.
1: Iya, ngatur ya. Terlalu mengatur ya. Jadi nggak boleh sama ini, nggak boleh sama ini.
2: Jadi kan nggak apa ya istilahnya itu malah bukan masuk ke kewenangan kami kalau itu.
1: Betul. Oke, jadi nanti bantuan hukum atau bantuan pendampingan itu setelah terjadi program ya. Jadi, atau pelaksanaan pelaksanaannya, gimana?
2: Kita bedakan dulu pendampingan dengan bantuan.
1: Oke. Oh iya.
2: Pendampingan itu program tersendiri, bantuan ini program
1: juga
2: tersendiri.
1: Juga program sendiri.
2: Outputnya pun berbeda. Pendampingan itu outputnya kita mendampingi program pelaksanaan program ya yang dimintakan pendampingan oleh instansi terkait. Yang nantinya kita bisa di situ kita bisa apa namanya memberikan
1: masukan-masukan
2: sampai ke legal opinion. Nah, itu masuknya ke pendampingan. Legal opinion itu apa? Pendapat hukum.
1: Nah,

0: diselesaikan dengan non-litigasi.
1: Non-litigasi. Yang biasa kita katakan dengan apa ya? Mediasi atau
0: mediasi? Ya, mediasi. Oke. Ada ya?
1: Ada
0: yang selesai seperti itu. Oke deh, lanjut pertanyaan berikutnya.
2: Ini ada lagi dari Main. Izin bertanya, kalau masyarakat ingin berkonsultasi soal sengketa yang melibatkan instansi pemerintah, apakah bisa langsung datang ke kejaksaan? Prosedurnya seperti apa?
0: Nah, ini bersengketa dengan instansi.
1: Boleh.
0: Apakah kejaksaan akan membela instansi?
1: Memang lebih condongnya kami akan membela instansi karena kewenangan kami hanya bisa mendampingi ataupun memberikan bantuan itu kepada instansi ya. Tapi kalau untuk berkonsultasi secara masyarakat biasa monggo enggak masalah.
0: Oke.
1: Toh pun itu nanti akan membukakan pandangan ya. Pandangan bagi kami sendiri apakah kami itu juga bisa ini loh Mbak, bisa menentukan
0: mediasi.
1: Bisa mengerti permasalahannya seperti apa. Ini dan apabila kita temukan bisa dilakukan mediasi ya kita akan lakukan mediasi.
0: Malah dan lebih baik. Kalau misalnya memang jelas yang punya kesalahan istilahnya, itu instansi juga mungkin akan memberikan masukan kepada instansi
3: kami yang akan, karena kita bermitra dengan instansi otomatis kami akan seperti yang dijelaskan oleh rekan saya kan sesuai dengan koridor loh. Ini sudah menyalahi koridor nih, sudah ada pelanggaran nih, merugikan masyarakat. Nah, kami akan memberikan saran atau menegur juga kepada instansi.
0: Jadi enggak usah khawatir ya. Bukan berarti kalau instansi salah akan dibela, tidak
3: semata-mata
0: seperti itu.
3: Kita membela
0: tidak seperti itu ya.
3: Tidak tutup mata kami.
0: Tidak tutup mata ya, malah bisa mendorong untuk melakukan
3: perbaikan
0: gitu ya. Oke, lanjut lagi sama pertanyaan selanjutnya, Del.
2: Ini kayaknya ada telepon masuk, kita coba angkat dulu.
0: Oke, sudah siap, yang masuk siapa nih? Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Pak, dari mana, Pak?
4: Dari Jawa Barat.
0: Waduh, orang Jawa Barat
2: terus. Jawa Barat.
0: Pak, siapa nih, Pak?
4: Ahmad Irwansyah Fauzi lengkapnya.
0: Oke, Pak Irwansyah, saya panggil Pak Irwansyah aja ya. Kalau yang lain bilang Pak Fauzi, saya mau panggil Pak Irwansyah aja.
4: Ya boleh.
0: Pak Irwansyah, gimana Pak Irwansyah? Apa yang menjadi mau ditanyakan sama Kejaksaan Ponorogo nih?
4: Ini selamat siang Bapak-bapak kejaksaan yang saya hormati. Ini saya bertanya tentang masalah bagaimana seorang kepala desa yang melibatkan misalnya menerobohkan bumdes. Nah, di sini kan kebetulan Pak kepala desa saya lagi bermasalah tentang masalah bumdes. Nah, jadi disalahgunakan dengan uang, misal uang sekian bumdes tidak tentu arahnya kemana. Bagi dia tentu masyarakat tidak punya data. Nah, seperti sekarang. Nah, aturan hukumnya apakah sejauh mana Pak? Saya mohon karena kebetulan maaf nih kepala desa saya lagi urusan masalah melibatkan masalah bumdes. Jadi uang bumdes jadi gimana ya, tidak tentu arahnya kemana. Jadi soalnya digunakan kelompok pribadi kan, bukan pasukan kelompoknya. Jadi sehingga masyarakat menuntut sekarang bagaimana kalau memang tetap dipertahankan, bagaimana supaya masyarakat ada hak, misalkan masyarakat untuk menuntut secara hukum. Terima kasih Pak.
0: Siapa Irwansyah, nanti dijawab sama Pak Garuda dan juga Bu Feni ya. Pak Garuda, gimana nih katanya ada keluhan, tapi ini memang di luar jalur ya.
1: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Memang bentuk bentuk realnya pelayanan hukum seperti
0: ini. Siap. Oke, silakan.
1: Segala macam materi keresahan kita masyarakat tampung.
0: Berarti kalau yang ini Dela juga nanti bisa ya?
2: Ya bisa curhat-curhat colongan ya Pak ya. Bisa ya berarti ya Pak ya.
1: Asalkan ada permasalahan hukumnya.
2: Boleh masalah pribadi berarti Bu.
1: Masalah pribadi bisa.
3: Tidak apa-apa kan. Data itu privat.
2: Masalah cinta boleh.
3: Privat.
2: Boleh ya. Boleh ya kalau Mbak Fani ya.
0: Nanti aja saya WA. Oke, kita jawab dulu pertanyaan Mbak Irwansyah ya.
1: Pak Irwansyah guys, secara garis besar pertanyaannya sudah saya tangkap. Ini kan ada permasalahan di transparansi ya, transparansi pengelolaan kepengurusan desa terkait dengan bumdes. Nah, hal ini kan di dalam apa namanya? Kepengurusan di dalam desa itu kan ada yang namanya BPD nggih. Yang mana itu bersifat untuk melakukan pengawasan kepada desa. Nah, ini apakah sudah dikonsultasikan kepada BPD-BPD yang ada di desa? Nah, di kejaksaan sendiri pun kan juga ada program jaksa masuk desa. Pada saat program tersebut ada, mungkin bisa langsung dikomunikasikan pada saat adanya program tersebut, ataupun Bapak Irwansyah

0: bisa melakukan pelaporan ataupun mempertanyakan ataupun berkonsultasi langsung dengan membawa data yang dimiliki ke kejaksaan di daerah Pak Irwansyah itu berada. Nah, terkait dengan problematika yang ada, transparansi ini kan memang ya menjadi salah satu dari sekian banyak permasalahan yang ada di desa nggih. Sebenarnya itu masyarakat bisa Mbak meminta transparansi kepada perangkat desa itu bisa, dan itu memang haknya. Cuman kan selama ini mungkin bingung mau kemana. Nah, bisa kalau untuk di dalam siklus ataupun di dalam kepengurusan desa sendiri, di luar itu kan ada namanya BPD, mungkin bisa dikonsultasikan ke situ untuk bisa dilakukan rembuk atau pertemuan di desa untuk membahas terkait dengan itu. Apabila di situ tidak juga muncul transparansi yang diharapkan oleh pihak masyarakat desa, monggo bisa melaporkan kepada pihak-pihak yang yang berwenang, salah satunya di kejaksaan di tempat itu berada. Dan biasanya di mana di daerah-daerah itu kan yang masuk ke ranah penanganan jaga desa adalah intelijen. Nah, nanti pasti dari kami di bidang intelijen akan melakukan penelusuran kepada pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat. Apabila memang ditemukan adanya indikasi yang berbau mungkin adanya administrasi ataupun sampai ke pidana, itu pasti akan kita tindak lanjuti. Jadi jangan takut-takut pokoknya, jangan takut-takut.
1: Tapi namanya masyarakat pasti takut, Pak. Jadi langkah awal misalnya untuk bisa melaporkan itu apa aja yang mereka bawa?
0: Kalau untuk pelaporan itu ada dua macam, Mbak. Jadi pelaporan langsung yang bersifat harus menuju langsung ke kantor dengan membawa bukti-bukti permulaan yang cukup. Contohnya apabila diduga misalkan nih yang bumdesnya yang misalkan yang dirasa tidak aktif ya, mungkin dengan bukti sekarang era digital kan sangat maju ya, bisa melakukan perekaman video ataupun pemotretan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang di bumdes yang diduga tidak berjalan. Yang kedua, ketika tidak bisa langsung menuju ke kantor, monggo bisa yang namanya melalui aplikasi Jaga Desa.
1: Jaga Desa. Ada aplikasi lagi Jaga Desa.
0: Betul, di Jaga Desa itu ada menu untuk melakukan pelaporan. Nah, itu bisa dikonsultasikan langsung ke perangkat-perangkat desa ataupun langsung ke kantor
1: ya. Jadi Pak Irwansyah mungkin sekarang harus mulai download aplikasi Jaga Desa nih ya.
0: Basicnya adalah web.
1: Web ya. Jadi gimana tuh caranya?
0: Alamatnya. Biasanya kalau selama ini memang pelaporan itu ada di fungsi daripada perangkat desa itu sendiri. Nah, kalau misalkan Pak Irwansyah ini bukan dari perangkat desa, bisa berkonsultasi ke perangkat desa. Apakah bisa memasukkan pelaporan terkait keresahan yang dirasakan oleh Pak Irwansyah itu?
1: Kalau yang kita tujunya perangkat desa kan mungkin mereka juga nggak akan mau untuk melaporkan itu.
0: Nah, kalau misalkan itu kasusnya ada kemungkinan dia menghalangi apa ya? Monggo langsung berkirim surat. Dan kami pun di kejaksaan kan punya kontak person. Ada nomor kantor juga. Monggo.
1: Ya, jadi terjaga aman juga ya. Yang pasti bukti harus kuat. Kalau tidak bawa bukti-bukti kan gimana ya? Nanti disangkanya hoax gitu ya.
0: Paling tidak itu kan bukti-bukti itu kan tidak harus secara serta-merta
1: detail.
0: Bukti-bukti permulaan terkait dengan mungkin
1: ada kecurigaan
0: ya, yang dicurigai oleh Pak Irwansyah adalah bumdesnya kok tidak berjalan mungkin gitu. Ya tinggal difotokan. Bumdesnya ini kegiatannya seharusnya apa? Misalkan dia koperasi, bentuknya koperasi atau misalkan dia bentuknya adalah pertanian. Lahannya kok tidak ditanami. Ini padahal difoto, cekrek di tanggal sekian, detik sekian, kok tidak tidak ada kegiatan di situ. Lah itu kan menjadi bukti permulaan juga, Mbak. Jadi tidak harus bukti-bukti konkret secara pembukuan atau apa enggak.
1: Tapi video juga tidak menyalahi aturan ya, tidak terkena undang-undang ITE.
0: Enggak
1: ya, untuk bukti seperti ini ya. Del, masih ada pertanyaan yang lain ya?
2: Ini ada dari Caca. Perdata ini sejenis untuk membuktikan ijazah asli atau palsu gitu kan?
1: Wow.
2: Bujaksa.
1: Bagaimana Pak?
2: Ini seperti kasusnya presiden terdahulu seperti itu.
1: Terlalu besar itu ya. Ya, tapi yang pasti nih, sorry banget nih, ini ruangan kita terganggu karena ada
2: perbaikan
1: ya, nggak apa ya Mbak Feni ya.
3: Nggak apa-apa.
1: Oke, silakan Mbak Feni. Gimana nih? Bisa membantu? Perdata ini tentang administrasi ya, seperti ininya ya, seperti surat-surat atau gimana, ini juga bisa membantu masuk ke dalam perdata.
3: Kalau untuk ijazah palsu ya, ini yang memprotes siapa dulu ini? Gak jelas ini pertanyaannya.
1: Oke, gak jelas ya.
3: Yang memprotes instansi bisa, atau orang perseorangan?
1: Oke, kalau perseorangan gimana? Atau masyarakat umum?
3: Yang di, maksudnya yang dirugikan atas adanya ijazah asli atau palsu itu
1: siapa?
3: Siapa?
1: Gitu ya, apa seorang figur atau orang masyarakat biasa? Yeah. Anggaplah kita kasusnya kita sederhanakan, mungkin Dela meragukan keabsahan ijazah saya, boleh tidak?
3: Tidak, karena itu kami privacy. Tun itu kalau tun itu orang yang seperti misalkan tadi sertifikat ganda.
1: Oke.
3: Okay. Nah itu kan dia yang dirugikan adalah masyarakat yang apa? Ternyata tanahku ini juga ada pemiliknya juga.
2: Pemilik asli.
3: Nah itu dia kan akan memprotes kepada BPN misalkan.
1: Oke.
3: Okay. Gitu. Nah itu bisa kita melakukan pelayanan terhadap si orang yang dirugikan ini tadi.
1: Oke. Okay.
3: Seperti itu.
1: Kalau misalnya seperti kasus saya tadi, misalnya Dela meragukan jasa saya karena saya mau daftar kemana gitu.
0: Nah, lebih contohnya seperti ini, Mbak.
1: Gimana,
0: kalau ijazah palsu yang mungkin ya ditanyakan oleh Mbak Caca ini, nah di dalam hukum itu, kenapa kok selama ini diprosesnya melalui pidana? Karena yang menjadi perkara, objek perkaranya adalah
1: penipuannya,
0: pemalsuan ijazahnya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi tidak pidana, ada, ya? Tidak sebenarnya ini ijazah palsu itu ya kan yang asli, tapi ada yang palsu.
1: Ya.
0: Jadi ada dua, gitu. Yang aslinya seperti ini, tapi muncul yang palsu.
1: Dipalsukan.
0: Atau dipalsukan. Nah, yang menjadi objek perkara itu
1: yang palsu.
0: Palsu ini, yang aslinya kan sudah ada. Kenapa kok ada dua dokumen di situ? Nah, siapa yang melakukan
1: pemalsuan?
0: Yang membuat dokumen itu siapa?
1: Siapa? Oke. Okay. Itu kasus yang itu ya. Tapi misalnya nih, saya masih SMA, ternyata orang ini enggak kuliah tapi punya ijazah kuliah. Itu juga kan berarti saya misalnya saya anggaplah misalnya saya lulusan SMA, ternyata saya punya ijazah S1 nih misalnya seperti itu.
0: Nah, itu kembali lagi apa yang disampaikan oleh rekan saya tadi. Nah, ketika itu yang dirugikan itu adalah
1: banyak ya, orang banyak.
0: Lep, atau maksudnya yang dirugikan siapa? Kita harus kita harus paham dulu, Mbak, yang dirugikan siapa? Apakah ini karena ijazahnya itu dia bisa
1: menjadi apa?
0: Menjadi apa atau bagaimana itu atau
1: bisa,
0: bagaimana?
1: Ya? Itu bisa ya?
3: Bisa.
1: Oke. Okay. Kalau misalnya saya memasukkan ijazah saya untuk koleksi pribadi, ya terserah kamu gitu ya.
0: Tapi itu juga tetap masuk,
1: tetap
0: Mbak. Karena
1: masuk, ya?
0: Karena objek perkara yang diperkarakan di sini adalah ijazah palsunya.
1: Ijazah palsu karena melibatkan siapa yang bertanda tangan di situ kan ya.
0: Siapa yang membuat?
1: Otomatis siapa bertanda tangan di situ juga akan merasa ya, dan, dirugikan juga kan ya.
0: Betul. Dan dan apa namanya? Dan untuk menguji itu kan ada ilmunya tersendiri.
1: Oke.
0: Jadi tidak serta-merta
1: kita bisa
0: kita langsung
1: itu
0: menjustifikasi oh itu palsu. Lah memang dirimu asli bisa membuktikan itu.
1: Okay.
0: Palsu atau benar atau asli.
2: Okay. Tapi kan sekarang itu marak banget adanya AI, Pak. Apa itu ada pernah kasus yang melibatkan tentang AI gitu, berkas-berkas?
0: Kalau selama ini belum ada.
1: Ya.
0: Tapi kalau untuk apabila ada kemungkinan seperti itu, ya bisa saja, Mbak. Cuman kembali lagi, siapa yang membuat?
1: Oke.
0: Okay. Bukan apa ya, istilahnya bukan untuk siapa ijazah itu bukan, tapi siapa yang membuat?
1: Tapi siapa yang membuat ya? Karena itu pelaku kejahatannya di situ.
0: Iya, karena titik unsur tindak pidananya di situ.
1: Di situ.
0: Yang melakukan pembuatan.
1: Oke. Oke, Del. Masalah ijazah kita sampingkan, kita lanjut aja sama pertanyaan berikutnya.
2: Kita lanjut dari pertanyaan Jihan. Belakangan masih sering muncul berita soal mafia tanah. Sebenarnya kejaksaan di bidang datun ikut berperan gak dalam penyelesaian masalah seperti ini?
1: Oke, mafia tanah masuk perdata? Atau hanya sekedar pidana administrasinya yang masuk perdata? Kalau mafianya kayaknya pidana ya?
3: Iya.
1: Oke, jadi peran di sini adalah pada tadi ya, kalau misalnya terjadi adanya sertifikat ganda seperti itu ya, yang masuk ke datun ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan lebih jauh lagi, Mbak Feni, mengenai masalah tanah ini, apa saja yang bisa masuk ke datun? Karena ini kayaknya banyak banget nih.
0: Banyak memang.
1: Banyak banget kasus-kasus pertanahan ini.
3: Iya, kalau untuk persinggungan dengan masyarakat sejauh ini, pelayanan hukum itu tadi kami bisanya memberikan pelayanan.
1: Jadi itu masyarakat umum ya, untuk masyarakat umum bisa ya. Misalnya saya merasa dirugikan karena ternyata tanah saya atau sertifikat saya juga ada yang sama gitu loh. Bisa ya seperti itu ya?
0: Lebih masuknya ke ini, Mbak. Kalau untuk terkait dengan mafia hukum ini, biasanya itu adalah munculnya mafia tanah ini adalah munculnya sertifikat-sertifikat yang di mana itu
1: duplikasi ya.
0: Duplikasi. Nah, itu kan seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, maksudnya tetap ke pidana.
1: Maksudnya ke pidana.
0: Nanti yang akan melakukan penanganan terkait dengan hal itu pastinya yaitu pihak kepolisian terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan di situ ditemukan merugikan kerugian negara, pihak kejaksaan bisa masuk melalui bidang tidak pidana khusus.
1: Oke, Nel. Lagi pertanyaannya,
2: ini ada lagi dari Zulfa. Izin tanya, Bu, kalau ada aset pemerintah yang dipakai secara ilegal, apakah bisa melaporkan ke kejaksaan?
0: Bisa.
1: Contohnya apa, Bu?
3: Apa aset?
1: Aset ilegal, aset pemerintah digunakan secara ilegal. Misalnya nih,
0: ya misalkan tanah gitu, Mbak. Tanah daerah,
1: tanah
0: yang seharusnya
1: dibangun,
0: yang seharusnya itu digunakan untuk
3: misalnya TKD gitu. Kan banyak tuh dilakukan tidak sesuai peruntukannya seperti itu.
0: Nah, atau juga bisa. Ya istilahnya paling gampang ketika kosong. Itu tanah kosong, peruntukannya seharusnya menjadi bangunan gitu kan. Tapi ternyata alih fungsi sebagai sawah,
1: kebun misalnya gitu.
0: Gitu
1: juga bisa ya.
0: Bisa.
1: Tapi kan dimanfaatkan juga, Pak.
0: Lah kalau misalkan itu pemanfaatannya itu sudah dilakukan secara resmi, sudah melakukan pelaporan dan terkait dengan administrasi yang ada, monggo silakan, enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan itu tanah kosong atau tanah sawah menjadi mal tanpa adanya status hukum peralihan yang harus dilakukan, nah itu bisa
1: jadi kasus ya.
0: Iya.
1: Padahal kan, menguntungkan juga, bayar juga gitu, tetap aja ya.
0: Lah kalau misalkan itu ya kalau misalkan itu menguntungkan ke daerah, maksudnya uang daripada dari tanah kosong menjadi mal itu ada sewanya, pendapatannya masuk ke kas negara atau ke menjadi pendapatan asli daerah, nggak masalah. Tapi kalau misalkan tidak ada potensi,
1: pastinya tidak masuk itu. Karena kan kenapa kalau misalnya masuk pasti harus ada dilegalisasi ya.
0: Betul. Tapi kan juga juga tidak menutup kemungkinan memang adanya kelupaan kan bisa, Mbak.
1: Lupanya lama ya.
2: Sudah jadi bangunan.
1: Sudah jadi bangunan baru lupa. Oke, lanjut Del.
2: Ini ada dari Nisa. Izin bertanya, kalau ada informasi yang ternyata cuma hoax, tapi sudah bikin nama instansi pemerintah jelek, apakah bisa bidang Datun punya peran dalam menyelesaikan masalah seperti itu?
1: Jadi instansi tersebut mungkin karena telah dirugikan bisa menuntut?
0: Kalau untuk kita melakukan melakukan penegakan atau melakukan penuntutan kepada seseorangan itu
2: nggak bisa.
1: Oh, nggak bisa ya?
2: Berarti harus ke pengacara swasta gitu ya?
0: Nggak juga. Karena kan ini harus kita lakukan apa dulu konteksnya?
1: Nah, misalnya seperti, gini.
0: Apalagi ini menyangkut adanya diksi nama baik. Kan sangat luas itu, Mbak, definisinya.
1: Betul.
0: Memang nama baik yang kamu harapkan seperti apa? Apakah definisi nama baik yang kamu bayangkan gitu ya? Ini memang masuk seperti diksi nama baik di hukum gitu. Dan untuk undang-undang pencemaran nama baik pencemaran nama baik itu kan subjeknya adalah orang perseorangan, Mbak.
1: Orang
0: bukan instansi.
1: Bukan instansi ya.
0: Kalau instansi tidak bisa.
1: Tidak bisa ya?
0: Jadi kalau misalkan saya, Mbak, ya? Saya oke.
1: Sebagai pribadi
0: misalkan sebagai nama saya Kure Siap gitu. Bisa kalau nama saya, nama baik saya diserang atau dilecehkan. Tapi kalau saya sebagai jaksa, tidak bisa. Saya instansi.
1: Saya akan memuji Mbak Pak Garuda dengan pribadi aja deh. Kalau instansi terlalu luas ya, pribadi aja deh, Mbak Feni ya. Oke, Del, masih ada pertanyaan nggak? Kamu mungkin mau nanya-nanya itu.
2: Sebenarnya masih ada, cuma waktunya sudah
1: nggak cukup. Masih sih? Jam berapa sekarang?
2: Sudah lewat dari 10.55.
1: 55 lepas dari pukul 10 ya. Sebetulnya Vira juga mau tanya sih. Kalau gitu kita bisa lanjutkan nanti ke pribadi aja ya. Lanjut lagi pribadi ya. Tapi yang pasti Vira pingin ada closing statement dulu yang mungkin bisa dikasihkan sama Mbak Feni, mungkin sama Pak Garuda juga, silakan.
3: Baik, jadi untuk masyarakat yang ada memiliki keresahan-keresahan, sengketa-sengketa ataupun permasalahan hukum apapun, entah itu terkait dengan keperdataan, terkait dengan pidana juga, tadi kan kebanyakan pidana, bisa langsung ke kejaksaan atau melalui yang tadi saya berikan halo.jpn www.kejaksaan.go.id.
1: Oke.
3: Terus ke itu saja sih Bu kalau
1: itu aja ya. Oke, silakan Pak Garuda.
0: Baik. Dari pertanyaan-pertanyaan yang kita dapatkan tadi kan muncul karena ketidaktahuan. Nah, kami kejaksaan di sini melalui pelayanan hukum ingin memberikan pengetahuan hukum seluas-luasnya kepada masyarakat khususnya di Ponorogo, di mana apabila kita tidak mengetahui atau mengenal hukum, kita akan dekat dengan hukum. Hukum. Maksudnya hukum hukuman. Maka dari itu, kenali hukum dan jauhi hukuman.
1: Always ya. Jadi kenali kita kan, jauhi hukuman.
2: Okay? Jadi kan kita agak kurang ya soal hukum. Jadi kita bisa langsung melakukan pelayanan hukum ke Pak Garuda.
1: Ke Pak Garuda. Tadi kalau pribadi lain lagi ya. Gitu ya. Oke, okay, thank you banget buat Pak Garuda, Mbak Feni. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi minggu depan atau bulan depan. Kita juga akan membahas hal yang sama. Mungkin banyak juga pendengar yang masih belum paham sih sebetulnya tentang fungsi datun ini ya. Nanti kita bisa ketemu lagi ya. Oke, okay, Dem, silakan ditutup.
2: Baik, tidak terasa sudah hampir 1 jam kami menemani pendengar pada dialog jasa menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Ponorogo. Saya adalah mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah kotak penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudut.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak menit pertama, Inggris langsung menguasai bola, namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Jepang memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakan yang menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus menggempur, namun Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan menaklukkan kiper Kongo. Skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaian yang akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang mencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Kini kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan grup ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
2: Sementara itu pelatih Kongo Sebastian De Sabre hanya bisa legowo dengan hasil akhir timnya.
3: Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
4: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football, notamment en première mi-temps.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Kereswara Tiki Protegere terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Serahkan pada O'Reilly, belikan lagi. Kepanggil Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang. Kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jaque dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jaque juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memula.
1: Very excited.
2: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat keputaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan langkah keputaran ketiga Wimbledon 2026.

0: ketinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat. Itu benar-benar pertandingan yang berat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
1: Thank you so much.
0: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam.

0: Singer sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Singer mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
1: Yes, happy. Of course, second set was.
2: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
0: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina.

jangan lengah. Informasi dari arena sepak bola tanah air. PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: Arena Volley. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AVC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

Informasi lainnya, Teku Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FEICSII World Horse Competition, selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Dotua Pasaribu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju PES

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: 2 Juli 2004, jurnalis dan pengarang ternama Indonesia, Mokhtar Lubis, tutup usia. Mokhtar Lubis adalah seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia. Dia merupakan lulusan HIS dan Sekolah Ekonomi Kayu Tanam yang belajar tentang jurnalisme dan beberapa bahasa asing secara otodidak. Sejak zaman pendudukan Jepang, ia sudah bekerja di lapangan penerangan. Mokhtar Lubis juga mendirikan kantor Berita Antara, kemudian mendirikan dan memimpin harian Indonesia Raya yang sudah dilarang terbit. Dia juga menerbitkan majalah Sastra Horizon bersama-sama kawan-kawannya. Pada waktu pemerintahan rezim Soekarno, ia pernah dijebloskan ke dalam penjara hampir 9 tahun lamanya dan baru dibebaskan pada tahun 1966. Pemikirannya selama di penjara, ia tuangkan dalam buku Catatan Subversif pada tahun 1980.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Nah, dengan Cidro pendengar ya, lagu-lagu campur sari kembali saya hadirkan dalam Madiun siang ini pastinya untuk hari Kamis 2 Juli 2026. Tentunya mengawali awal bulan ini ya, saya Prita Audia juga menemani Anda nanti hingga jelang sore pendengar. Dan pastinya sajian informasi juga akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, sembari juga menanti untuk kumandang azan zuhur hari ini yang akan berkumandang pada pukul 11.40 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

الله أكبر الله

0: ん。
1: أشهد أن

Tawakal bukan menyerah kalah sebelum melangkah. Tawakal bukan tempat pelarian sebagai alasan tak mau berikhtiar yang dibungkus kemalasan. Tetapi tawakal adalah pengakuan bahwa seorang hamba bagaimanapun hebatnya punya keterbatasan. Tawakal adalah kesadaran hanya Allah penolong segala urusan. Tawakal adalah kesadaran bahwa ada izin Allah dalam setiap kejadian. Tawakal adalah ruh dari ikhtiar maksimal dan doa-doa harapan, karena yakin bahwa hanya Allah yang kuasa mewujudkan. Orang yang bertawakal pasti pemberani, teguh pendirian, sabar, ikhlas, dan tidak pernah mengeluh, karena apapun hasil adalah anugerah Rob Tuhan. Siapa yang suka menjadi orang yang kuat, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: masih awakmu dadi RT aja kenemenen. Didik-didik nglumpukno warga. Mbok gawe apa wargamu iki?
1: Lho kok iki apa sih iki lho? Aku kan mari tuku obat. Obat nak jero botol, ana tulisane. Setelah memakai obat di dalam botol ini, tutuplah botol dengan rapat.
2: Saatnya info terkini pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Nilai tukar rupiah terus menyusut hingga pembukaan perdagangan hari ini karena tekanan dolar Amerika Serikat. Mengacu data Bloomberg, pada rupiah turun lagi 0,17% atau 31 poin menjadi 17.983 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sedangkan pada penutupan perdagangan Rabu kemarin, nilai tukar rupiah justru turun ke level 17.952 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang dari Do Financial Future Lukman Leo mengatakan tekanan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah masih akan tinggi di tengah kenaikan imbal hasil obligasi Amerika Serikat. Kenaikan imbal hasil didorong oleh ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed. BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim yang berpotensi terjadi di berbagai wilayah Indonesia hari ini. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan karena sejumlah daerah diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Dan BMKG juga menjelaskan kondisi ini dipengaruhi oleh dinamika atmosfer yang memicu terbentuknya daerah konvergensi atau pertemuan massa udara. Berikan informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, cuaca akhir-akhir ini terasa panas, tapi kalau pagi bediding begitu ya. Tapi kalau di siang hari memang terasa panasnya. Nah, apakah Anda pernah merasa cepat kenyang atau mungkin merasa malas makan begitu ya kalau cuaca saat panas-panasnya? Nah, ternyata kondisi ini umum terjadi karena banyak orang menyadari saat musim kemarau ya, atau ketika suhu udara meningkat, keinginan untuk makan makanan berat ini menurun. Jadi tubuh memang memiliki cara tersendiri untuk beradaptasi dengan suhu lingkungan yang panas, termasuk ya dengan mengurangi rasa lapar. Namun sebenarnya apa yang terjadi di dalam tubuh kita, pendengar? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar, dengan sajian lagu dari Dimas Tejo, Pengen Nyanding, spesial untuk Anda semuanya siang hari ini.

Ya, pendengar program 1 RRI Madiun, berikut kami sampaikan surat panggilan relas. Telah memanggil Adi Purnaman bin Sujono Prio berumur 53 tahun, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Jalan Surti Kanti Tengah 3, nomor 2 RT 4 RW 1 Kelurahan Bululor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Dalam perkara perdata nomor 236 garis miring PDT titik G, garis miring 2026, garis miring PA titik MN, antara Neri Cahyaningsih binti Sudiono sebagai penggugat melawan Adi Purnaman bin Sujono Prio sebagai tergugat untuk datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Kota Madiun, Jalan Ring Road Barat nomor 1 Kota Madiun pada hari Rabu 4 November 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat.

Kenapa ketika cuaca panas seringkali kita merasa apa ya, cepat kenyang atau mungkin malas makan begitu ya. Nah, setiap kali makan, tubuh ini memang membutuhkan energi untuk mencerna makanan, kemudian menyerap nutrisi dan mengolahnya menjadi sumber energi. Proses ini menghasilkan panas tambahan atau yang dikenal dengan efek panas dari pencernaan makanan, di mana saat cuaca sedang panas, tubuh sebenarnya sudah bekerja ekstra ya untuk menjaga suhu agar tetap stabil, pendengar, melalui yang namanya keringat begitu ya, dan ini juga meningkatkan aliran darah ke kulit. Nah, karena itu otak cenderung mengurangi sinyal lapar agar tubuh tidak perlu menghasilkan panas tambahan dari proses pencernaan, pendengar. Kemudian juga nafsu makan ini dipengaruhi oleh berbagai hormon ya, dan salah satu hormon penting adalah ghrelin. Hormon ini bertugas untuk memberi sinyal lapar kepada otak. Sedangkan suhu yang lebih tinggi ini menurunkan kadar ghrelin sekaligus juga akhirnya meningkatkan sinyal kenyang di otak. Akibatnya seseorang akan cenderung merasa kenyang lebih cepat atau mungkin tidak terlalu tertarik ya untuk makan, apalagi dalam porsi atau jumlah yang besar. Kemudian saat suhu udara meningkat, tubuh kehilangan lebih banyak cairan ya, apalagi melalui keringat. Nah, kalau cairan yang hilang ini tidak segera diganti, dehidrasi ringan ini akan mulai terjadi. Dan dehidrasi ini akan memperlambat proses pencernaan dan memicu gejala mulai dari mual, kemudian tidak nyaman ya di perut, atau bahkan rasa lemas. Jadi kondisi ini tentu membuat makanan jadi kurang menarik begitu ya. Nah, tubuh terkadang sulit membedakan ya antara rasa haus dan rasa lapar. Jadi tidak jarang seseorang mengira dirinya lapar padahal sebenarnya tubuh sedang membutuhkan cairan. Karena itu jika nafsu makan menurun saat cuaca panas, cobalah untuk minum segelas air terlebih dahulu. Dan kemudian Anda bisa melihat apakah kondisi tersebut sudah membaik atau belum, pendengar. Perubahan nafsu makan saat cuaca panas ini juga tidak selalu disebabkan oleh faktor biologis, pendengar ya. Bahkan kebiasaan sehari-hari ini juga berperan. Apalagi saat cuaca cerah ini orang cenderung akan lebih sering berpergian atau beraktivitas di luar ruangan. Kemudian juga akhirnya memiliki jadwal makan yang kurang teratur. Akibatnya waktu makan ini bisa saja terlewat atau porsi makan menjadi lebih sedikit dari biasanya. Kemudian ketika suhu udara meningkat ya, biasanya orang lebih memilih makanan yang mudah dicerna dan kandungan airnya tinggi. Buah-buahan ya ini menjadi primadona, mulai dari semangka, melon, jeruk, karena terasa lebih menggugah selera dibandingkan makanan berat. Begitu pula seperti yogurt, mungkin untuk Anda pecinta yogurt atau sup, salad ya, sayuran segar, ini juga memberikan sensasi menyegarkan tanpa menambah terlalu banyak panas dari proses pencernaan. Jadi ini merupakan adaptasi alami tubuh agar tetap nyaman, pendengar, di tengah suhu lingkungan yang tinggi pastinya.

Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok, tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab, jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, pastikan tetap bersama kami. Pukul 13 siang waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan dinamika siang di ruang dengar Anda. Untuk itu, pastikan di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Madiun. Dinamika Siang Radio Republik Indonesia Madiun kembali mengudara dengan serangkaian informasi untuk edisi hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Di antaranya, peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum penegasan komitmen Polri untuk semakin dekat dengan masyarakat. Pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi dinilai jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. BPS Kota Madiun mencatat inflasi bulanan di Kota Madiun pada Juni 2026 sebesar 0,37%. Selain ketiga topik tersebut, pendengar dinamika siang hari ini juga kami lengkapi dengan beberapa informasi menarik lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi. Bersama saya Prita Audia, inilah dinamika siang selengkapnya.
2: Dinamika siang.
0: Peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polres Magetan tidak hanya menjadi momentum seremonial, tetapi juga penegasan komitmen Polri untuk semakin dekat dengan masyarakat. Laporan selengkapnya dihadirkan Yusron Al-Fatah.
3: Untuk senantiasa menjaga kondusivitas Kamtibmas di wilayah kita.
4: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 Polres Magetan tidak hanya menjadi momentum seremonial, tetapi juga penegasan komitmen Polri untuk semakin dekat dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan pelayanan. Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa mengatakan, sebelum puncak peringatan Hari Bayangkara, Polres Magetan telah melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan yang melibatkan masyarakat, diantaranya bakti sosial, bakti kesehatan, hingga berbagai perlombaan yang mendapat sambutan positif dari warga. Usai pelaksanaan upacara peringatan ke-80 Bayangkara yang dipusatkan di Alun-Alun dan Pendopo Surya Graha Magetan, Polres juga menyerahkan apresiasi kepada para pemenang berbagai perlombaan yang telah digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Menurut Erik, tema Polri untuk masyarakat menjadi semangat yang terus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Ia menegaskan keberadaan Polri tidak hanya dinilai dari penegakan hukum semata, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat melalui berbagai pelayanan yang diberikan. Kapolres berharap momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran Polri, terutama di Magetan, untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat, sekaligus menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan. Kapolres Magetan juga turut membacakan amanat Kapolda Jawa Timur, Irjen Polisi Nanang Avianto. Dalam amanatnya, Kapolda Jatim menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Polri, TNI, pemerintah daerah, instansi penegak hukum, serta elemen masyarakat yang selama ini telah bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban di Jawa Timur.
5: Hari Bayangkara ke-80 khusus di Polres Magetan, kita alhamdulillah sudah melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan, khususnya yang bersama dengan masyarakat. Baik itu kegiatan sosial, bakti kesehatan, maupun kegiatan perlombaan yang melibatkan masyarakat. Alhamdulillah, antusiasme masyarakat sangat luar biasa. Kita juga melaksanakan pemberian hadiah-hadiah kepada masyarakat yang menjadi juara lomba-lomba yang kita laksanakan dalam rangka Hari Bayangkara. Tentu saja semangatnya adalah Polri untuk masyarakat. Kehadiran kami bukan diukur dari beberapa banyaknya penegakan hukum yang kami lakukan, namun seberapa manfaatnya kehadiran petugas kepolisian yang ada di Kabupaten Magetan ini. Mudah-mudahan ke depan kami bisa lebih baik dalam memberikan pelayanan, perlindungan, pengayoman kepada masyarakat, dan juga memberikan penegakan hukum yang berkeadilan.
4: Upacara Hari Bayangkara ke-80 di Magetan berlangsung hikmat dan dihadiri kepala daerah serta jajaran Forkopimda. Sejumlah atraksi turut mewarnai peringatan Hari Bayangkara ke-80 tersebut. Polres Magetan juga menyerahkan penghargaan kepada para anggota berprestasi yang diserahkan langsung oleh Bupati Magetan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
3: Elemen bangsa, perkuat kolaborasi baik dalam pelaksanaan tugas.
0: Sementara itu, Kapolda Jawa Timur melalui Kapolres Pacitan berpesan tanda kehormatan tertinggi Samkarya Nugraha Nugraha Sakanti dari Presiden Republik Indonesia untuk Polda Jawa Timur menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk mengabdi dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Berikut laporan Angela Rizka.
6: Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar menyampaikan amanat Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. Andes Nanang Avianto MSI bahwa Polda Jatim menerima tanda kehormatan tertinggi Samkarya Nugraha Nugraha Sakanti dari Presiden Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas jasa, dedikasi, dan pengabdian seluruh jajaran Polda Jatim dalam memberikan manfaat nyata untuk bangsa dan negara. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk mengabdi dan memberikan yang terbaik untuk masyarakat, sekaligus memberikan semangat bagi Polda Jatim dalam mendukung program kerja nasional Astacita. Kapolda Jatim melalui Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar berpesan kepada seluruh jajaran Polda Jatim untuk menghindari segala bentuk pelanggaran yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
2: Hindari segala bentuk pelanggaran yang dapat mencederai kepercayaan publik dan nama baik institusi. Ingatlah selalu, kita adalah bagian dari negara yang mengabdi kepada masyarakat dan bangsa, sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya. Niatkan setiap pelaksanaan tugas sebagai ibadah, berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
6: Selain itu, momen hari ulang tahun Bhayangkara yang ke-80 juga dijadikan momentum untuk memperkuat internal sekaligus sinergitas eksternal bersama TNI, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen bangsa. Kapolda Jatim juga berpesan untuk memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi dinilai jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Sabrina.
7: Pelaksanaan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Baik ketika jamaah berada di Madinah maupun di Mekah mendapat pelayanan yang tidak mengecewakan. Hal itu disampaikan Ketua Rombongan Ibadah Haji Kota Madiun dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh KBIHU Al-Mabrur, Haji Sudarmaji, dalam acara Tasyakuran Jamaah Haji 2026 dari KBIHU Al-Mabrur Kota Madiun. Sudarmaji yang sudah 4 kali menunaikan ibadah haji itu menceritakan pengalamannya menunaikan rukun Islam kelima. Menurutnya, pelaksanaan ibadah haji setelah ditangani secara khusus oleh Kementerian Haji, para jamaah dari Kota Madiun khususnya dari KBIHU Al-Mabrur sangat merasakan berbagai fasilitas yang memudahkan melaksanakan sunnah maupun rukun haji. Perjalanan dari Mekah menuju Arafah maupun dari Arafah ke Muzdalifah yang sebelumnya menunggu bis berjam-jam tahun ini hanya sekitar 10 menit bis datang.
8: Ibadah haji tahun 2026 yang kita alami pelaksanaan ibadah haji yang termudah dan terlancar. Dari Mekah ke Arafah itu biasanya antri bis itu berjam-jam. Kita hanya nunggu 10 menit sudah berangkat ke Arafah. Perjalanan dari Arafah ke Muzdalifah biasanya antri sampai nunggu berdiri sampai 3-4 jam. Jamaah kita Al-Mabrur hanya menunggu saya hitung 10 menit sudah berangkat semuanya.
7: Selain itu, pelayanan para jamaah juga dirasakan sangat baik. Menu yang disajikan semua khas Indonesia dan tidak pernah mengalami keterlambatan, mulai sarapan, makan siang, hingga makan malam. Sudarmaji berharap pengalaman perjalanan ibadah haji 2026 itu menjadi motivasi bagi calon jamaah haji 2027 Kota Madiun, khususnya yang tergabung di KBIHU Al-Mabrur agar lebih bersemangat menyiapkan diri menuju Tanah Suci. Demikian Sabrina, RRI Madiun melaporkan.
0: BPS Kabupaten Madiun mengajak media massa dan pegiat media sosial menangkal berita keliru tentang sensus ekonomi 2026. Berikut laporan Ulfa Larasati.
9: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Madiun meminta dukungan media massa dan pegiat media sosial untuk membantu menyebarkan informasi yang benar mengenai pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Langkah tersebut disampaikan Kepala BPS Kabupaten Madiun, Wisma Eka Nur Cahyanti, menyusul munculnya informasi keliru tentang sensus ekonomi 2026 di media sosial. seperti adanya anggapan bahwa sensus digunakan untuk menaikkan pajak. Padahal, tambah Wisma, kerahasiaan data sensus dijamin oleh Undang-Undang tentang Statistik dan tidak berkaitan dengan pajak. Wisma menilai informasi tersebut dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam sensus ekonomi 2026. Ia menekankan keberhasilan sensus ekonomi 2026 tidak hanya bergantung pada metodologi dan perencanaan yang disusun, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat sebagai responden. Wisma menegaskan data yang dihimpun melalui sensus ekonomi 2026 akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Oleh sebab itu, BPS Kabupaten Madiun mengajak media massa dan pegiat sosial membantu menyebarkan informasi yang benar mengenai pelaksanaan agenda 10 tahunan tersebut.
10: Nah, sebenarnya kita juga pengen mohon bantuan sebenarnya kepada teman-teman juga dari rekan-rekan media dan para pegiat media sosial itu. Cobalah sekali-sekali itu lihat di Instagram kami gitu ya, seperti apa sih sensus ekonomi, sehingga bisa membantu untuk menangkis berita-berita negatif itu tadi.
9: Menurut Wisma, penyebaran informasi yang benar diperlukan untuk mengimbangi sentimen negatif yang beredar di media sosial. Ia berharap masyarakat dapat memahami pentingnya sensus ekonomi 2026 dan bersedia berpartisipasi aktif menyukseskan pelaksanaannya. Selain itu, Wisma mengatakan BPS Kabupaten Madiun terus berupaya berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Madiun untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Sebagai informasi, pendataan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Untuk mendukung pelaksanaannya, BPS Kabupaten Madiun menerjunkan 800 petugas yang melakukan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Madiun. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Kita menuju ke Ngawi, saudara. Jajaran Forpimda Kabupaten Ngawi melakukan ziarah makam menyambut Hari Jadi Ngawi ke-668 tahun 2026. Berikut laporan Imam Malik.
11: Menyambut momentum bersejarah Hari Jadi Kabupaten Ngawi ke-668 tahun 2026, pemerintah Kabupaten Ngawi melakukan ziarah ke makam para leluhur dan bupati terdahulu. Agenda rutin ini dipimpin langsung oleh Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Ngawi. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menyampaikan prosesi ziarah menjadi bagian tak terpisahkan dari rangkaian peringatan hari jadi. Selain mendoakan para pendahulu, kegiatan ini menjadi refleksi penting bagi generasi penerus untuk melanjutkan perjuangan membangun daerah.
12: Rangkaian hari jadi itu sudah menjadi rutin bagian dari kegiatan hari jadi itu. Yang pertama, kita ziarah ke makam leluhur. Para leluhur, bupati-bupati pendahulu kita, ini yang mendoakan beliau-beliau supaya ya senantiasa berada di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa melanjutkan perjuangan-perjuangan beliau untuk bagaimana kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ngawi.
11: Bupati Oni menegaskan momentum Hari Jadi ke-668 juga menandai langkah strategis Kabupaten Ngawi yang mulai beranjak dari visi misi semesta berencana jilid 1 menuju semesta berencana jilid 2. Fokus utama pada periode ini adalah mewujudkan kemandirian daerah yang berdaulat, adil, dan makmur. Harapannya, identitas sebagai lumbung pangan nasional mampu dimaknai sebagai hasil kerja keras dari seluruh elemen masyarakat. Melalui kemandirian yang kokoh di sektor pertanian dan pangan, Kabupaten Ngawi optimis mampu mencapai kedaulatan penuh di berbagai bidang lain. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Program Guyub Rukun di Magetan resmi diluncurkan, di mana setiap RT mendapatkan dana sebesar 3 juta rupiah per tahun untuk mendukung kegiatan operasional di setiap RT. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
13: Pemerintah Kabupaten Magetan meluncurkan program Guyub Rukun yang ditujukan untuk memperkuat peran rukun tetangga RT dalam pelayanan kepada masyarakat. Peluncuran program dilakukan bersamaan dengan rapat koordinasi tim penanggulangan kemiskinan Kabupaten Magetan. Program dana 3 juta per RT per tahun tersebut diarahkan untuk mendukung operasional RT sekaligus mendorong tertib administrasi dan koordinasi di lingkungan masing-masing. Pemerintah daerah berharap keberadaan RT dapat semakin optimal dan menjalankan fungsi pelayanan kepada warga.
4: Bupati Magetan Nani Sumantri mengatakan, RT memiliki peran penting karena menjadi struktur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Menurutnya, RT menjadi ujung tombak pelayanan di lingkungan, karena itu pihaknya berharap dukungan yang diberikan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan dikelola secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Nani, keberhasilan berbagai program pemerintah di tingkat desa maupun kelurahan tidak lepas dari keterlibatan pengurus RT dalam mendata dan melayani masyarakat. Tak hanya itu, program 3 juta per RT per tahun yang merupakan janji kampanye itu juga akan dilakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya di bawah.
14: Undang hari ini dan undang-undang nanti saya berharap penggunaannya sesuai dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh RT. Dan yang bisa tahu kan RT jadi berdasarkan musyawarah warga RT. Jadi nanti apa yang digunakan untuk apa, rambu-rambunya sudah ada. Nah, jadi nanti mau digunakan untuk apa sesuai rambu-rambu itu, tapi atas dasar musyawarah warga RT tersebut. Iya, nanti kita jadwalkan, nanti kita jadwal dengan PMD ya, nanti kalau sudah semua tersalurkan. Ini belum semuanya bisa tersalur. Sehari baru 3 kecamatan, jadi belum selesai keseluruhan RT. Jadi sehari 3 kecamatan, bukan 3 RT, 3 kecamatan. Jadi nanti kalau sudah selesai, nanti kita konep.
4: Peluncuran program Guyub Rukun dilakukan bersamaan dengan pembahasan strategi penanggulangan kemiskinan agar pengurus RT juga dapat berperan dalam penyediaan data dan identifikasi kondisi sosial masyarakat di lingkungannya. Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah berharap program pengentasan kemiskinan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dengan dukungan pemerintah desa, kelurahan, hingga pengurus RT. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang, RRI Madiun.
0: Dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, Anda masih menyimak Dinamika Siang edisi Kamis 2 Juli 2026. Informasi berikutnya akan disampaikan oleh Ulfa Larasati. Pendengar, BPS Kota Madiun mencatat inflasi bulanan di Kota Madiun pada Juni 2026 sebesar 0,37%. Bensin menjadi komoditas dominan pemicu inflasi.
9: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Madiun mencatat inflasi bulanan atau mantuman pada Juni 2026 di Kota Madiun sebesar 0,37%. Kenaikan harga bensin menjadi komoditas penyumbang dominan inflasi di Kota Madiun. Kepala BPS Kota Madiun Abdul Aziz menjelaskan bensin memberikan andil terhadap inflasi bulanan sebesar 0,17%. Kondisi tersebut dipicu kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi yang diberlakukan pada 1 Juni dan 10 Juni 2026.
15: Penyebab inflasi di Kota Madiun bulan Juni 2026 itu adalah yang utamanya karena kenaikan harga BBM non-subsidi. Sebagaimana kita ketahui, tanggal 1 Juni ada kenaikan, kemudian diikuti tanggal 10 Juni juga ada kenaikan BBM non-subsidi. Kenaikan harga bensin itu memberikan andil inflasi sebesar 0,17%, cukup tinggi.
9: Selain bensin, inflasi bulanan pada Juni 2026 di Kota Madiun juga dipengaruhi kenaikan harga bawang merah, beras, wortel, bawang putih, telepon seluler, pelumas atau oli mesin, gado-gado, susu bubuk, serta tarif kereta api. Meski demikian, Aziz menilai inflasi bulanan sebesar 0,37% masih relatif terkendali. Namun ia mengingatkan agar pemerintah daerah menjaga kondisi tersebut sehingga laju inflasi Kota Madiun pada bulan-bulan berikutnya tetap terkendali. Lebih lanjut, Aziz menyarankan pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga berbagai komoditas secara harian maupun mingguan untuk mengantisipasi gejolak harga. Menurutnya, kenaikan harga BBM berpotensi memicu kenaikan biaya transportasi yang pada akhirnya mendorong naiknya harga berbagai komoditas sekaligus meningkatkan pengeluaran rumah tangga. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Cuaca Madiun Raya tanggal 1 hingga 3 Juli 2026 didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dengan potensi hujan yang sangat rendah. Berikut laporan Sabrina.
16: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Nganjuk merilis, musim kemarau semakin meluas di sejumlah wilayah Jawa Timur. Berdasarkan hasil pemantauan, hari tanpa hujan HTH di Indonesia saat ini berada pada kategori sangat pendek hingga sangat panjang. Sementara distribusi curah hujan selama Juni 2026 di Jawa Timur pada umumnya berada dalam kriteria rendah.
7: Pengamat Meteorologi dan Geofisika BMKG Nganjuk Setiaris mengungkapkan, kondisi ini dipengaruhi oleh menguatnya monsun Australia yang membawa masa udara kering serta hasil pemantauan anomali suhu muka laut di wilayah Nino 3,4 yang menunjukkan El Nino kategori moderat, sehingga berpotensi mengurangi curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk Jawa Timur. Sedangkan cuaca di wilayah Madiun Raya didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dengan potensi hujan yang sangat rendah.
17: Untuk prospek cuaca 3 hari ke depan, wilayah Madiun Raya didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas ringan, terutama untuk wilayah-wilayah yang berada di sekitar Pegunungan Wilis dan Pegunungan Lawu.
7: Dijelaskan, pada pagi hari terdapat peluang munculnya udara kabur akibat kelembapan yang rendah dan minimnya tutupan awan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 50 hingga 90%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 km per jam. Kondisi cuaca ini menyebabkan udara terasa lebih panas pada siang hari, lebih sejuk hingga dingin pada malam dan dini hari, serta sesekali disertai hembusan angin yang cukup kencang. Demikian Sabrina RRI Madiun melaporkan.
0: Kita ke Pacitan, Saudara. Pemkab Pacitan menginstruksikan para ASN untuk mengikuti kegiatan nonton bareng Nobar Piala Dunia 2026 sebagai bukti nyata bahwa ASN hadir di tengah masyarakat. Berikut laporan Angela Reiska.
18: Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan menginstruksikan para aparatur sipil negara ASN di Kabupaten Pacitan untuk turut memeriahkan Piala Dunia 2026. Pihaknya meminta para ASN untuk ikut kegiatan nonton bareng Nobar Piala Dunia hingga tanggal 19 Juli mendatang. Instruksi ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam mengawal semarak Piala Dunia di daerah. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan, Mahmud, berharap instruksi tersebut dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat, terutama UMKM.
19: Harapannya apa? Biar UMKM ini bisa berjalan, tumbuh perekonomian, karena adanya nobar-nobar ini berarti nanti ada sekumpulan masyarakat, tidak sendiri-sendiri. Terus nanti karena adanya kumpulan masyarakat, otomatis nanti UMKM akan mendekat dan di situ nanti akan terjadi pertumbuhan ekonomi khususnya untuk UMKM.
18: Selain itu, hingga saat ini Pemkab Pacitan terus mengawal koordinasi Nobar Piala Dunia di sejumlah desa dan kecamatan. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya perjudian pada saat Piala Dunia. Mahmud juga mengatakan, para ASN diarahkan untuk ikut Nobar Piala Dunia sebagai bukti nyata bahwa ASN juga hadir di tengah masyarakat. Meski begitu, Mahmud tetap meminta para ASN untuk mengatur waktu saat mengikuti kegiatan Nobar Piala Dunia agar pelayanan terhadap masyarakat tetap optimal. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Ya, pendengar, kami tuntaskan Dinamika Siang edisi Kamis 2 Juli 2026. Anda bisa mengakses informasi teraktual melalui situs resmi kami di rri.co.id. Dan jangan lupa untuk mengikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan TikTok at rri_madiun dan rri_pro1madiun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prita Audia. Selamat siang.
1: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

0: Selamat siang pendengar Prodangdut, dangdutnya RRI Madiun. Mantap, senang sekali siang hari ini ya Prodangdut. Saya kembali hadirkan kembali tentunya bersama Prita Audia sampai nanti jalan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda, baik itu di line WhatsApp di 0811-366-9907 atau juga di line telepon pendengar di 459-198. Akhir-akhir ini ya, cuaca yang paginya dingin, siangnya panas begitu ya. Ini tentu sangat mempengaruhi kondisi tubuh. Kadang-kadang mungkin ada juga merasa sedikit greges-greges ya, atau kurang fit. Nah, apa biasanya yang Anda lakukan ya untuk mengatasinya pendengar ya? Mungkin ada yang mungkin suka minum wedang-wedang rempah-rempah begitu ya. Atau mungkin makan makanan yang segar ya, yang banyak sayur. Atau mungkin Anda lebih banyak menghabiskan waktu untuk beristirahat ya. Nah, saya ingin tahu seperti apa yang biasanya Anda lakukan, dan saya juga angkat di line telepon terlebih dahulu di 459198. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dan dunia ere patrun mantap.
0: Mantap, Paraden.
1: Gimana kabarnya Bayu?
0: Alhamdulillah baik, sehat. Paraden gimana? Paraden gimana?
1: Kamu semoga sehat.
0: Amin, amin.
1: Oke semuanya.
0: Terima kasih. Paraden gimana?
1: Itu aku dengar bikin kemarin tuh Mbak Yu.
0: Ya ada sedikit tambahan-tambahan ini ya, suara-suara ya.
1: Kelihatan bangun.
0: Oh gitu. Ya, oke. Ya, baik, ini mengiringi Pro Dangdut siang hari ini ya, suara-suaranya ya.
1: Iya, gimana itu tadi passwordnya apa Mbak Yu?
0: Passwordnya adalah, lu kok passwordnya. Kalau misalnya badan kurang fit begitu ya, karena kan ini cuaca kayak gini ya, paginya
1: itu
0: dingin,
1: saya, Mbak Yu, ya.
0: Siangnya panas gitu. Pak Raden gimana?
1: Iya, kalau saya itu yang penting olahraga Mbak Yu.
0: Olahraga, oke.
1: Okay. Iya, kalau pagi, syukur-syukur nanti sering minum jamu-jamu paitan.
0: Jamu gitu, paitan, oke.
1: Okay. Betul. Yang penting pokoknya olahraga sering.
0: Olahraga rutin ya, tapi kalau berarti
1: ya gitu Mbak Yu, kayak gini. Saya sendiri agak greges-greges gitu.
0: Oh, agak greges-greges juga ya, sama
1: yang
0: ya.
1: Yang penting itu olahraga.
0: Oke, okay, baik. Itu ya.
1: Alhamdulillah masih sehat.
0: Alhamdulillah. Pokoknya saya juga doakan semuanya sehat.
1: Karena di pesawat gitu.
0: Oke, ya baik. Ini mau diputarkan apa siang hari ini?
1: Nanti aku minta tolong kamu ya Mbak ya.
0: Apa?
1: Nanti minta tolong kamu dikasih lagu setelah jumpa pertama.
0: Oke, salam-salamnya. Monggo buat siapa saja.
1: Bukan itu tadi Bu Susi ya, sudah kesini. Terima kasih Bu Susi. Semoga lancar sehat besar tadi. Gak lupa itu temanku sekolah Bu Mari. Tahiri Kusurutika Saigon. Gak lupa itu Bu Koyolali.
0: Siapa?
1: Tika Igon itu Bu Katinem. Bu Katinem.
0: Bu Kartina. Bu Misila. Salah semua.
1: Iya, Bu Misila. Semoga lancar. Lama gak naik, yang penting sehat.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Gak lupa nanti ku bagus Muhammad ya Mbak Iya. Di Masih Agung hari ini Surya. Kita di Otapia. Kendui Luan juga selamat siang.
0: Oke.
1: Di Kebun Sari siapa Mbak Iya?
0: Di Kebun Sari
1: Dian.
0: Mbak Dian, ya.
1: Iya, semoga lancar ya tugas banyak.
0: Amin.
1: Kulina Koro, Mare dan Semat di Monorogo.
0: Mbak Iya. Nge.
1: Nanti lagunya aku tunggu ya.
0: Siap, ditunggu Pak Raden.
1: Kamu semoga lancar sehat.
0: Amin, terima kasih doanya.
1: Kalau pulang hati-hati ya Mbak Iya.
0: Nge, siap.
1: Terima kasih guru apinya Mbak Iya.
0: Sami-sami.

0: Selamat siang Mbak Yu.
1: Selamat siang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Olahraga dan minum jamu paitan, itu versinya Pak Raden. Nah, kalau versinya Bu Susi seperti apa? Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Madiun, mantap.
1: Mantap, Bu Susi. Sehat nggih?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Pita.
1: Nggih, tapi ini cuaca seperti ini, kondisi badan fit ya, tetepan ya berarti ya.
2: Alhamdulillah, semangat.
1: Rahasianya apa?
2: Kenapa?
1: Rahasianya apa ya, nih? Kalau tadi Pak Raden kan
2: kesehatannya.
1: Kalau Pak Raden kan tadi minum
2: lah.
1: Olahraga ya, senam.
2: Iya, senam setiap minggu.
1: Oke. Kalau makanan atau minuman yang mungkin biasanya dikonsumsi biar badan fit gitu apa?
2: Kalau pagi air hangat.
1: Air hangat. Oke.
2: Kalau siang kayak gini ya biasa ya air es.
1: Air es ya, tapi jangan banyak-banyak ya. Takutnya nanti
2: kalau enggak minum air es enggak betah ya.
1: Oh gitu. Ya, oke.
2: Ini Pak Dedono ke sini nih, Mbak Pita.
1: Oh gitu, main ke situ.
2: Iya.
1: Baik. Salam-salam ya. Pokoknya yang baik apa yang main selain Pak Dedono ada lagi? Tadi habis snack juga Pak Dedono?
2: Iya, enggak ada.
1: Oh, enggak ada. Oke. Ini mau diputarkan lagunya siapa?
2: Satu hati sampai mati.
1: Satu hati sampai mati. Saya carikan salam-salam dulu, silahkan.
2: Iya, salami tadi ada Pak. Ada Pak Dedono, makasih senggolani pun sugeng siang. Kagem Pak Rusdianto, Lek Mut, Mas Muhammad, Eyang Bonjor, Pak Fauzi, Bopo Songo-Songo, sugeng siang. Mas Tommy Sakti, Bopo Agung Suryo, Mas Niko, Mas Wayu, Neng Gayatri, Mas Rindra, sugeng siang. Kagem Bopo Julang sekalian Bunda Neti, sugeng siang. Kagem Bunda Erni, tadi yang di Kayubon tuh Bu Mesila. Pak Dedono ini biasa mesti ini namanya orang ini mesti diklerok-klerok nih.
1: Gitu.
2: Ya, langsung. Salamnya buat Bu Mari, Bu Tika, Bu Sur, Bunda Deno, Bunda Kartina, Bunda Skartaji, sugeng siang. Bunda Samiran, Mbak Ulan, Mbak Cantik Oktavia, Mbak Priska, Mbak Dian, Teteh Lilis, Mbak TKP, Bunda Mayang, sugeng siang. Ini dapat salam dari Bunda Samiran, Mbak Pita.
1: Matur nuwun, salam kembali.
2: Salamnya buat semuanya aja, Mbak.
1: Siap.
2: Mbak Pita, selamat bertugas, semoga saya selalu bersama keluarga.
1: Amin, matur nuwun.
2: Saya tambah lancar rezekinya.
1: Amin, amin ya robbal alamin.
2: Terima kasih waktunya, Mbak Pita.
1: Sami-sami, Bu Susi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Olahraga adalah kunci ya. Tadi dua pendengar kita sudah membagikan salah satunya ya untuk tetap menjaga kebugaran tubuh adalah dengan berolahraga. Ataupun tadi juga misalnya Anda yang suka minum jamu paitan ya. Ini juga bisa menjadi alternatif juga pendengar. Baik, saya langsung angkat juga di 459190 ya. Ada yang bergabung siang hari ini. Selamat siang, Pro Dangdut.
0: Mantap.
1: Yang Barry, betul nggih?
0: Betul.
1: Kabar leres, kabar sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sampun dahar niki mau?
0: Mbak.
1: Nggih, pripun?
0: Belum pakai mantan teh ini napa ya, Pak Wangwe?
1: Napa?
0: Anu rumina numpang dalan. Lek kusane teh niki lho ajeng dikiri meteng.
1: Oh. Ajeng titip-titip salam.
0: Nggih, ya.
1: Monggo. Nggih, kagem sinten mawon. Nggih.
0: Ajeng ngirimi.
1: Heeh.
0: Pusat jenengan dadak.
1: Nggih.
0: Niki lho pecinta prinsip mangkat nika.
1: Pripun?
0: Pamping mriki, Mbak.
1: Oh, nggih. Siap. Halo. Siap. Halo. Nggih. Mampir mriku. Nggih, halo, yang Beri. Nggih, halo.
0: Halo.
1: Iya. Salamipun sanese kagem sinten?
0: Salamipun niki panjang pekatan salam mame, Mbak.
1: Saking sinten?
0: Saking Dewi tekan pagi.
1: Matur nuwun, nggih. Dereng lagu ini pun apa niki yang beri? Oh nggih.
0: Napa?
1: Roma Irama.
0: Nggih.
1: Roma Irama nggih. Siap. Salam-salame malih kagem sinten mawon.
0: Kagem sedaya mawon.
1: Sedaya mawon, siap. Nggih, sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pilihkan nanti ya yang beri untuk lagunya Roma Irama, nanti ada sama Via Valen, Cuma Kamu. Tapi sebelumnya saya hadirkan dulu, ini tadi sudah di request pertama kali ya oleh pendengar setia kita juga, ada Pak Raden alias Pak Dono Suworo, Setelah Jumpa Pertama dari Ida Laila featuring Muhsin.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial X Twitter berisi narasi yang mengklaim bahwa jaringan minimarket di Indonesia, Alfamart, menutup 500 gerainya di Indonesia dan diklaim memindahkan bisnisnya ke Filipina sebanyak 2.400 gerai. Narasi tersebut kemudian dikaitkan dengan kondisi pemerintah Indonesia yang saat ini sedang membuka koperasi di Stamina Putih.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari kompas.com, penutupan ratusan gerai Alfamart dilakukan pada 2024-2025, bukan 2026. Selain itu, pembukaan Alfamart di Filipina juga sudah berlangsung sejak 2014 silam. Ekspansi ini juga tidak berkaitan dengan program Koperasi Merah Putih. Manajemen Alfamart juga telah memastikan bahwa pihaknya belum mengalami dampak material akibat keberadaan Koperasi Merah Putih.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Kami hadirkan info terkini, Saudara. Kementerian Perdagangan mendorong pemenuhan hak konsumen yang terdampak gangguan pasokan listrik. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Moga Simatupang mengatakan, pihaknya memfokuskan penyediaan informasi yang jelas kepada masyarakat. Kemendag memastikan pemenuhan hak konsumen atas layanan ketenaga listrikan sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaku usaha juga wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta menindaklanjuti pengaduan konsumen. Informasi berikutnya, Saudara. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa memastikan Bandara Doho Kediri ditargetkan melayani penerbangan haji mulai musim haji 1448 Hijriah atau 2027. Persiapan dilakukan bersama kementerian dan instansi terkait. Menurut Kofifah, embarkasi baru akan mempermudah jemaah dari wilayah Mataraman. Waktu tempuh menuju embarkasi juga akan menjadi lebih singkat. Bandara Doho diproyeksikan melayani sekitar lebih dari 10.500 jemaah haji. Para jemaah berasal dari 15 kabupaten dan kota di wilayah barat Jawa Timur, diantaranya Kediri, Blitar, Nganjuk, Tulungagung, Trenggalek, Madiun, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Ngawi, Jombang, hingga Bojonegoro.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Par, apa umurmu piro saiki?
2: 40.
1: Sik ta. 5 tahun kepungkur tak takoni umurmu 40. Saiki 40 meneh. Yo apa maksudmu?
2: Saya kan sebagai karyawan RRI.
1: Hubungannya apa?
2: Sekali di udara, tetap di udara. Nah, umurku sekali 40 ya, tetap 40.

0: Baik, saya angkat dulu yang sudah bergabung di line WhatsApp ya. Ada Bumi Sila, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdutnya RRI Madiun, mantap Mbak Prita.
0: Enje, Bumi Sila, kabar sehat, saya nge.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah,
1: Mbak.
0: Oke, lama tidak naik kata Pak Donosoro tadi.
1: Iya,
0: Bumi Sila, untuk menjaga daya tahan tubuh ya, atau mungkin kalau misalnya lagi badan kurang fit, no, biasanya mengonsumsi apa nih? Kalau tadi ada Pak Donosoro tadi kayak misalnya olahraga tetap, terus minum jamu pahitan gitu. Kalau Bumi Sila sendiri seperti apa?
1: Ya sama juga Pak Donosoro Mbak. Olahraga ya harus.
0: Oke. Okay.
1: Terus minum jamu, makan buah-buahan. Biar sehat Mbak.
0: Oke, kalau ada nggak misalnya sup atau makanan-makanan berkuah yang biasanya itu jadi favorit gitu, apa Bu biasanya?
1: Sup Mbak.
0: Sup ya, sup sayur ya.
1: Ya,
0: okay.
1: Sup sayur.
0: Oke, okay. Karena kan cuaca akhir-akhir ini kurang okay gitu ya.
1: Iya.
0: Kurang okay di badan maksudnya. Baik, ini mau diputarkan apa siang hari ini Bumi Sila?
1: Aku mau minta lagu Cah Kerja aja Mbak.
0: Cah Kerja, salam-salamnya Kangge Sinten Mawon, monggo.
1: Salamnya buat Bapak Dono Suworo tadi.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih atas senggolannya Pak Dono. Ini salamnya dari saya. Semoga Pak Dono tidur nyenyak sampai mimpi-mimpi ini hari ini.
0: Amin gitu ya.
1: Terus buat Mbak Susi.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Wulan, Bu Sekartaji, Ibu Mari, Ibu siapa ya? Kok lupa Mbak? Aku selama enggak naik Mbak.
0: Buahnya ya, buat semuanya saja gitu nggih.
1: Buat semuanya saja. Dan buat Mbak Prita, semoga Mbak Prita dikasih kesehatan selalu.
0: Amin, amin. Terima kasih.
1: Makasih Mbak waktunya.
0: Sami-sami. Njih Bumi Sila,
1: matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biasanya makan makanan berkuah ini juga bisa menambah imun juga ya, dan menyegarkan badan juga begitu ya. Dan tadi juga benar, buah-buahan ini juga patut dikonsumsi juga agar tetap bisa asupan vitaminnya tetap ada begitu ya pendengar. Baik, saya langsung sapa di line telepon. Selamat siang pendengar. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang dan Pak Rus.
2: Mantap.
0: Kabar sehat baik Pak Rus.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kayaknya juga lama ya tidak berjumpa di udara ya.
2: Ya, dengan Anda sudah apa ya, tiga purnama ya.
0: Wah, tiga purnama katanya ya, lama sekali gitu kan. Ya, ya. Oke. Okay. Tapi sehat nggih Pak Rus?
2: Alhamdulillah keluarga sehat.
0: Nah, menghadapi cuaca akhir-akhir ini begitu ya. Biasanya ada makanan atau minuman begitu yang ini rutin dikonsumsi gitu Pak Rus?
2: Saya nggak terpengaruh dengan cuaca, masalahnya cuaca sudah apa ya, menjaga imun kulitnya itu dengan minum jamu rutin.
0: Oke, okay, minum jamu rutin ya berarti ya?
2: Betul, ya, yang sering bikin hari
0: dua malam sekali. Buatan sendiri berarti ya?
2: Betul.
0: Oke. Okay. Baik, pokoknya semoga tetap sehat ya, jaga kesehatan juga, apalagi kayak gini kondisinya. Oke. Okay. Ini mau diputarkan apa? Apakah masih seperti biasanya atau sudah mau ganti dulu?
2: Kalau Mbak Prita ngomong yang kayak gitu jadinya udah angkat tangan aja terserah
0: gitu. Oh gitu. Atau mau yang lain enggak apa-apa? Yang lainnya apa?
2: Lainnya Mbak Prita ngomong gitu.
0: Padang Bulan.
2: Iya.
0: Oke, okay, siap. Salam-salamnya silakan.
2: Salam saja untuk Pak Donosoro,
0: Pak
2: Nia, juga Mbak Bari,
0: Mbak Bari,
2: ada juga Mas Muktamar, Lekmo yang barusan sehat, tapi mari mudah-mudahan saya monitor Lekmo, dan ada juga Pak Masajab, Pak Agung Surya, nanti sama dia, ada juga Ibu Sarasi, ada ada Bu Mari, ada Pak Suci, ada Sape, ada Bu Mis, Bu Tida, ada siapa lagi ya, Bu Tita yang di Pasir, Bu Sur yang di Magetan, yang punya tenaga sama siang, ada juga Mbak, ini di Ponorogo. Mbak Dian Sari pada status dia pada periksa dan mengkel gastrik untuk selamat dia dengan untuk Mbak Benonya. Nanti waktunya.
0: Sami-sami.
2: Saya tunggu.
0: Baik.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Rus ya. Kemudian ada juga ini Neng Gayatri, salam-salamnya untuk Pak Dono. Kemudian Bu Sekartaji, Pak Disongo-songo, Bunda Mari, Uti Susi, Bu Ernik, dan kemudian Bu Wulan. Dan semuanya saja tanpa terkecuali, katanya ingin diputarkan Asmara Biru ya. Saya sambil cari-cari ya lagunya Asmara Biru. Baik pendengar, saya langsung saja putarkan terlebih dahulu ya lagu dari Via Valen tadi yang direquest oleh Bu Susi ya di Jalan Mangga. Spesial untuk Anda semuanya yang mendengarkan Prodangdut di siang menjelang sore hari ini pendengar.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Ah, mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir, kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu, itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok. Tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab. Jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

0: ya, tadi ada salah sebut ya. Harusnya tadi lagu Aku Cakerjonya itu untuk Bumi Silah. Sampai salah baca tadi saya. Terima kasih ya sudah bergabung. Dan tadi juga sudah saya putarkan untuk Kartonyono Medo Janji dari Dian Anik yang sudah request juga sore hari ini. Ada dari Laili di Madiun ya. Baik, saya juga langsung angkat juga di line WhatsApp siang hari ini. Sudah ada yang bergabung. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut RRI Madiun. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sehat Mbak Rita.
0: Enje Bu Mari, sehat juga nge.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, Bu Mari, untuk tetap menjaga daya tahan tubuh nih, biasanya ada gak sih, kalau tadi ada yang bilang sering rutin minum jamu atau makan buah, kalau Bu Mari ya, seperti apa?
1: Aku biasa aja, minum air putih secukupnya, terus apa itu, banyak makan buah, sayuran juga.
0: Iya,
1: sayuran. Nah, itu.
0: Kalau buah biasanya paling disukain apa, Bu Mari?
1: Kalau buah, kalau lansia ya yang yang udah diterna aja, Mbak.
0: Apa tuh? Buah naga, pepaya, pisang.
1: Pepaya, buah naga juga boleh, pisang.
0: Pisang. Jeruk masih suka ya, Bu?
1: Aku jeruk ketutnya itu.
0: Oh, asem ya. Ada yang manis ya, kalau nanti sambil lihat saya.
1: Tapi ada yang manis, tapi aku yuk takut kalau.
0: Iya, tetap asem ya.
1: Ya.
0: Oke. Ini mau diputarkan apa siang hari ini, khusus Bu Mari?
1: Milihkan Mbak Parita aja.
0: Oh, saya yang milihkan. Oke, salam-salamnya deh kalau begitu.
1: Sekali dibelirakan, Mbak. Gitu.
0: Ya deh, nanti saya hadirkan
1: ya,
0: kangen aja.
1: Ya, Mbak, ya.
0: Monggo, silakan.
1: Yang selalu WA ada Ibu Ernik, juga ada Mbak Neng Gayatri ya, Mbak ya. Selamat siang, Bapak Donosworo, Mbak Ulan, Mbak Dian, selamat siang, Bu Susi, Bumi Sila yang sering naik, Bumi Sila biar nggak lupa. Juga Bu Sur, selamat siang. Juga Bu Samiran di Ajeng Jakarta. Juga Bapak Rustianto, Lekmut, Mas Muhammad, Bapak Donosoro, selamat siang. Dan buat semuanya saja ya Mbak Brita.
0: Siap.
1: Selamat siang, selamat mendengarkan sambil beristirahat.
0: Oke.
1: Terima kasih waktunya Mbak Brita.
0: Sama-sama.
1: Sampai tuntas nanti.
0: Terima kasih.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di lain telepon ada siapa? Selamat siang Pro Dangdut. Oh, terputus.

0: Salam sehat lahir dan batin. Semoga semuanya dilancarkan segala urusannya dan tetap optimis tentunya. Allahumma.
1: Allahumma amin. Terima kasih. Bu Sukartaji.
0: Iya.
1: Ini cuacanya kan kalau pagi bediding gitu ya, kalau siangnya panas gitu. Nah, ini Bu Sukartaji gimana agar tetap menjaga apa ya daya tahan tubuh, kesehatan biar gak greges-greges? Karena katanya banyak yang greges-greges ini ya. Seperti
0: kalau
1: apa?
0: Tentu pasti itu Mbak, olahraga satu minggu 2 kali sampai 3 kali olahraga pasti. Terus minum air jahe, gula merah, kasih serai Mbak.
1: Wah itu mantap jiwa ya, segerpol.
0: Kayak gitu, wah tidak kelupaan. Makan sayur kayak Mbak Bari tadi. Mbak Bari itu semuanya sayur bobor loh.
1: Oh iya. Sayur bobor katanya ya.
0: Terus salam langsung Mbak.
1: Tadi udah dicari-cari loh Bu Sukartaji dari awal ya, sama Pak Dono Suworo juga. Pak Dono Suworo juga tadi ya.
0: Waduh, Bapak Dono mencari aku. Aku ngegeng di belakang,
1: kayaknya gak
0: ngerti ya Mbak.
1: Loh, gimana ini? Okay.
0: Terima kasih Pak Radia. Ya kan Mbak, ini dirasani Pak Pecucu ini loh.
1: Okay.
0: Salam buat izin dengan Pak Radia. Itu Pak Radia, semoga bahagia sama Bapak Dono dan keluarga ya.
1: Iya.
0: Tetap sehat-sehat saja.
1: Oke, okay, ini tadi lagunya apa nih Bu Sukartaji? Sampai lupa, belum request toh.
0: Nanti aku cinta padamu dari Roma bisa.
1: Oke, saya carikan. Lanjut lagi,
0: ya,
1: salam-salam.
0: Emang aku seneng dong Mbak sama sampean. Ngurusin
1: deh. Oke, aku cinta ya, padamu ya.
0: Ada Bunda Mari tadi ya, ada Bunda Mari, ada Bu Mirkina tadi. Udah rawa matur semua senggolan pun. Ada Bunda siapa itu? Bunda No, Bunda aku sayang. Mbak Ulan lama juga nih, udah mengudara kemana nih, semoga sehat selalu. Ada juga Mbak, siapa tuh di Kaibon itu? Mbak Jen, Diana, Mbak siapa itu, Kak Loli lupa ya aku. Pokoknya Mbak itu, cantik Octavia. Ada juga Bu Samiran, TKP, cantik Octavia. Dan semua KB Mbak ya.
1: Oke, ini
0: ada
1: adanya
0: Pak Tidak Ketinggalan.
1: Iya, lagunya
0: yang dan semuanya.
1: Lagunya adanya dari Evita Mala, Aku Cinta Padamu.
0: Liriknya sama Mbak.
1: Saya kurang tahu ya kalau ini nanti, atau mau Roma Irama yang lain?
0: Iya.
1: Yang penting Roma Irama ya. Mau apa ya Roma Irama? Selain
0: tak
1: itu.
0: Tak terduga Mbak.
1: Tak terduga. Saya sambil cari dulu ya. Semoga nanti ada. Tapi kalau enggak.
0: Kalau enggak ada tak terduga. Emang tak terduga loh. Aku ketemu dirimu tuh tak terduga loh Mbak.
1: Oh gitu. Tiba-tiba gitu ya. Oke, baik, terima kasih.
0: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak terduga saja ya, seperti perjumpaan kita juga kadang-kadang gak terduga ya Bu Sukartaji ya. Tapi saya putarkan terlebih dahulu. Ini ada dari siapa tadi ya, pertama ya. Sampai lupa saya. Oh, ada dari Trio Macan ya, dengan Kangen ya. Saya pilihkan untuk Bu Mari yang tadi sudah request. Tapi yang jelas memang kita juga wajib ya untuk apa namanya memenuhi asupan cairan tubuh minimal ya 8 gelas air putih. Kemudian juga tidur yang berkualitas juga ya. Ini juga tentunya akan membantu memperbaiki sel-sel tubuh kita. Dan sebelum tidur juga Anda harus menjauhkan perangkat smartphone Anda, handphone begitu ya. Jadi biar tidur Anda lebih berkualitas. Kemudian juga makan makanan bergizi, mulai dari perbanyak protein ya, kemudian sayur dan juga buah yang tentunya ini kaya vitamin. Jangan lupa juga untuk olahraga ringan dan juga meluangkan waktu sejenak ya untuk menenangkan pikiran Anda. Anda bisa melakukan meditasi mungkin, atau jalan-jalan ke sebuah taman ya, untuk bisa apa namanya lebih rileks lagi. Dan jangan lupa untuk mengkonsumsi vitamin juga pendengar. Baiklah, saya langsung hadirkan ya di menit ke-43 lepas dari jam 14 siang kebersamaan kita masih

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

Dengar Pro Satu Hari Mandiun, saya harus tuntaskan kebersamaan kita di Pro Dangdut sore hari ini. Dan terima kasih ya untuk Anda yang sudah request lagu di kesempatan kali ini. Namun pastikan tetap bersama kami untuk sama-sama menantikan nantinya kumandang azan asyar bagi wilayah Kota Madiun dan sekitarnya pada pukul 15.01 pendengar. Dan nanti juga jangan lewatkan, kami akan hadirkan pada pukul 16 sore info prima berjaringan se-Jawa Timur. Pastikan tetap bersama saya pastinya di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Justru sebaiknya bersedekahlah untuk bisa membuka pintu rezeki dan juga harta.
2: Iya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, Madiun sore ini kami awali dengan menghadirkan beranda Asta Cita Nasional pastinya yang disiarkan dari Pro 1 RRI Jakarta dan seluruh Pro 1 di seluruh Indonesia pastinya. Untuk edisi kali ini Kamis 2 Juli 2026 ya, beberapa topik dari RRI Makassar yakni Merdeka untuk si kecil, kemudian RRI Semarang melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan, RRI Purwokerto dolanan anak, kemudian juga ada RRI Nabire, permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu pastikan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tenaga juara ikut lomba 17.
1: Mami, juara kalau mbak makan kerupuk, Mami.
2: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya termanggu di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.

adalah Indonesia. Saya berbangga lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru. Namun tetap saja, aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau katakanlah siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya ini adalah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cap warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
3: Esensi dari permen anak yang sudah mulai didapatkan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang. Sehingga keceriaan, kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada. Ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain, masa-masa di mana mereka akan menemukanali sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
4: Kenapa tidak pernah Mi ada lomba 17-an di kompleks tak ayah?
5: Kan pandemi nak, tidak boleh berkerumun.
4: Padahal mau ku Mi lagi ikut lomba lari kelereng ayah dan dapatkan hadiah.
1: Lomba yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
2: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
1: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Miranda Astacita.
1: Baik pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Astacita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Astacita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan, salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak, dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak permainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan begitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah itu sebetulnya mempengaruhi fisik, aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat apa namanya dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang reply, termasuk saya lah, bales-balesin sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru melihat, saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match, oke deh ayo kita jadi ini konco dolanan, ayo kak kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu, sekedar cuman ketemu ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja, cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLJ atau di mana teman-teman kalau ada ide, saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil jujur aja saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain, jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
2: Munculnya tren No Gadget with Strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok gitu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu. Terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk. Kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya nggak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepat suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka nggak suka atau suka, tapi karena mereka nggak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling gak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu, dan apa aja?
6: Iya, macam-macam ya, yang saya ketahui. Permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya nggak perlu butuh banyak apa ya, biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya, misalnya habis makan apa ya Mbak, sawo kecik ya,
5: sawo kecik bisa, sawo kecik
6: ya, itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, masih agak besar nggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya. Nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih. Pasti Mbak ini juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu jenazah saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat
5: iya.
6: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya.
6: Iya, iya. Benar sekali.
5: Nah, kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya, Bu ya. Maksimalnya berapa ini, Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, gak kelar-kelar.
6: Kemudian ya, jadi ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina oke ya, untuk para orang tua misalnya, dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan.
5: Kalau
6: misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
5: Iya.
6: Tegel, nanti kita tentukan sendiri ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih Mbak Hani ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini anak-anak. Untuk anak-anak ya, betul. Maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya, betul, supaya nggak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa, dulu itu ada gambar seperti rumah juga gitu, Ibu.
6: Oh iya, macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, nggak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
6: tanpa disengaja. Jadi ramping-ramping kalau
5: ramping-ramping zaman dulu ya.
6: Iya, betul. Kemudian ada lagi nih Mbak, ini ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang gini, musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang nggak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makin sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini, kita bentengnya gak bisa ditembus, tapi sih sering ya kecolongan
5: ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih Bu?
6: Iya, betul sekali.
5: Itu ya, jadi ini permainan yang secara kelompok ya Bu ya, minimal berapa orang ini Bu?
6: Iya, minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya ya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya nggak ngelewatin garis batas, bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya,
6: lari
5: benar. Terlalu jauh ya, jadi memang lebih baik harus lebih dari dua ya Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya nggak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gebak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya nggak terengah-engah karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya kena nih gitu.
5: Ya, seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah, selanjutnya apa lagi ini, Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah, itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet yang paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu tuh biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman. Kita, yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan yang klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk nutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kadang-kadang kalau main. Jadi memang harus cerdik tapi juga cepat larinya.
5: Oh, berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang butuh energi juga ya, dan strategi juga ya.
6: Iya, betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk manis,
5: duduk aja gitu ya.
6: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipun mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi, jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa padahal mungkin dia udah sampai di situ tapi nanti gangguin lagi.
5: Harus butuh taktik khusus nih biar enggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
6: Iya, betul sekali.
5: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
6: Ada egrang ini Mbak. Ya, kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya, sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki. Terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan, pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi enggak, jadi harus bisa, ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan, itu harus sama.
5: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
6: Iya, betul sekali.
5: Iya, dan ini main permainan-permainan

0: mendengarkan itu, tapi iya, mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
1: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Katie Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya, atau di smartphone. Nah, demikian pendengar, informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto, terima kasih atas perhatian Anda.
2: Beranda Astacita.
3: Ya, pendengar, Anda masih berada di Beranda Astacita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya Dolanan Anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
4: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekedar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
5: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Tapi itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada ya istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu istirahat dulu. Ini yang bagus. Nah, ini yang masuk di babak final lah, kayak gitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu, gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya. Lingkaran gasing itu harus bulat betul. Dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
4: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
5: Iya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita. Bagian dari budaya kita yang dia memperkaya hasanah budaya bangsa ini. Yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab, coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat

0: dari apa permainannya, jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
1: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung tanpa layar dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Wervete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
0: Yang saya harapkan itu ya kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini, kita harus lebih mencintai budaya kita dan tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan. Itu harus ada keseimbangan, harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan bahwa dengan arus globalisasi ini, berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya, karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
1: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Pendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional edisi Kamis minggu depan. Andai Satria sampai di sini mendengar, dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Gubernur Jawa Timur berharap dengan metode bongkar ratun akan menaikkan rendemen tebu maksud kami dan meningkatkan ketahanan industri gula nasional. Penjaringan siswa sekolah rakyat untuk jenjang sekolah dasar di Kabupaten Sampang masih terus dilakukan meski proses penetapan peserta didik telah ditutup. Polres Kediri mengajak masyarakat untuk mewaspadai tren kejahatan selama masa libur sekolah. Inilah info prima selengkapnya edisi Selasa 2 Juli 2026 bersama saya, Prita Audia. Gubernur Jawa Timur berharap dengan metode bongkar ratun akan menaikkan rendemen tebu dan meningkatkan ketahanan industri gula nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Yusron Al-Fatah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar panen dan tanam tebu serentak melalui program bongkar ratun tebu yang diikuti sejumlah daerah sentra tebu seperti Kabupaten Malang, Situbondo, Mojokerto, Magetan, Bondowoso, Lamongan, dan Jombang. Kegiatan dipimpin langsung Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa sebagai upaya meningkatkan produktivitas sekaligus mendukung swasembada gula nasional. Gubernur Jatim Khofifah menegaskan bahwa peningkatan produktivitas tebu tidak hanya bergantung pada kualitas bibit, tetapi juga pada tata kelola panen, kapasitas pabrik gula, hingga kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses penebangan. Menurut Khofifah, keberhasilan program bongkar ratun harus dibangun melalui penguatan ekosistem industri gula secara menyeluruh, mulai dari proses budidaya, panen, pasca panen, hingga pemasaran hasil produksi. Ia menilai pendampingan kepada petani dan tenaga penebang sangat penting agar proses panen dilakukan sesuai standar sehingga dapat mendukung peningkatan rendemen. Selain itu, kualitas bibit dan penerapan teknologi juga menjadi faktor penting dalam mengembalikan produktivitas tebu yang pernah mencapai angka tinggi.
3: Kalau kapasitas terpasang itu 80% bahwa tingkat perasannya itu longgar, itu juga mempengaruhi rendemen, sehingga memang harusnya tidak dipaksakan mungkin panen di awal itu. Ya Pak Kunto, kalau panen di awal dan tadi itu akhirnya diambil apa rata-rata, jadi ya ada yang mungkin haknya menjadi berkurang. Jadi proses literasi kepada penebang tebu itu juga menjadi penting. Apa artinya bahwa pendampingan-pendampingan dari Kementerian Pertanian ini penting. Mungkin ada juga kawan-kawan dari apa pendamping pertanian yang ada di sini. Dengan segala hormat, ini memang harus terus dibangun, didampingi, dikuatkan.
2: Di Kabupaten Magetan, program bongkar ratun tercatat mencakup lahan seluas 1.200 hektar. Dari jumlah itu, sekitar 400 hektar tebu siap dipanen dan hasilnya akan dipasok ke pabrik gula Purwodadi. Di lahan tebu Desa Kedungguo, Kecamatan Sukomoro, Bupati Magetan Anik Sumantri mengatakan program bongkar ratun diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani tebu. Sebab melalui peremajaan tanaman tersebut, kualitas tebu dan rendemen yang dihasilkan diharapkan menjadi lebih baik.
4: Di Kabupaten Magetan ini, untuk bongkar ratun ini luasnya ada 1.200 hektar. Dan untuk tebu yang siap panen, khususnya yang akan dikirim ke PG Purwodadi ini seluas 400 hektar. Mudah-mudahan dengan kegiatan tanam dan tebang tebu secara bongkar ratun ini, khususnya untuk tanam tebu bongkar ratun ini akan meningkatkan kesejahteraan. Amin. Khususnya petani tebu. Amin. Karena dengan bongkar ratun ini otomatis nanti rendemennya akan baik. Amin. Otomatis kalau rendemen baik, nanti hasilnya juga baik, akhirnya bisa meningkatkan kualitas hidup atau peningkatan pendapatan dari petani tebunya.
2: Dijelaskan bahwa program bongkar ratun tidak hanya cukup berbicara soal peremajaan tanaman dan produktivitas, namun harus membangun ekosistem industri gula secara menyeluruh agar kesejahteraan petani dapat meningkat. Gubernur Khofifah kembali menekankan pentingnya menjaga pasar gula konsumsi agar tidak bersaing secara langsung dengan gula rafinasi yang diperuntukkan bagi kebutuhan industri. Menurutnya, pemisahan kedua segmen tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan usaha para petani tebu dan industri gula nasional. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Cegah penyakit rabies, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun melakukan vaksinasi pada kucing, anjing, dan monyet liar. Berikut laporan Aris Deka.
5: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun terus mengintensifkan upaya pencegahan penularan rabies melalui program vaksinasi massal. Kegiatan ini menyasar hewan liar seperti kucing, anjing, dan monyet di berbagai titik strategis, termasuk Pasar Besar Madiun, Pasar Sleko, Taman Bantaran, Stadion Wilis, kawasan Kampung Jepang, hingga tempat pembuangan akhir atau TPA. Program ini sengaja digelar bertepatan dengan momentum Hari Jadi Kota Madiun yang ke-108. Setelah biasanya rutin dilaksanakan setiap bulan September dalam rangka Hari Rabies Sedunia. Medik Veteriner Muda DKPP Kota Madiun, Dr. Hewan Yeri Anissa menjelaskan, target pelaksanaan vaksinasi ini menyasar sebanyak 150 dosis untuk menyuntik hewan-hewan liar tersebut. Namun, proses pemberian vaksinasi tidak dilakukan sembarangan, karena setiap hewan harus melewati pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Tim medis akan menghindari pemberian vaksin pada hewan yang menunjukkan gejala sakit, mengalami dehidrasi, mengidap penyakit kulit parah seperti skabies karena imunitasnya sedang menurun, serta hewan yang sedang dalam kondisi bunting. Langkah proaktif ini diambil sebagai langkah bentuk benteng pertahanan dini bagi wilayah setempat. Meski status Jawa Timur saat ini masih dikategorikan bebas dari laporan kasus rabies pada kucing maupun anjing.
6: Kalau di Jawa Timur itu kan kita masih bebas ya Mas ya. Belum ada kejadian atau laporan terkait kucing atau anjing atau kena rabies. Cuman kita kan berbatasan dengan Bali. Bali ini kan masih belum bebas rabies. Masih banyak kejadian di Bali sana terkait rabies. Sampai menularkan ke manusia. Jadi untuk antisipasi seperti itu, kita memerisai daya tahan tubuhnya kucing-kucing ini dengan vaksinasi rabies. Kalau populasi yang kucing liar ya Mas ya, untuk data yang tahun lalu sekitar 200-300. Gitu ya, di pasar, di fasum, sekitar segitu.
5: Selain melakukan pencegahan terhadap hewan, Yeri juga mengimbau masyarakat untuk mengenali gejala klinis rabies, seperti sifat hewan yang mendadak agresif, mengalami hipersalivasi atau mengeluarkan air liur secara berlebihan, takut terhadap cahaya dan air, serta cenderung suka bersembunyi di tempat-tempat gelap. Mengingat dampak penularan rabies ke manusia sangat besar dan fatal melalui resiko gigitan ataupun cakaran, perlindungan mandiri bahkan sudah mulai dilakukan oleh para praktisi medis di klinik hewan dengan melakukan vaksinasi rabies secara mandiri untuk memperkuat daya tahan tubuh mereka. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Kita bergeser ke Ngawi, Saudara. Pengurus Kickboxing Indonesia KBI Ngawi melakukan penjaringan atlet untuk persiapan Porprov 2027. Berikut laporan Imam Malik.
7: Pengurus Kickboxing Indonesia KBI Kabupaten Ngawi mulai tancap gas mempersiapkan diri menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Langkah awal diantaranya ditandai dengan rekrutmen dan penjaringan terbuka bagi calon atlet muda potensial di wilayah Kabupaten Ngawi. Intensitas latihan mulai ditingkatkan untuk menyaring bibit-bibit unggul. Berdasarkan pantauan latihan di kem, calon atlet antusias dan bersemangat melihat porsi latihan fisik serta teknik. Di antara bentuk latihan, yakni mereka secara bergantian mengasah kombinasi pukulan cepat, speed punk, dan kekuatan fisik pada samsak. Pelatih KBI Kabupaten Ngawi, Fantas Setiadi, mengungkapkan program rekrutmen sengaja dimulai sejak dini agar para atlet memiliki waktu persiapan yang panjang dan matang. Pembinaan jangka panjang dinilai menjadi kunci utama untuk membentuk mental bertarung yang tangguh.
8: Alhamdulillah untuk sekarang di Kabupaten Ngawi sudah mulai mencari bibit-bibit baru untuk kedepannya persiapan kita di Porprov tahun depan. Hari-hari seperti ini kita ada beberapa atlet yang atlet lama untuk persiapan di Porprov dan juga atlet baru. Nanti kita mencari-cari untuk regenerasi dari senior yang sebelumnya.
7: Bahkan proses seleksi tidak hanya melihat kemampuan fisik dan teknik dasar, tetapi juga ketahanan mental serta konsistensi calon atlet selama sesi latihan intensif. Melalui rekrutmen awal dan pembinaan yang terstruktur, KBI Ngawi optimis dapat melahirkan petarung-petarung berkualitas. Mereka ditargetkan tidak hanya sekedar berpartisipasi, melainkan mampu membawa pulang medali dan mengharumkan nama Kabupaten Ngawi di pentas olahraga terbesar se-Jawa Timur. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Madiun jejaring dengan RRI Surabaya, Sumeneb, Malang, Jember, serta dipancarkan bersama RRI SP Kediri, Tuban, serta Sampang. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumeneb bersama dengan Refka Karki. Silakan, Refka.
9: Terima kasih, Prita. Penjaringan siswa sekolah rakyat untuk jenjang sekolah dasar di Kabupaten Sampang masih terus dilakukan meski proses penetapan peserta didik telah ditutup. Ima Fadila selengkapnya melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Sampang memastikan tidak ada anak di Sampang yang putus sekolah akibat keterbatasan kuota program sekolah rakyat. Melalui langkah cepat lintas dinas Pemkat berkomitmen untuk memfasilitasi calon siswa yang tidak tertampung agar tetap bisa menempuh pendidikan di sekolah negeri. Komitmen ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Sampang Yuliadi Setiawan dalam rapat pleno penetapan 213 siswa sekolah rakyat.
11: Bagi SMP SMA itu difasilitasi itu bisa mendaftar.
10: Baik.
11: Walaupun ini sebetulnya masa pendaftaran sudah ditutup semua kan, tapi tadi kita sudah sepakat.
10: Baik.
11: Insya Allah bisa.
10: Baik.
11: Jadi tadi kita akan
12: ada kesepakatan
11: minta ke Disdik, ke Kemenak ya,
12: Capdin sama Pendidikan Kemenak siap.
11: Insya Allah dibuka dan kami nanti dari melalui sosial akan menyurati kepada Kemensos untuk kemudian yang tidak diterima itu. Ya ada kebijakan untuk bisa membuka kembali SMP, SMA di sekitar area tempat anak-anak yang tidak masuk ke tempat tinggalnya itu.
10: Berdasarkan hasil verifikasi faktual di lapangan, kuota untuk jenjang SMP dan SMA sebanyak masing-masing 90 siswa telah terisi penuh. Sementara untuk SD baru terisi 33 anak dari daya tampung 90 kursi. Menyikapi adanya calon siswa dari keluarga prasejahtera yang tidak lolos karena over kuota, Dinas Pendidikan Kemenak dan Cabang Dinas Pendidikan Jatim Wilayah Sampang diminta untuk turun tangan. Pemkab menjamin anak-anak tersebut akan difasilitasi untuk masuk ke sekolah negeri terdekat meski masa PPDB telah usai.
9: Demikian informasi dari Sumeneb, selanjutnya kita ke RRI Jember bersama Aprilia Purwosari.
13: Baik, terima kasih Refka. Pendengar, Serikat Pengajar HAM Indonesia atau SePaHAM bersama Pusat Studi Gender Universitas Jember, PSG UNED, menggelar uji publik rancangan undang-undang atau RUU HAM tentang penguatan perlindungan dan pemajuan HAM berbasis gender dan inklusi sosial. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Kewirausahaan Universitas Jember. Berikut laporan Gia Debora.
14: Serikat Pengajar HAM Indonesia berkolaborasi dengan Pusat Studi Gender Universitas Jember menggelar uji publik rancangan Undang-Undang atau RUU Hak Asasi Manusia tentang penguatan perlindungan dan pemajuan HAM berbasis gender dan inklusi sosial di Gedung Kewirausahaan Universitas Jember. Ketua Pusat Studi Gender Universitas Jember Linda Dwi Arianti mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk menghimpun berbagai pandangan agar RUU HAM mampu menghadirkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan.
15: Baik, jadi dengan acara ini kami ingin memberikan masukan kepada pemangku kepentingan terkait dengan Undang-Undang HAM yang kita harapkan ya sudah pasti berkeadilan untuk semua. Kondisi secara umum di Indonesia saat ini, secara ekonomi kita masih tidak aman, secara politik apalagi. Demikian juga kaitannya dengan ancaman lingkungan, ancaman kesehatan, seterusnya itu masih banyak dialami.
14: Sementara itu, Ketua SePaHAM Indonesia Dr. Muktiono menjelaskan bahwa uji publik merupakan bagian dari upaya masyarakat akademik dan masyarakat sipil untuk berkontribusi dalam penyusunan regulasi HAM yang lebih komprehensif.
16: Kegiatan ini adalah kegiatan uji publik terkait rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang diinisiasi oleh Kementerian HAM. Nah, kita sebagai bagian dari masyarakat akademik, masyarakat sipil juga ingin ikut berkontribusi di dalam membahas, menelaah secara kritis terhadap rancangan undang-undang ini.
14: Pada kesempatan yang sama, narasumber Dr. M. Syafi'i SHMH, dosen Fakultas Hukum UII, menyoroti sejumlah catatan penting dalam draft RUU HAM. Menurutnya terdapat sejumlah ketentuan yang perlu dikaji lebih mendalam, terutama terkait penguatan peran pemerintah dalam mekanisme penegakan HAM.
17: Maksudnya peran pemerintah ya, di dalam kementerian, kemudian Kementerian HAM, Kementerian Menteri HAM, dan termasuk ada banyak peraturan-peraturan mandat seperti perpres yang kemudian dimandatkan di dalam RU ini yang sangat memungkinkan nanti akan menguatkan peran pemerintah terkait dengan bagaimana kemudian penegakan HAM ke depan.
14: Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
13: Dari Jember berikutnya kita akan bergeser ke RRI Malang. Sudah ada Dia Laras. Dia.
18: Terima kasih Aprilia. Pemerintah Kota Batu melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM menggelar sosialisasi dan pembinaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Pembinaan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman para P3K paruh waktu terhadap aturan kepegawaian sebagai aparatur sipil negara. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
19: Pemerintah Kota Batu melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM menggelar sosialisasi dan pembinaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di Geraha Pancasila Balai Kota Among Tani. Kegiatan berlangsung secara bertahap mulai 22 hingga 30 Juni 2026 dan diikuti 1218 P3K paruh waktu yang telah menerima surat keputusan pengangkatan. Pembinaan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman para P3K paruh waktu terhadap aturan kepegawaian sebagai aparatur sipil negara. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi upaya memperkuat motivasi dan peningkatan kinerja para pegawai. Kepala Bidang Data Formasi dan Jabatan BKPSDM Kota Batu, Dian Asmarani mengatakan, pembinaan diberikan agar para P3K paruh waktu mampu menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
20: Bertujuan untuk meningkatkan disiplin pegawai, lebih memahami tentang kepegawaian sebagai P3K paruh waktu dan kedepannya juga untuk membangkitkan motivasi dan memperbaiki kinerja yang dulunya non-HR menjadi P3K paruh.
19: Melalui pembinaan tersebut, BKPSDM berharap seluruh P3K paruh waktu mampu memahami hak dan kewajibannya sebagai bagian dari aparatur sipil negara. Hal itu dinilai penting untuk mendukung pelayanan publik yang semakin profesional dan berkualitas. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Pendengar dan pemirsa RRI dari Malang, selanjutnya kita menuju RRI Surabaya. Sudah ada Fresti Oktora. Fresti, silakan.
21: Terima kasih Dia Laras. Pendengar, demi dongkrak nilai IPM dan literasi daerah, Bupati Lamongan ajak masyarakat gemar membaca dari lingkungan keluarga. Laporan selengkapnya dihadirkan Farin Regi.
22: Bupati Lamongan Yordan Effendi mengajak seluruh masyarakat untuk membudayakan gemar membaca sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM dan memperkuat literasi daerah. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka Festival Pustaraya di halaman kantor Dinas Karsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lamongan. Pak Isapan akrabnya menyampaikan bahwa penguatan literasi menjadi salah satu perhatian serius Pemkab Lamongan. Peningkatan kualitas SDM turut berkontribusi terhadap kenaikan indeks pembangunan manusia yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ia menekankan bahwa kebiasaan membaca harus dimulai dari lingkungan keluarga. Ia mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam membentuk karakter anak melalui kebiasaan membaca dan mendampingi tumbuh kembang mereka.
23: Tujuan pengembangan sumber daya manusia ini kita masukkan di dalam indeks literasi daerah, itu kita masukkan dalam RPJMD kita. Itu menandakan bahwa ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka untuk penguatan sumber daya manusia di Kabupaten Lamongan. Dan alhamdulillah terbukti indeks pembangunan manusia yang banyak dibangun dari berbagai hal itu terus setiap tahunnya terus naik, dan ini salah satu bagiannya adalah untuk penguatan literasi kepada masyarakat. Ya. Yang kedua juga tadi saya tegaskan bahwa literasi itu bisa dimulai dari rumah. Ya. Rumah memberikan kesan yang penting bagi anak-anak kita guna pembentukan karakter bagi kekuatan masa depannya.
22: Kepala Dinas Pekarsipan dan Perpustakaan Daerah Lamongan, Umuronah, akan terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan budaya baca masyarakat.
24: Nah, upayanya kita advokasi ke pemerintah daerah untuk mengajukan anggaran mengadakan pengadaan perpustakaan UPD. Alhamdulillah Pak Bupati sangat care banget sehingga kita didukung. Insya Allah tahun depan nilai kita akan naik karena indikator kita sudah ada.
22: Pelaksanaan kegiatan penguatan budaya literasi yang digelar oleh Dinas Karsipan dan Perpustakaan Daerah Lamongan diharapkan mampu meningkatkan kegemaran membaca dan indeks pembangunan literasi masyarakat di Lamongan agar dapat terus berjalan optimal. Farin Reki melaporkan.
21: Bupati Tuban berikan apresiasi kenaikan Polres menjadi Polresta. Melalui kenaikan status tersebut, pelayanan kepada masyarakat harus lebih ditingkatkan. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
1: Peningkatan status Polres Tuban menjadi Polresta mendapatkan apresiasi hangat dari Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzki. Dalam tanggapannya saat menghadiri HUT Bayangkara, ia mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas kenaikan status tersebut. Ia menilai bahwa peningkatan status tersebut merupakan wujud nyata kepercayaan pimpinan Polri terhadap kinerja Polres Tuban. Ia yakin perubahan status ini akan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Tuban.
2: Alhamdulillah itu berkat sebuah kepercayaan kepada Polres Kabupaten Tuban yang Alhamdulillah hari ini naik Polresta, sehingga insya Allah peningkatan dalam pelayanannya saya yakin jauh lebih baik lagi ke depannya. Gitu ya.
1: Di sisi lain, Kapolres Tuban AKBP Alaidin memberikan penjelasan mengenai latar belakang peningkatan status tersebut. Menurutnya, perubahan tipe ini juga dipicu oleh dinamika perkembangan wilayah Tuban yang kini mulai dipenuhi dengan kehadiran berbagai industri skala besar, nasional maupun internasional.
3: Ya, Polresta adalah peningkatan tipe Polres itu dilihat dari berbagai tools ya Mbak ya. Salah satunya mungkin di sini banyak investor nantinya yang akan mendirikan beberapa pabrik terbesar di Indonesia, yang seperti kita ketahui bersama itu adalah merupakan salah satu peningkatan kenapa Polres Tuban harus dinaikkan tipenya menjadi Kombespol nantinya, Polresta. Gitu.
1: Seiring dengan kenaikan status tersebut, AKBP Alaidin juga mengkonfirmasi kepindahannya untuk mengemban tugas baru sebagai Kapolres Jember. Ia menuturkan bahwa masa jabatannya di Tuban meninggalkan kesan yang mendalam dan berharga, terutama karena keramahan masyarakatnya. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
21: Polres Kediri mengajak masyarakat untuk mewaspadai tren kejahatan selama masa libur sekolah. Ayu Citra melaporkan.
4: Polres Kediri mengajak masyarakat untuk mewaspadai berbagai tren kejahatan selama masa libur sekolah. Hal itu disampaikan oleh Kapolres Kediri melalui Wakapolres Kediri Kompol Hari Kurniawan pada hari ini. Menurutnya, pada musim libur sekolah seperti sekarang, banyak sekali modus tindak kriminal yang patut diwaspadai. Seperti yang tengah ditangani oleh Polres Kediri, di mana petugas berhasil mengamankan 4 pelaku pencurian, di antaranya terjadi di gedung sekolah, masjid, dan juga rumah warga.
6: Libur sekolah otomatis sekolahan-sekolahan ya. Nah, sekolah-sekolahan ya mungkin untuk ya tingkat kerawanan tinggi. Karena aktivitas jarang, masyarakatnya sepi ya, ya siswanya nggak ada, ya gurunya, otomatis disitulah kesempatan. Ya.
4: Terpisah salah satu pelajar di Kediri, Fuji mengaku pada musim libur sekolah seperti sekarang ini, pihaknya juga telah meningkatkan keamanan dalam rumah. Salah satunya tidak lupa mengunci pintu rumah.
25: Ya, takut sih kalau ada kejahatan seperti itu.
26: Terus langkahnya apa biar tetap aman?
25: Kita harus waspada. Kalau untuk barang-barang yang di rumah, jangan lupa untuk mengunci pintunya. Dan kalau ada ya CCTV untuk mengecek orangnya.
4: Diketahui dalam kurun waktu Mei hingga Juni 2026, Polres Kediri berhasil mengungkap 5 kasus pencurian 3C, di mana dari 4 pelaku yang telah diamankan ini, satu orang di antaranya merupakan residivis. Ayu Citra melaporkan.
21: UNER targetkan masuk 250 besar dunia, penguatan riset jadi kunci. Laporan selengkapnya bersama Oni Arianto.
27: Universitas Airlangga UNER Surabaya menargetkan bisa masuk peringkat 250 besar dunia dalam pemeringkatan QS World University Ranking atau QSUR. Target tersebut sejalan dengan harapan pemerintah setelah capaian UNER yang kini berada di peringkat 276 dunia. Ketua Badan Perencanaan dan Pengembangan BPP UNER, Profesor Dian Ekowati, Rabu siang mengatakan capaian tersebut menjadi tantangan baru bagi universitas. Menurutnya, posisi yang semakin tinggi membuat persaingan antar perguruan tinggi dunia semakin ketat.
28: Ya, insya Allah, kalau bicara terkait dengan target, tentu saja dari kementerian berharap akan tetap naik ya, secara konsisten. Tetapi karena ini sudah di angka 276, anginnya semakin kencang. Jadi kalau tahun depan insya Allah dari target dari kementerian kita ada di angka 250, tapi semoga di antara 250-260.
27: Dian Ekomati optimis dengan penguatan kualitas penelitian dan peningkatan sitasi publikasi ilmiah, target menembus peringkat 250 besar dunia dapat diwujudkan dalam pemeringkatan QS World University Ranking mendatang. Oni Arianto melaporkan.
21: Usai vonis 3 tahun 10 bulan terhadap Samuel Ardi Kristanto, Nenek Elina Wijayanti mempertanyakan nasib rumahnya yang telah rata dengan tanah akibat penggusuran paksa. Faris Yarbo melaporkan.
0: Korban kekerasan dan perusakan rumah, Nenek Elina Wijayanti mengaku kecewa atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa Samuel Ardi Kristanto. Menurut Elina, hukuman penjara selama 3 tahun 10 bulan belum sebanding dengan penderitaan yang ia alami saat peristiwa terjadi. Vonis yang dibacakan Ketua Majelis Hakim S. Pujiono lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya meminta terdakwa dihukum 4 tahun penjara. Bagi Elina, putusan tersebut belum mencerminkan rasa adil bagi dirinya sebagai korban, sebab ia harus terusir dari rumahnya sendiri dengan tindakan kekerasan oleh terdakwa.
5: Ya, itu apa, penganuannya dia lebih berat dari ini. Apa, merusak rumah sampai hancur. Barang-barang hilang semua. Orangnya terus keluar mau di mana-mana. Tidak bisa menempati rumah lagi.
0: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Ida Bagus Putu Witnyana mengaku pihaknya menuntut 4 tahun berdasar uraian fakta-fakta dan pembuktian di persidangan, serta melihat dampak akibat dari perbuatan terdakwa.
7: Kami menuntut selama 4 tahun dan juga hakim kami mendengarkan dan kita sudah dengarkan bersama putusan hakim terkait dengan pasal yang terbukti, hakim sependapat dengan kami selaku penuntut umum, kemudian juga dengan pidana penjara, hakim hanya mengurangi 2 bulan, artinya kami menuntut 4 tahun, diputus oleh majelis hakim 3 tahun 10 bulan, artinya...
0: Hingga persidangan usai, baik pihak terdakwa maupun jaksa penuntut umum masih menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut. Keduanya belum menentukan langkah apakah akan menerima vonis atau mengajukan upaya banding. Faris Yarbo melaporkan.
21: Pendengar, Persebaya Surabaya siap bersaing di ajang Piala Presiden 2026 yang akan mempertemukan 8 klub dari Indonesia dan Asia mulai akhir Juli mendatang. Laporan selengkapnya bersama Agustin Irdiani.
8: Turnamen pramusim bergengsi Piala Presiden 2026 dipastikan akan bergulir di dua kota, yakni Bandung dan Surabaya, pada 25 Juli hingga 6 Agustus mendatang. Sebanyak 8 tim akan ambil bagian dalam turnamen ini, di mana 4 diantaranya merupakan klub Indonesia, yakni Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, Persib Bandung, dan PSMS Medan. Sementara 4 peserta lainnya berasal dari klub luar negeri atau Asia, yakni Port FC dari Thailand, Johor Darul Takzim dari Malaysia, DPMM FC dari Brunei Darussalam, dan Lion City Sailor dari Singapura. Bagi klub-klub Indonesia termasuk Persebaya, Piala Presiden 2026 menjadi bagian dari rangkaian persiapan menghadapi kompetisi Liga 1 musim 2026-2027. Direktur Persebaya Chandra Wayudi memastikan timnya akan berpartisipasi dalam turnamen tersebut dan menyesuaikan dengan program persiapan yang telah disusun tim.
9: Intinya memang ini di PSSI. PSSI merencanakan akan ada Piala Presiden dan kami memang memutuskan untuk mengikuti itu. Kita punya agenda pre-season memang, karena Liga sendiri kan tanggal 4 September. Jadi memang masih ada waktu sekitar 2 bulan dan tim pelatih memang mau rencanakan beberapa agenda pertandingan persisnya.
8: Usai mengikuti Piala Presiden 2026, Persebaya juga akan melanjutkan program persiapan dengan menyusun komposisi skuad yang lebih kompetitif. Selain itu, tim juga akan menambah jam terbang melalui sejumlah pertandingan uji coba sebelum mengarungi kompetisi. Persebaya sendiri dikabarkan akan tergabung dalam grup A bersama Persija Jakarta, Port FC, dan Lion City Sailor yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya. Sementara grup B akan dipusatkan di Stadion Sijalak Harupat Bandung dan diikuti oleh Persib Bandung, PSMS Medan, Johor Darul Takzim, serta DPMM FC. Agustin Irdiani melaporkan.
21: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita kembali bergabung bersama RRI Madiun bersama Prita Audia. Silahkan Prita.
10: Terima kasih Fresti. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring Jawa Timur sore ini. Saya Prita Audia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
11: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

10 Januari dari Gigi Pendengar mengantarkan kita di menit ke-46 lepas dari jam 16. Masih bersama saya Prita Odiah yang menemani sore hari Anda. Baik pendengar, grafik cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional JKN di bawah naungan BPJS Kesehatan Cabang Madiun ini dilaporkan hampir menyentuh target semesta secara menyeluruh. Bahkan hingga pertengahan tahun ini, wilayah Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ngawi, dan Magetan sukses mencatatkan rekor kepesertaan jaminan medis di atas angka 98%. Namun, kondisi ini kontras justru terjadi di wilayah Kabupaten Ponorogo yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar karena cakupan kepesertaannya baru bertengger di angka 84,5%. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun pendengar Wahyudiah Puspitasari mengungkapkan secara umum tren pemenuhan standar universal health coverage di wilayah kerjanya ini memang berjalan sangat positif. Kita bergeser ke Ngawi, Pemkab Ngawi terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting. Melalui Dinas Kesehatan, Pemkab meluncurkan program Kader Pendamping ASI Eksklusif atau Kemping ASIK sebagai strategi meningkatkan cakupan pemberian air susu ibu ASI eksklusif dan juga menekan angka stunting. Pendengar, peluncuran program berlangsung di Pendapa Widya Graha Ngawi ya hari Senin kemarin dan dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngawi, ada Dr. Ana Mursyida bersama juga dengan ratusan kader PKK dari seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Ngawi, pendengar.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial X Twitter berisi narasi yang mengklaim bahwa jaringan minimarket di Indonesia, Alfamart, menutup 500 gerainya di Indonesia dan diklaim memindahkan bisnisnya ke Filipina sebanyak 2.400 gerai. Narasi tersebut kemudian dikaitkan dengan kondisi pemerintah Indonesia yang saat ini sedang membuka koperasi di Samudra Putih.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim tersebut adalah tidak benar.
3: Faktanya,
1: dilansir dari Kompas.com, penutupan ratusan gerai Alfamart dilakukan pada 2024-2025, bukan 2026. Selain itu, pembukaan Alfamart di Filipina juga sudah berlangsung sejak 2014 silam. Ekspansi ini juga tidak berkaitan dengan program Koperasi Merah Putih. Manajemen Alfamart juga telah memastikan bahwa pihaknya belum mengalami dampak material akibat keberadaan Koperasi Merah Putih.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Keterbatasan bukanlah hal yang paling menakutkan bagi mereka yang mengejar impiannya. Namun pada hakikatnya, keterbatasan adalah sarana yang dapat membawa seseorang menuju kesuksesan. Seseorang yang dapat mengatasi keterbatasannya dengan baik akan belajar banyak tentang bagaimana memanfaatkan keterbatasan tersebut dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, orang yang mampu mengelola keterbatasannya justru belajar mengelola kehidupan. Salah satu novel yang mengisahkan tentang kerja keras perjuangan remaja meraih impiannya walau dihimpit keterbatasan, yaitu Rapi Jali 1. Novel Dilestari yang diterbitkan pada tahun 2021 berhasil membawa pembaca untuk hanyut ke dalam kisah kehidupan remaja tersebut. Rapi Jali 1 berkisah tentang Pink, remaja perempuan berusia 17 tahun yang hidup damai di Pantai Batu Karas bersama kakeknya yang seorang pemusik di rumah mereka dekat tepian Sungai Cijulang. Dengan bakat musiknya yang istimewa, Pink merasa tidak memiliki wadah di Batu Karas. Namun dia tidak berani bercita-cita besar karena keterbatasan yang melingkupi hidupnya. Hidup Pink mendadak jungkir balik ketika dia harus pindah ke Jakarta dan tinggal bersama keluarga calon gubernur. Dia harus menghadapi sekolah baru, kawan-kawan baru, dan tantangan baru. Dari sanalah, Pink menyadari hidupnya ternyata tidak sesederhana yang ia duga. Ada sesuatu dari masa lalunya yang menanti untuk dikuak. Pesan moral yang dapat diambil dari novel Rapi Jali 1 adalah 1. Sikap peduli. Dalam novel tergambar Oding orang yang peduli. Oding memang tidak memiliki kewajiban untuk memikirkan biaya pendidikan Pink. Namun mengetahui Pink tidak memiliki siapa-siapa, maka Oding sebagai teman yang baik menawarkan bantuan pendidikan kepada Pink. Sikap yang dilakukan Oding kepada Pink merupakan suatu sikap yang terpuji, yaitu membantu teman yang membutuhkan. 2. Disiplin. Dalam buku ini, nilai disiplin dilakukan oleh Bu Didi terhadap Inggil yang meminta haknya duduk sendiri. Bu Didi mendisiplinkan Inggil terhadap aturan sekolah yang berlaku dengan tidak mengikuti apa yang Inggil inginkan. Dan 3. Menghargai prestasi. Oding unggul dalam berselancar, sedangkan Pink berbakat dalam musik. Pink menerima dan mengakui keunggulan Oding atas dirinya. Pink pun berupaya untuk menyetarai Oding. Seseorang yang mampu menghargai prestasi orang lain akan berusaha pula untuk memiliki prestasi yang setara atau bahkan lebih dari orang tersebut. Demikian esensi buku Rapi Jali 1, karya Dilestari.

Pendengar, kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi ini menjadi faktor utama yang mendorong inflasi di Kota Madiun selama bulan Juni kemarin. Badan Pusat Statistik Kota Madiun mencatat inflasi bulanan ini mencapai 0,37% atau lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 0,30%, pendengar. Kepala BPS Kota Madiun Abdul Aziz mengatakan, penyesuaian harga BBM non-subsidi ini yang terjadi pada 1 Juni dan 10 Juni 2026 memberikan kontribusi paling besar terhadap inflasi bulan lalu. Bahkan menurut Abdul Aziz, komoditas bensin juga menyumbang inflasi sebesar 0,17% dengan kenaikan harga mencapai 3,73%. Selain kenaikan harga BBM, inflasi juga dipengaruhi dengan meningkatnya harga sejumlah komoditas pangan seperti bawang merah, beras, wortel, dan juga bawang putih. Khusus bawang merah, pendengar, kenaikan harga dipicu karena turunnya produksi di sejumlah daerah sentra akibat cuaca ekstrim dan juga serangan organisme pengganggu tumbuhan atau OPT. Dan tidak hanya itu, sejumlah komoditas dan jasa lain juga turut memberikan andil ya terhadap inflasi, pendengar. Ada telepon seluler, kemudian oli mesin, susu bubuk ya, kemudian termasuk juga tarif kereta api. Sedangkan kenaikan harga telepon seluler ini dipengaruhi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mana berdampak pada meningkatnya biaya komponen elektronik impor, pendengar.

Ya, pendengar pastikan tetap bersama kami pukul 17.31 waktu Indonesia Barat nanti. Kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
3: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
2: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
3: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.

Bangsa Indonesia terbentuk dari beragam suku dan bahasa. Summer Institute of Linguistics menyebut jumlah bahasa di Indonesia sebanyak 719 bahasa daerah masih aktif dituturkan. Memiliki keragaman seharusnya membuat kita menjadi lebih paham mengenai arti dari persatuan. Bahasa Indonesia diciptakan untuk memelihara persatuan, menghubungkan setiap suku untuk dapat berkomunikasi dengan suku lain menggunakan bahasa yang sama, bahasa Indonesia. Kita harus percaya bahwa bahasalah yang meruntuhkan sekat-sekat perbedaan dan menjadikan kesatuan bangsa sebagai identitas nasional. Bulan Bahasa dan Sastra Indonesia wujud kecintaan terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Jika bukan kita, bangsa Indonesia, lantas siapa lagi?

Aisyah radhiyallahu anha, aku berkata, wahai Rasulullah, aku punya dua tetangga. Kepada siapakah aku akan memberikan hadiah? Beliau, Rasulullah bersabda, yaitu kepada tetangga yang paling dekat pintu rumahnya darimu. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Kami hadirkan info terkini. Pendengar, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bai menekankan penguatan keselamatan transportasi dalam pembahasan rencana kerja dan anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2027. Ia meminta setiap unit kerja memprioritaskan program keselamatan dan pengawasan transportasi secara berkelanjutan. Ridwan mengatakan pagu indikatif Kementerian Perhubungan pada tahun 2027 telah ditetapkan sebesar Rp28,35 triliun. Alokasi tersebut akan didistribusikan kepada seluruh unit kerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Kami hadirkan kabar dari Pesta Piala Dunia. Pendengar, penyerang tim nasional Prancis Kylian Mbappe kembali menorehkan sejarah di Piala Dunia 2026. Mbappe resmi menjadi pemain dengan koleksi gol terbanyak pada fase gugur sepanjang sejarah turnamen tersebut. Rekor itu dipastikan setelah Mbappe mencetak 2 gol saat Prancis mengalahkan Swedia dengan skor 3-0. Kemenangan pada babak 32 besar itu mengantarkan Prancis melaju ke fase berikutnya dengan penuh keyakinan. Pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, kebersamaan kita harus tuntas sampai di sini. Terima kasih untuk atensi dan juga interaksi Anda hari ini. Namun pastikan tetap bersama kami, pendengar, karena Madiun sore ini akan kembali dilanjutkan oleh rekan saya Dwi Atmoko yang akan menemani Anda hingga Madiun malam ini. Dari Jalan Mejen Panjaitan 10, Madiun, saya Prita Odia. Selamat petang.

0: krusa.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Krusa 2.
1: Welcome to the fantasy.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: 2 Juli 2004, jurnalis dan pengarang ternama Indonesia, Mokhtar Lubis, tutup usia. Mokhtar Lubis adalah seorang jurnalis dan pengarang ternama asal Indonesia. Dia merupakan lulusan HIS dan Sekolah Ekonomi Kayu Tanam yang belajar tentang jurnalisme dan beberapa bahasa asing secara otodidak. Sejak zaman pendudukan Jepang, ia sudah bekerja di lapangan penerangan. Mokhtar Lubis juga mendirikan kantor Berita Antara, kemudian mendirikan dan memimpin harian Indonesia Raya yang sudah dilarang terbit. Dia juga menerbitkan majalah Sastra Horizon bersama-sama kawan-kawannya. Pada waktu pemerintahan rezim Soekarno, ia pernah dijebloskan ke dalam penjara hampir 9 tahun lamanya dan baru dibebaskan pada tahun 1966. Pemikirannya selama di penjara, ia tuangkan dalam buku Catatan Subversif pada tahun 1980.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar mohon perhatian dengan adanya berita kehilangan. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Intan Mustika Sari, nomor polisi AI5377DM, hilang pada hari Selasa 30 Juni 2026 di sekitar wilayah Jalan Yosudarso, Madiun Lor, Mangharjo, Kota Madiun, pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudari Intan Mustika Sari yang beralamat di Jalan Bunda nomor 29 RT 24 RW 7 Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Mangharjo, Kota Madiun. Atau pendengar bisa menghubungi nomor HP 089 536 523 8323. Berikut berita kehilangan satu lembar STNK motor atas nama Mustiono, nomor polisi AE2907IL, hilang pada hari Selasa 30 Juni 2026 dalam perjalanan dari Surabaya sampai wilayah Wonoasri, Kabupaten Madiun, pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Mustiono yang beralamat di Desa Banyukambang, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun. Berikut berita kehilangan, telah hilang satu lembar STNK mobil atas nama Sri Wahyuni dengan nomor polisi AE1526CH, hilang pada hari Rabu 1 Juli 2026 di sekitar wilayah Jalan Alun-Alun Barat Pangungangan, Mangharjo, Kota Madiun, pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Vino Adi Saputro yang beralamat di Jalan Gladek nomor 30 RT 30 RW 10 Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Mangharjo, Kota Madiun. Atau pendengar bisa menghubungi nomor HP 081515554843. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pendengar, masih di sajian lagu-lagu zona 90 hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Semoga bisa terhibur dengan hadirnya lagu-lagu dari Pro 1 RRI Madiun. Tetaplah bersama kami hingga nanti tutup siaran jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun. Apuse adalah lagu daerah berasal dari Provinsi Papua. Apuse diciptakan oleh salah seorang asal Jayapura yang tidak diketahui namanya. Lagu ini memiliki irama yang indah dan sederhana, menceritakan seorang cucu yang berpamitan kepada kakek dan neneknya. Cucu yang hendak merantau ke Teluk Doreri di Manokwari.

0: Taste Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups in the world.
1: Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di dunia.
2: Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

Tapak Sejarah. Omah Watu. Omah Watu terletak di kaki Gunung Lawu. Omah Watu berada di Dusun Bulurjo 2 di Desa Hargomulyo, Ngerambe, Ngawi. Lokasi wisata ini tidak jauh dari SD Hargomulyo 4 dan wisata Kebun Teh Jamus. Bangunan ini terdaftar sebagai salah satu situs bersejarah di Kabupaten Ngawi yang dapat menjadi objek wisata. Omah Watu ini adalah paduan gaya arsitektur klasik. Meski bentuknya masih tidak beraturan, bangunan ini tidak menggunakan semen, tetapi susunan batako saja. Uniknya, bahan bangunan tidak hanya bebatuan sungai besar, tetapi juga kerikil. Hanya ada satu pintu masuk, bentuknya terlihat seperti pintu. Bangunan ini terdiri dari beberapa penghalang. Bagian ini terdiri dari tumpukan batu yang bertindak sebagai pembagi ruangan. Tapak Sejarah.

Selanjutnya Pro 1 RRI Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
0: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenagalistrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Hormat senjata.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
4: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
5: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karena saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
4: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
6: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus
7: Seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu, Presiden kita berkunjung ke sana.
4: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbang langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Hadi melaporkan.
8: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
9: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
2: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
9: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
2: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis dijangkau jaringan listrik.
9: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
8: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
9: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
10: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
11: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
13: Saudara saksi menyatakan tadi kah adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
11: Mak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan devaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi nih.
13: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
11: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
12: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
11: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya, saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya, dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKNL segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah nggak? Tidak ada.
12: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
15: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan PMK Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
14: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
16: Ya, mau dukungannya doa ya. Kita harus berdoa bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya. Berapa banyak?
17: Yang bocorin ya Pak? Pak, mana ada bocoran soal kasusnya Pak?
14: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanes Arif melaporkan.
18: Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
19: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gecraft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan, pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
18: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
19: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
20: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikTok-nya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
19: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
21: UMKM ini kan Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
19: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Elvita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
3: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
22: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diselenggarakan dari tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
3: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
1: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
3: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
23: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. finish sebagai runner-up grup K. Hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0. Namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
4: Channel persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
23: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Patrizal Kudelik mewaspadai lini tengah Portugal.
4: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri. Dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
5: Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
23: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Chris Farid,

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Kembali program Satu RRI Madiun, kenalan informasi dan inspirasi disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun di edisi Kamis 2 Juli 2026. Madiun malam ini akan menghadirkan di ruang dengar Anda nanti 19.30 mimbar agama Katolik. Dan untuk Anda pecinta drama radio bisa Anda simak nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ngobrol bareng komunitas akan kami hadirkan di ruang dengar Anda 20-15 menit dirangkai dengan ragam budaya 21-15 menit berupa kelenengan malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Katolik yang malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Amunius Hia yang akan mengantarkan topiknya Mengampuni. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Bapak Ibu dan Saudara sekalian dimanapun Anda berada, selamat malam dan selamat berjumpa kembali dengan kami dalam acara Tetap Kita Suluh Iman Katolik yang dipancar luaskan melalui program 1 RRI Madiun. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Tuhan. Dan kali ini Anda kami ajak untuk merenungkan satu tema sajian kami, yaitu mengampuni. Namun demikian, baiklah kita awali dengan latunan satu lagu berikut. Selamat mendengarkan.

Dan marilah kita mengundang Tuhan di tengah-tengah kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala kasih-Mu yang dianugerahkan kepada kami selama ini. Kini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati terbuka dan jiwa yang lemah. Kami mengakui bahwa kami makhluk yang rapuh dan membutuhkan kasih-Mu. Kami memohon untuk mengampuni kami atas segala kesalahan dari dosa-dosa kami. Mungkin kami telah menyakiti hati-Mu dan sesama kami dengan perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Kami juga memohon bantulah kami mengampuni orang-orang yang telah menyakiti kami. Mengampuni memang tidak mudah, tapi kami percaya dengan kasih-Mu kami dapat melakukannya. Bantu untuk melepaskan rasa sakit dan kebencian yang kami rasakan, dan gantikan dengan kasih dan belas kasih-Mu, sehingga kami dapat memaafkan dan mengampuni seperti yang Tuhan lakukan kepada kami. Oleh karena itu, berilah kami keberanian dan kekuatan untuk mengampuni dan memaafkan, agar kami bisa hidup dalam kasih dan belas kasih-Mu. Tuhan, bukalah pikiran dan hati kami, agar kami bisa memahami sabda-Mu yang kami renungkan malam ini, yang sungguh-sungguh berguna bagi kehidupan kami. Semuanya ini kami mohon kepada-Mu Bapa, dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 38. Ketika mereka sampai ke tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengujukan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, dimanapun Anda berada, Injil yang baru saja kita dengarkan tadi adalah suatu riwayat Yesus yang pada saat dia disalibkan di puncak Gunung Golgota. Inilah penderitaan Yesus yang sangat berat. Dia dipukuli, dicaci maki, dan disalibkan oleh orang-orang yang tidak percaya kepadanya bahwa dia adalah Mesias. Namun, di tengah-tengah penderitaan itu, Yesus masih memiliki kasih dan belas kasihan kepada orang-orang yang menyalibkan dia. Saat Yesus mengatakan kata-kata untuk mengampuni, dia sedang memohon ampun kepada Bapanya di surga untuk orang-orang yang telah menyalibkan dia, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki kasih yang luar biasa dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan memohon ampun bagi orang-orang yang telah menyakiti dia.
perlu kita mengetahui dan memahami bahwa

sebagai manusia perlu bantuan rahmat Tuhan. Terlebih bila itu menyangkut hal-hal besar dan mendasar. Misalnya soal hidup dan mati seseorang. Sesuatu yang tidak mudah, itulah yang dituntut oleh Tuhan agar dilaksanakan oleh orang-orang beriman. Jika itu dituntun oleh Tuhan, berarti hal itu bisa dilakukan. Sebab Tuhan tidak pernah menuntut manusia melebihi kemampuan manusia itu sendiri. Bahkan, jika itu tidak bisa dilakukan karena keterbatasan, Tuhan memberikan rahmat-Nya sehingga hal yang mustahil pun bisa dilakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, orang baru bisa memaafkan jika orang lain meminta maaf terlebih dahulu. Pertanyaannya, apa memang harus begitu? Dalam iman Katolik atau kekristenan, tidaklah demikian. Yang diajarkan Tuhan, para murid-murid Yesus dituntut memaafkan tanpa syarat apapun kesalahan pihak lain. Tuhan menghendaki agar murid-murid-Nya mengampuni. Dalam hal ini, Yesus sendiri memberikan teladan sempurna yang mengampuni para musuh-Nya, yakni mereka yang membuat hidup-Nya menderita, bahkan mati di kayu salib. Yesus menyerahkan diri di kayu salib dan ketika tangannya terentang antara langit dan bumi, Dia menyatakan pengampunannya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Lukas pasal 23 ayat 34. Orang sering mengatakan, luka batin selalu lebih sulit dimaafkan. Apabila luka masa kecil yang sudah dibawa sadar, luka batin selalu terjadi dengan orang-orang yang pernah dicintai atau orang-orang yang pernah mencintai. Ya, bisa orang tua, bisa juga saudara, kekasih, atau pengganti orang tua, atau teman sekerja, atau sahabat pelayanan, dan lain-lain. Murid Yesus dituntut untuk memproses diri sampai pada kematangan iman. Salah satu tanda kematangan itu adalah kesediaan berdamai dengan masa lalu. Memaafkan dan mengampuni menjadi kunci utama dapat berdamai dengan masa lalu. Andai kata itu bisa dilakukan, orang akan mengalami perubahan hidup, menang atas masa lalu.

ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dalam lagu yang barusan kita dengarkan tadi, kita bisa mendengar syairnya yang mengatakan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami ini kasihmu ya Tuhan. Kalau kita melihat syair lagu di atas, berarti hanya karena kasih yang dimiliki, yang berasal dari Tuhan, kita bisa mengampuni atau memaafkan saudara-saudara kita yang telah bersalah kepada kita. Memaafkan memang tidak mudah, namun dengan dorongan dan bimbingan rahmat Tuhan, maka akan bisa dilakukan. Semoga kasih Tuhan yang lemah lembut menuntun serta memberi kita keberanian untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Pengampunan yang dituntut oleh Tuhan adalah tanpa batas, seperti yang diucapkan dalam doa Bapa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Matius pasal 6 ayat 12. Bahkan Yesus meminta supaya orang mengampuni 70 kali 7 kali. Hal ini terjadi pada saat Petrus mendekati Yesus dan bertanya, Tuhan, berapa kali aku mengampuni saudaraku jika ia berdosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Lalu Yesus berkata kepadanya, bukan sampai 7 kali, tetapi sampai 70 kali 7 kali. Dalam konteks ini, Yesus tidak sedang memberikan sebuah angka yang tepat, melainkan sebuah simbol yang menunjukkan bahwa kita harus mengampuni tanpa batas. 70 kali 7 kali adalah sebuah ungkapan yang berarti tanpa batas atau selamanya. Gereja mengajarkan bahwa kita harus mengampuni tidak peduli berapa kali mereka menyakiti kita. Mengampuni tanpa batas seperti yang dilakukan Yesus pada saat dia disalibkan di Golgota. Mengampuni tanpa menghitung kesalahan orang. Mengampuni tanpa membatasi jumlah kesalahan yang dapat diampuni. Mengampuni dengan hati yang tulus dan tanpa dendam. Mengampuni karena kita telah diampuni oleh Allah. Allah mengampuni kesalahan kita, maka kita pun mengampuni orang lain, seperti di dalam doa Bapa kami tadi. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius pasal 6 ayat 12 sampai 15. Artinya apa dengan kalimat itu tadi? Yaitu jika kita tidak memiliki hati yang mau mengampuni orang lain, maka kita tidak dapat menerima pengampunan Allah atas kesalahan-kesalahan kita sendiri.
kita tidak dapat menerima kasih dan pengampunan Allah jika kita tidak memiliki kasih dan pengampunan bagi orang lain. Syaratnya harus memiliki hati yang terbuka dan mau mengampuni. Kita memang harus selalu berbuat baik kepada yang bersalah, bahkan yang memusuhi kita sekalipun. Yesus berkata, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi mereka yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipi yang lain. Barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu." Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 29. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai orang Katolik barangkali mempunyai pertanyaan, mengapa kita harus mengampuni di saat kita sedang disakiti? Bukankah tindakan itu semakin menyiksa diri kita sendiri? Jawabannya tidak menyiksa. Sekali lagi, jawabannya tidak menyiksa. Kita melakukan hal ini karena perintah Tuhan sendiri. Bila kita mengampuni, maka kita memperoleh pengampunan yang membawa kehidupan baru. Kita bebas dari ikatan belenggu dosa. Bandingkanlah Injil Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Pengampunan adalah bukan suatu tindakan sekali saja, tetapi suatu proses yang membutuhkan waktu, berdoa, dan bertobatan. Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22. Pengampunan adalah membiarkan Tuhan untuk berkarya, untuk bekerja, untuk menyelamatkan umat-Nya. Roma pasal 12 ayat 19. Dan pengampunan juga membutuhkan pertobatan. Allah yang berbelas kasih akan menerima umat-Nya bila kembali ke jalan yang benar. Akan ada sukacita besar di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lukas pasal 15 ayat 10. Gereja juga mengajarkan kita bahwa pengampunan dapat diberikan melalui sakramen rekonsiliasi yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita. Yohanes pasal 20 ayat 21 sampai 23. Dan juga doa yang dapat membantu kita untuk mengampuni orang lain, dan kita pun menerima pengampunan dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, semoga dengan kita memahami perintah Tuhan untuk mengampuni, hidup kita semakin hari semakin baik dan berharga di mata Tuhan. Demikian renungan kita pada malam hari ini. Atas perhatian dan kebersamaannya, sebelum saya undur diri, saya mengucapkan terima kasih. Dan semoga kita semua pada malam ini senantiasa dilindungi, dibimbing dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.

Selamat malam pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat kami sampaikan info terkini Pro 1 RRI Madiun edisi Kamis 2 Juli 2026. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kemdikti Saintek terus memperkuat kerjasama pendidikan tinggi antara Indonesia dan Kanada, meliputi pengembangan talenta, mobilitas mahasiswa dan dosen, kolaborasi riset, serta penelusuran kemitraan antar perguruan tinggi di kedua negara. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Kanada menjadi salah satu negara tujuan program sekolah Garuda. Karena itu, dukungan dari perguruan tinggi di Kanada diharapkan dapat memperlancar proses penerimaan hingga perkuliahan mahasiswa Indonesia. Ia menjelaskan kerjasama pendidikan tinggi Indonesia dan Kanada terus berkembang hingga September 2025 tercatat sebanyak 108 perjanjian kerja sama aktif antara perguruan tinggi di kedua negara yang mencakup pertukaran mahasiswa, kolaborasi riset, pengembangan program akademik bersama hingga penyelenggaraan seminar ilmiah. Sementara itu, Duta Besar RI untuk Kanada, Mohsin Shihab, mengatakan sistem pendidikan tinggi di Kanada yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi membuka peluang yang luas ini untuk memperkuat kerjasama dengan Indonesia. Demikian info terkini Pro 1 RRI Madiun. Lebih lengkap bisa Anda akses di rri.co.id. Selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun. Berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Mbak Sandiwara Radio, yang malam hari ini persembahan dari RRI Pontianak akan mengambil cerita benang yang masih kami akan mengambil cerita benda yang tak boleh putus. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Banang iye cerminan hatimu, Din. Pun kau kacau, dia pun kusut. Pun kau kerewa, dia pun putus. Tanunlah dengan jiwemu supaya napasmu ndak berhenti di situ.
1: Wan, berhentilah dulu. Suara kayu itu membuat pala Dini sakit. Dini udah coba nelpon kantor, tapi sinyal di sini sama hancurnya dengan nasibku, Wan.
0: Dari kote kau bawa masalah, cu. Lalulah nyalahkan kayu tua itu.
1: Wan, dunia ini udah berubah. Untuk apalah Wan duduk berjam-jam demi kain kasar ini? Di kota, sutra mesin yang mewah saja harganya murah. Dahlah Wan, aku pulang sekarang bukan karena rindu, tapi karena tak ada pilihan.
0: Din, mesin itu murah karena dia ndak akan bernyawe. Tapi kain itu ditanun dengan tangis umakmu. Tiap banangnya ada harapan supaya ayahmu balik. Coba kau ngomong sama Wan. Mau kau bunuh harapan keluarga kita hanya karena sepotong kain pabrik?

0: Assalamualaikum, Man. Masih betah dengan kayu lapuk itu?
1: Nak ngapain lagi kau, Zin?
0: Jangan marah dulu lah, Wan. Ini saya bawa kabar, ada kolektor asing yang mau beli motif untuk dipasang di mesin. Nah, Wan tinggal beri polanya, saya bayar. Duitnya bisa Wan pakai untuk belanja atau betulin atap atau apa.
1: Au, Wan, mungkin Bang Pijin benar. Uangnya bisa kita pakai untuk pengobatan mata Wan ke kota. Zaman udah berubah, Wan. Kita gak bisa hidup gini-gini terus.
2: Apa katamu? Jual pola. Iya, sama aja dengan jual harga diri Wan. Mun motif iya masuk mesin, nyawanya hilang. Dia cuma jadi kain paracak tanpa cerita. Pergi kau, Jin.
3: Iya, iya, Wan. Tapi nanti Wan jangan menyesal ya.
2: Ya, anak nak kesal. Wan egois. Wan lebih sayang sampai kayu-kayu itu daripada

0: kenapa Nekwan keras kepala. Hanya karena alat tulun ini. Kenapa berat sekali? Aduh, benangnya nyangkut. Aku merasa kain Nekwan. Motifnya tengahnya rusak.
1: Dahwan padahkan. Mun hatimu lagi risau. Kau ndak bisa maksakan Nanun.
0: Maafkan Dini, Wan. Dini merusak warisan Nek, Wan.
1: Dah, duduk situ, Din. Mate, Wan. Memang dah rabun, Din. Wan ndak bisa lihat dunia dengan jelas. Yang tersisa cuma rasa benang itu di jari-jari Wan. Wan tahu orang-orang kote dan daan suke make kain itu karena barat. Tapi kau harus tahu kain itu barat karena di dalamnya ada cerita, ada cinta. Pun kau biarkan kain itu hilang, same artinya kau menghilangkan nenek datukmu. Ingat, Din, rumput undaan berakar bisa mudah terabang ditiup

0: tenangnya. Pelan-pelan, Din. Ikuti detak jantungmu.
1: Wan, aku merasakan hangatnya benang ini. Rasanya seperti tangan Mak lagi menggenggam tanganku, Wan.
0: Cucuku, Wan minta kau jaga motif itu, ih. Usah gak sampai berakhir di museum. Biarkan dia hidup di jari-jarimu.

tidak akan membiarkannya putus, Wan. Biarlah dunia berlari dengan mesin-mesinnya. Aku akan tetap di sini, menenun doa, tarikan demi tarikan. Karena identitas bukanlah apa yang kita pakai, tapi apa yang kita jaga.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Selamat malam pendengar, jumpa kembali di sajian ngobrol bareng komunitas. Malam hari ini akan kemadirkan di ruang dengar Anda, yaitu komunitas angkringan. Komunitas angkringan adalah wadah bagi pedagang dan pecinta warung makan tenda khas Jawa. Anggota saling berbagi info, resep tempat belanja bahan murah, dan cara mengembangkan usaha. Kelompok ini juga sering kumpul atau kopi darat atau kop darah untuk mempererat tali persaudaraan. Di antaranya adalah kop darah atau komunitas kopi darat, komunitas angkringan yang ada di Semarang. Nah, kopdar, komunitas angkringan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan bisnis dan membangun komunitas yang solid, serta sebuah wadah untuk saling mendukung sesama pelaku bisnis angkringan. Manfaat kopdar komunitas angkringan diantara adalah jaringan kolaborasi. Peserta dapat memperluas jaringan mereka dengan bertemu dengan wirausaha angkringan lainnya. Pembelajaran dan pertukaran ide. Para peserta dapat mempelajari berbagai pendekatan dalam menjalankan bisnis angkringan. Kemudian dukungan dan inspirasi. Kopdar memberikan kesempatan bagi peserta untuk mendapatkan dukungan emosional dan inspirasi dari orang-orang sejenis yang mengalami perjalanan serupa dalam dunia wirausaha angkringan. Mempromosikan bisnis kopdar juga bisa menjadi plafon untuk mempromosikan produk layanan dan ditawarkan oleh para peserta kepada semua anggota komunitas. Ini adalah salah satu tujuan untuk diadakan komunitas angkring atau angkringan yang saat ini masih sangat menjamur ya. Kemudian komunitas angkringan Indonesia ya, di mana komunitas ini adalah juga merupakan tempat nongkrong atau juga ini bertujuan memajukan UMKM Indonesia melalui bisnis angkringan, sehingga roda perekonomian Indonesia akan terus bergerak. Juga ada komunitas yang lain, yaitu komunitas angkringan yang merupakan salah satu tempat tongkrongan komunitas. Salah satunya adalah angkringan menjadi tempat pilihan yang asik untuk berbincang-bincang sembari menyeruput hangatnya kopi di kala sore hingga petang datang. Dikenal dengan harganya murah dan varian pilihan makanan yang beragam, menjadikan angkringan banyak diminati oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk salah satu angkringan Tri Daya Karya yang berada di Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Angkringan Tri Daya Karya kerap dikunjungi oleh masyarakat multi etnis Lasem dari berbagai agama dan kepercayaan yang ada, seperti masyarakat yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Pemilik angkringan Antoro Aji Nugroho, yang merupakan seorang muslim, menuturkan seringkali teman-teman dari panti asuhan Marganingsih yang notabene beragama Katolik datang untuk menikmati makanan minuman yang dijajakan dari habis asar hingga subuh datang. Angkringan dengan desain antik miliknya itu berbahan bambu yang disusun kemudian dilengkapi kursi-kursi kayu. Meski terlihat sederhana, namun angkringan itu cukup lengkap menjual berbagai makanan dan minuman seperti kopi, teh, berbagai es rasa-rasa, nasi kucing, gorengan, mie instan, dan lain sebagainya. Angkringan milik Aji menjadi salah satu alternatif yang tepat untuk dipilih sebagai tempat untuk menikmati suasana angin sore atau malam, dan juga ditemani kopi lelet, itu khas Lasem, yang lembut. Segelas kopi lelet hanya dibanderol hingga harga Rp3.000 hingga Rp4.000 saja. Sejak tahun yang lalu, 2021, Aji mendirikan angkringan yang berada di depan rumahnya itu dengan maksud sebagai tempat interaksi masyarakat sekitar sembari menikmati makanan yang disediakan, dan ia berharap tempat yang dibuatnya dapat dijadikan sarana untuk berkumpul masyarakat berbagai etnis yang ada di Lasem, khususnya di lingkungan sekitarnya. Saat pelanggan datang, kerap kali ia bergabung untuk membicarakan berbagai hal, sehingga ia melihat secara umum masyarakat dari berbagai etnis dan kepercayaan yang ada di Lasem memiliki sikap toleransi yang tinggi, serta sama-sama memiliki visi ke depan untuk memajukan kota yang dikenal dengan batik tulisnya itu. Salah satu pelanggan angkringan, Tridaya Karya, mengungkapkan kegemarannya nongkrong sembari menikmati hangatnya kopi bersama kawan-kawannya di sana, terletak di depan Sekolah Tinggi Agama Islam atau STAI di Lasem, dan Pondok Pesantren Kauman Lasem menjadikan angkringan tersebut menjadi strategis dan banyak disinggahi oleh mahasiswa maupun santri. Angkringan karena menjadi salah satu tempat di Lasem yang mampu menyatukan masyarakat berbagai etnis dan kepercayaan untuk berkumpul dalam bingkai kebersamaan semasa manusia dan mengedepankan penghargaan satu sama lain. Keberadaan angkringan milik Aji menjadikan masyarakat satu sama lain saling sapa saat sama-sama berada di angkringan miliknya. Itulah komunitas angkringan dan manfaat angkringan yang saat ini lagi juga booming atau menjamur, bahkan di kota-kota angkringan tetap ada dan eksis untuk nongkrong, untuk bertukar ilmu, dan juga untuk saling bersilaturahmi.

0: mau ketemu Camer nih. Mantep ke minimarket dulu ah.
1: Ini kembaliannya ya, Mbak. Makasih.
2: Mbak, saya duluan aja dong.
3: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
2: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
3: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
2: Wah, saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
3: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
1: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
2: Hah? Papa?
3: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
1: Eh, Om.
4: Dina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
2: Eh, Om. Yang gimana nih?
1: Ah, kamu sih. Ya.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi.

deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari Kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa Revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Basil Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: aja makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Rekor gol terbanyak yang dicetak oleh satu pemain dalam satu pertandingan sepanjang sejarah Piala Dunia FIFA adalah 5 gol, dipegang oleh penyerang timnas Rusia, Oleg Salenko, yang dicetaknya pada Piala Dunia 94 di Amerika Serikat saat melawan Kamerun di babak fase grup pada 28 Juni 94 dengan skor akhir 6-1 untuk kemenangan Rusia. Salenko mencetak gol di menit ke-16, 41, tendangan penalti di menit ke-44, kemudian menit ke-72 dan menit ke-75. Torehan 5 gol dalam satu malam ini membuat Oleg Salenko langsung keluar sebagai top skor atau Golden Boot Piala Dunia 94 dengan total 6 gol, berbagi tempat dengan Risto Stoichkov dari Bulgaria, meskipun Rusia gagal lolos dari fase.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Nuwun poro mirsa Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken mawarti kanthi basa Jawi pawartos jangkepipun kawasaken dening Dwi Atmoko. Badan Pusat Statistik utawi BPS Jawa Timur nyadat pengaji impor Provinsi Jawa Timur wulan Januari ngantos Mei 2016 dumugi 13,72 miliar dolar AS utawi mindak 19,36% kabandingaken wedal ingkang sami tahun kepengker. Pelaksana tugas Kepala BPS Jawa Timur Herum Fajarwati ngandharaken indah-indahan impor kolowau dipun sengguyung dening mindakipun pengaji impor non migas ingkang dumugi 11,12 miliar dolar AS utawi ngrembaka 11,72% kabandingaken Januari ngantos Mei 2020. Kejawi non migas, impor migas ugi mindak 17,2% saking 0,1 miliar dolar AS dados 0,1 miliar dolar AS. Indah-indahan impor migas dipun sengguyung dining impor minyak mentah ingkang mindak 0,86% saking 0,3 yuto dolar AS dados 0,2 yuto dolar AS. Impor saking hasil minyak ugi mindak 18,6% saking 1,33 miliar dados AS dolar AS dados 1,71 miliar dolar AS. Wonten kelompok non migas indah-indahan paling kadah kedatosan dateng komunitas buah-buahan utawi HS 08 ingkang mindak 159,1 yuto dolar AS utawi 3,87%. Saperang ageng impor komoditas kolowau saking Tiongkok kanthi pengaji antawis 156,1 yuto dolar AS. Komoditas lintunipun ingkang nyadat indah-indahan ageng inggih menika pupuk lawi HS 3,5 gunggung 100,16 yuto dolar AS utawi 17,1% sarta plastik lan barang saking plastik HS 3,9 ingkang mindak 106,6 yuto dolar AS. Manajer Humas PT KAI Dawud Tumedi Untohari nyebataken minat masyarakat ngginakaken kereta api kacadhet inggil wanci perenan sekolah saya kangge penumpang ingkang dugi utawi bidal saking 19 stasiun ing wilayah Daup Madiun. Ada dasar data wiwit plebet mangsa perayanan sekolah 19 Juni ngantos 30 Juni 2016 gunggung wonten 106,100 penumpang ingkang dugi ing wilayah Daup 7 Madiun. Miturut Tohari, penumpang paling kathah dugi kedadosan dinten Minggu 18 Juni 2016 gunggung dumugi 12,103 penumpang. Sawetawis kangge jumlah penumpang ingkang bidal saking wilayah Daup 7 Madiun wiwit 19,103 Juni gunggung dumugi 10,317 pelanggan. Saking jumlah kolowau penumpang ingkang bidal ugi kedadosan dinten Minggu 18 Juni 2016 dumugi 10,218 penumpang. Tohari nyebat inggilipun minat masyarakat kesan wanci perenan ginakan kereta api ugi dipun sengguyung wontenipun program diskon transportasi ingkang kalampaken wiwit 12 Juni ngantos 1 Juli 2016 ngantos sakmenika kacadhet wonten 26,809 karcis sampun dipun pesen dening masyarakat saya kangge kereta api ingkang bidal saking Daup 7 Madiun utawi KA ingkang liwati wilayah Daup 7 Madiun. Jumlah sadian karcis kolowau dipun pastiaken badhe terus tambah jalaran tasih mangsa perenan sekolah ngantos pungkasan program gasal Juni 2016 ngajeng. Barung Bulog Cabang Tulungagung rampungaken penyaluran program bantuan pangan atau BANPANG jatah Februari ngantos Maret 2016 ing sedaya wilayah
kerjanipun lan mesti akan program kasebat kalat sing akan wonten wulan Juli 2016. Pemimpin cabang Purung Bulog Tulungagung Yonas Haryadi Kurniawan ngandharaken penyaluran bantuan sampun rampung 100% tanggal 29 Juni 2016 utawi langkung cepet setunggal dinten saking target Badan Pangan Nasional atau Bapanas ingkang dipun tetepaken 30 Juni. Menurut Yonas, sedaya wilayah kerja Bulog Tulungagung inggih menika Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, Blitar lan Kitha Blitar sampun rampung kasaluraken bantuan pangan 100%. Yonas nyatakaken Bulog cabang Tulungagung nalaraken bantuan dateng 103.870 penampi bantuan pangan atau BPPBB selami wulan Februari ngantos Maret 2016. Bantuan kolawawa rupi 1.207 ton beras medium lan 1.08 gangsal yuto liter minyak goreng. Ing Kabupaten Tulungagung bantuan dipun saluraken dening 100.107 kali PBB rupi 1.101 ton beras medium lan 1.108 liter minyak goreng. Yonas negesaken pemerintah sampun mesthekaken program bantuan pangan kalajengken wonten semester kalih 2016 ingkang badhe kawitan wulan Juli kanthi mbaka sekedhik saben wulan. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kitha Madiun Abdul Aziz ngandharaken program sensus ekonomi 2016 ing wilayah Kitha Madiun ingkang kelampahan 11 Juni ngantos 30 Agustus sasaranipun wonten 7.308 unit badan dataan. Sasaran kurawu rencanipun arupi rumah tangga maneka jenis usaha kalebet usaha ing sektor pertanian. Kegiatan pendataan lapangan dipun jadwalaken dumugi ngantos 30 Agustus 2016. Menurut Abdul Aziz, kangge sawetawis hasil pendataan sensus ekonomi ing Kitha Madiun sampun dumugi 20% utawi sampun langkung ing target ingkang dipun tetepaken 20%. Dipun ceritakan proses pendataan ingkang dipun laksanakan saking griya setunggal dateng setunggilipun wiwit 11 Juni sampun ngadepi reribet Juli sempat ngadepi reribet petugas pemetaaken wedal kangge ngadaptasi kalian sistem wawancara lajeng anggenipun ginakaken aplikasi digital sarta kuesioner sensus. Nanging bibar melampah utawis 11 dinten sensus sampun saged lancar lan saged gayuh selaras target. Sedaya hasil pendataan dipun kintun langsung ginakaken aplikasi Fasih lumantar telepon genggam petugas. Sinau semangkatan petugas ing lapangan tasih ngadepi sejumlah perkawis antawisipun sasaran utawi responden ingkang nyambut damel sarta tasih wonten masyarakat ingkang dereng paham tujuan sensus ekonomi 2016. Pawartos ingkang pungkasan, pemerintah Kabupaten Ponorogo langkung cepet ngelaksanakan proyek pembangunan ingkang sempat mundur wonten tahun anggaran saderengipun. Kangge upaya ningkataken serapan anggaran pendapatan lan belanja daerah atau APBD 2016 nyusul siso lebih pembiayaan anggaran atau silpa 2016 ingkang dumugi 1.6 miliar. Pelaksana tugas PLT Bupati Ponorogo Listiari tangan darakan saperangan silpa kolobau saking sejumlah kegiatan dan proyek ingkang dereng kelaksanaaken jaran tasih mbetahaken evaluasi wonten pungkasan tahun anggaran. Menurut Listiarita, hasil evaluasi kolobau dados bahan kangge kondandosi supados proses ngerencanakan ngantos ngelaksanakan program tahun menika melampah langkung efektif saenggo manfaat pembangunan saged enggal dipun raosaken masyarakat. Sawetawis Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Sugiarto ngandharaken pemerintah daerah gadah prioritas kangge ngelaksanakan proyek.
Mriki pun pembangunan infrastruktur lan kegiatan strategis lintune pun kangge ningkataken kualitas serapan sanggaran. Agus Sugiarti njlentrehaken kejawi margi wonten evaluasi sejumlah kegiatan agengipun Silpa ugi gayutan kalian dereng kelaksanakan saperangan proyek infrastruktur serta realisasi dana lokasi khusus tawidak lan dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCCH. Para marsu namun cekap semantan mawarti kan di Boso Jawi lemantar perusahaan RRI Madiun. Nuwun.

Poro merasa namung cekap semantan atau regiaran kelendengan matmatan poro satu RRI Madiun. Kita panggil malih wonten wadala candaipun. Nuwun.

Ya, terima kasih pendengar untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 Hari-Hari Madiun karena informasi dan inspirasi. Masih di sajian Madiun malam ini, untuk musik dan informasi akan kami hadirkan Gending-gending Jawa hingga nanti sedang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami Pro 1 Hari-Hari Madiun karena informasi dan inspirasi.

pendengar, usai sudah kami mengantarkan serangkaian mata acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kami mewakili dari seluruh kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Termalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Satu RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa dukung Spanyol? Emang suka Spanyol?
1: Ya, mudah-mudahan berharap mau bisa menjagokan di tahun ini Spanyol. Prediksi saya gak banyak-banyak. Kayaknya tuh 2 untuk Spanyol, 1 untuk lawannya.
0: Oh, tipis aja ya.
1: Iya. Gak usah banyak-banyak. Karena apa? Nanti kan gak kecapean batinya salsong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Banyak yang jagoin Spanyol karena memang di atas kertas Spanyol lebih diunggulkan. Tapi kalau melihat 3 pertandingan di penyisihan grup, Spanyol ini baru mencetak gol 5, apalagi ketika melawan Tanjung Verde tidak mencetak gol, dan melawan Uruguay hanya mencetak 1 gol yang disebut berbau keberuntungan karena itu seharusnya masih dalam jangkauan Muslera ketika itu. Bung Taufani, Anda melihatnya seperti apa produktivitas skuad Spanyol saat ini?
2: Ya, kita tahu Spanyol dari pertandingan pertama memperlihatkan adalah ada masalah soal efektivitas permainannya. Bola lebih banyak berputar karena terbukti dia merupakan tim dengan positioning paling banyak di fase grup. Jadi mereka lebih banyak menguasai bola, namun sangat sulit untuk mengakhiri aliran bola. Namun yang saya soroti adalah Spanyol meskipun ada sedikit permasalahan di barisan serangnya, mereka menjadi tim yang sama sekali belum
0: kebuka. Iya, kabar baiknya itu memang
2: fase grup yang tentu menjadi modal besar. Dan jika dibandingkan dengan susunan pemain yang akan diturunkan, pelatih memainkan susunan pemain yang sama persis ketika Spanyol berpesta gol lawan Arab Saudi. Simon, Poro, Kubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri dan Pedri di tengah, lalu ada Yamal, Olmo, Baena yang menyopang

0: Oyarzabal sebagai ujung tombaknya.
1: Iya, dan Unai Simon ya sebagai penjaga gawang. Dan ya, tadi berbicara soal Spanyol, Anda melihat memang belum kebobolannya Spanyol karena lini pertahanannya memang sekuat itu, atau karena belum teruji melawan-lawan sebelumnya, Bung Taufani?
0: Karena selain barisan pertahanan yang tentu kokoh dengan duet baru yang terbilang baru, Kubarsi dengan Laporte, di situ ada juga Rodri dan Pedri yang sangat kuat dalam memotong aliran serangan lawan. Selain itu juga Spanyol sangat tangguh dalam penguasaan bola, sehingga setiap siapapun lawan yang dihadapi kesulitan untuk setidaknya bisa menguasai bola.
1: Jadi bukan karena lawan sebelumnya kurang ya, tapi memang karena kuat juga ya lini pertahanan Spanyol. Sementara untuk Austria ini mencetak 6 gol, kemasukan 6 gol juga. Anda melihat apa PR Australia, Austria maksud kami, agar bisa diperbaiki di pertandingan ini? Karena kalau sampai lini pertahanannya lemah, tentu saja akan dibombardir nih oleh lini serang Spanyol nih.
0: Ya, Austria itu sebenarnya sering kecolongan karena dia terlalu asik bermain terbuka. Sudah mulai bermain terbuka, banyak celah yang terjadi di belakang. Karena itu Danso dan Alaba perannya sangat penting untuk di pertandingan kali ini mengkoordinasikan barisan pertahanan agar bisa tetap rapat di, tentu saja di tengah dominasi Spanyol yang saya prediksi bakal banyak menguasai bola terus mengepung pertahanan Austria nanti.
1: Iya. Oh, jadi Austria ini karakternya bermain terbuka ya, dia nggak pernah main tertutup, nggak pernah defensif.
0: Ya, sebenarnya pelatih Ralf Rangnick ini emang suka bermain kolektif. Sesekali memamerkan gegenpressing, namun dengan komposisi yang ada mereka seringkali kecolongan, terutama melawan Argentina. Kita tahu dua-duanya gol yang masuk ke gawang Austria tercipta oleh Lionel Messi. Di Aljazair juga karena terlalu asik menyerang sampai 6 gol tercipta, 3 sama.
1: Iya, kadang dilema ya ketika dalam satu permainan ingin coba bermain terbuka agar bisa mencetak gol, namun kadang-kadang terlambat nih transisi dari menyerang ke bertahannya. Sebetulnya bagaimana nih kalau melihat skuad Austria, apakah Anda melihat nanti mereka akan kembali bermain terbuka, namun nanti bagaimana transisinya? Mereka lini pertahanannya siap tidak untuk menahan gempuran Spanyol?
0: Jika dilihat dari starting 11 yang mengulang seperti saat melawan Argentina, kemungkinan mereka akan lebih dulu bermain mempertahankan daerahnya, bermain bertahan, mencoba menunggu, mencari celah, dan tentu saja Ralf Rangnick itu salah satu pelatih yang mengandalkan gegenpressing. Ketika mulai ada kelengahan dari Spanyol, ketika buntu, mereka akan langsung tiba-tiba melakukan tekanan.
1: Oke, kita terima pendengar lagi ya, Bung Taufani, ada Pak Ahtong di Pekanbaru. Selamat pagi, Pak Ahtong. Halo Pak Atong. Selamat pagi Pak Atong. Ya, nampaknya sudah terputus. Kita ke Pak Andi di Bengkulu. Selamat pagi Pak Andi.
2: Ya, selamat pagi Bung Sabil.
1: Iya. Iya, selamat pagi Pak Andi. Salam olahraga.
2: Ya, ya.
1: Silakan prediksi Anda. Iya.
2: Iya. Saya kira tim Austria ya nanti akan menerapkan zona marking gitu ya, untuk meredam agresivitas Yamal gitu ya. Dan saya kira ini David Alba ini dengan Kevin Danso ini bekerja keras gitu. Jadi di babak pertama atau di interval pertama ini mungkin agak alot gitu permainannya gitu ya. Tapi saya memprediksi karena saudara-saudara kita tadi semuanya Spanyol gitu, jadi tidak adil kalau tidak mendukung Austria gitu.
1: Alasannya unik juga nih ya.
2: Saya kira itu aja ya.
1: Baik Pak Andi, terima kasih prediksinya. Jaya Pak Andi. Bung Taufani, kalau kita melihat tadi susunan pemain Spanyol, ada Lamine Yamal, Oyarzabal, dan Alex Baena ya. Anda melihat siapa pemain yang nanti berpotensi untuk mencetak gol atau setidaknya merepotkan dan menciptakan banyak peluang di lini pertahanan Austria?
0: Jika konteksnya merepotkan, tentu saja Lamine Yamal, walaupun usianya masih sangat muda, 18 tahun, tapi dia kita tahu memiliki teknik individu yang tinggi. Namun soal urusan gol, saya merasa ada Oyarzabal di sana, salah satu pemain underrated di Piala Dunia 2026 ini yang sejatinya sudah menciptakan 2 gol.
1: Iya, dan asisnya juga sudah berapa ya Oyarzabal itu ya? Sering sekali menjadi pengumpan gitu ya. Kemudian ditopang oleh Pedri, Dani Olmo, dan Rodri di lini tengah. Dan bagaimana juga dengan Austria? Siapa menurut Anda penyerang Austria yang patut diwaspadai nanti, Bung?
0: Ya, tentu saja Austria memiliki Sabitzer yang merupakan pemain yang sangat aktif di menyisir sisi sayap. Namun juga ada Michael Grorich yang merupakan striker senior 32 tahun, sudah mengemas 24 gol untuk timnas Austria yang harus diwaspadai oleh barisan belakang dari Spanyol.
1: Ya, Anda melihat nanti seperti apa strategi dari tim Spanyol melihat komposisi pemain dan juga formasi yang sudah ada? Apakah mereka benar-benar akan bermain agresif atau menunggu dulu, Bung Tovani?
0: Ya, seperti yang sudah saya singgung, Spanyol akan mengambil inisiatif serangan, mendominasi penguasaan bola seperti pertandingan-pertandingan yang sudah dijalaninya. Sementara di sisi Austria, saya rasa mereka akan lebih dulu menunggu, melihat sambil berharap adanya celah, kelengahan yang bisa dimaksimalkan melalui serangan balik cepat.
1: Iya, kalau bicara soal tadi Anda menyinggung produktivitas Spanyol yang tidak terlalu baik, mencetak 5 gol, namun itu semuanya 4 diborong ke gawang Arab Saudi, sedangkan Tanjung Verde

0: Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Peristiwa 3 Juli 1946 adalah upaya kudeta pertama di Indonesia yang dilakukan oleh kalangan Republik sendiri. Pihak oposisi atau yang dikenal dengan Kelompok Persatuan Perjuangan melakukan percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta terhadap pemerintahan Kabinet Sachrir II. Pemicu kudeta ini disebut-sebut karena ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi Indonesia terhadap Belanda. Pihak oposisi sendiri menginginkan kedaulatan penuh atas Indonesia. Sementara kabinet yang berkuasa hanya menuntut kedaulatan atas Jawa dan Madura. Tokoh-tokoh oposisi diantaranya yakni Tan Malaka, Ahmad Subarjo, dan Sukarni. Mereka ditangkap oleh pemerintah atas tuduhan perencanaan penculikan terhadap anggota kabinet. 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta yang menjadi lembaga pendidikan modern pertama di Indonesia. Namanya saat itu ialah National Underwich Institute Taman Siswa. Taman Siswa mengusung prinsip Patrap Triloka yang hingga saat ini dipakai sebagai panduan di dunia pendidikan Indonesia. Patrap Triloka terdiri dari Ing Ngarso Sung Tulodo atau yang di depan memberi teladan, Ing Madyo Mangun Karso atau di tengah membangun inisiatif, dan Tutwuri Handayani atau dari belakang mendukung.
0: Jaringan Berita Nasional.
2: Dengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyiapkan operasi modifikasi cuaca atau OMC pada awal Oktober mendatang untuk mengantisipasi potensi kekeringan air akibat kemarau yang lebih panas kering di Pulau Jawa. Operasi modifikasi cuaca ini penting dilakukan untuk memperbesar potensi turun hujan sehingga bisa menyuplai air ke waduk penopang pertanian dan hajat hidup masyarakat di tengah ancaman kekeringan. Dan lalu bagaimana ataupun seperti apa kesiapan dari BMKG untuk menghadapi ancaman kekeringan ekstrim di Pulau Jawa, dan bagaimana juga dan sejauh mana efektivitas dari OMC ini, kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo.
0: Wawancara Pro3.
2: Kabar baik hari ini Pak Budi?
3: Iya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah baik. Kita bahas soal kekeringan yang melanda Pulau Jawa ya Pak. Beberapa wilayah ini sudah terpantau mengalami kekeringan. Boleh dijelaskan terlebih dahulu seberapa serius kondisi ini Pak saat ini?
3: Ya, jadi kalau berdasarkan kondisi iklim ya, tahun ini tuh kita kembali mengalami fenomena El Nino ya.
2: Yeah.
3: El Nino ini dampaknya bagi Indonesia adalah berkurangnya intensitas curah hujan. Kebetulan El Nino tahun ini bersamaan waktunya dengan pas kejadian musim kemarau. Sehingga pas musim kemarau yang hujannya sedikit, kondisinya juga diperparah dengan munculnya El Nino gitu ya. Dan berdasarkan indeks ENSO-nya saat ini nilainya di dasarian 1 Juli ya, tanggal 1 Juli kemarin

0: Enzonya sudah 1,6, artinya sudah mulai masuk ke fase El Nino kuat gitu.
1: Oke, jadi ada dua fenomena sehingga ini menjawabkan kekeringan yang bisa dikatakan cukup serius ya, Pak ya. Budi. Oke, untuk wilayahnya mana saja Pak yang paling rawan terdampak kekeringan di tahun ini?
0: Iya, tentu kalau wilayah, dari sisi wilayah tentu bersamaan dengan kondisi kemarau di berbagai daerah yang tidak semuanya sama untuk seluruh Indonesia ya Mbak. Yeah. Nah kebetulan untuk periode bulan Juli Agustus sekarang ini, wilayah Jawa itu memang periode puncak musim kemaraunya. Ya. Yeah. Ini nanti akan terus meluas, perpanjang karena kondisi El Nino juga, ini akan berangsur-angsur mulai membaik lagi transisinya, biasanya di periode bulan Oktober begitu ya. Mm. Kemudian nanti untuk wilayah Kalimantan hampir mirip puncak kemaraunya itu di periode Agustus-September begitu. Sumatera sudah sekitar 1 bulan lebih awal. Gitu.
1: Berarti puncaknya ini sekitar bulan Agustus dan juga September ya, Pak Budi?
0: Ya, kira-kira secara umum untuk seluruh wilayah Indonesia seperti itu, Mbak.
1: Oke. Beberapa wilayah sudah terdeteksi ya adanya kekeringan ini. Kemudian bagaimana BMKG menyiapkan operasi modifikasi cuaca, Pak? Sebenarnya seperti apa mekanisme kerja dari teknologi OMC ini?
0: Ya, prinsipnya operasi modifikasi cuaca ini kan menginjeksikan bahan semai ya, yang fungsinya adalah menambah jumlah inti kondensasi sehingga mempercepat proses terjadinya hujan, gitu ya. Tentu teknologi ini akan efektif kalau potensi awan hujannya juga masih tersedia, artinya pada saat masa transisi musim ini gitu. Kalau seandainya dilakukan pada saat periode puncak musim kemarau yang potensi hujannya juga sangat kecil bahkan mungkin tidak ada gitu ya, maka tidak akan ada tidak optimal gitu kalau dilaksanakan pada periode itu. Oleh karenanya kalau untuk karhutla misalnya, kita sudah memulai pada saat periode transisi di bulan-bulan Mei, Juni kemarin ya untuk wilayah Sumatera. Kemudian di Kalimantan juga kemarin baru saja kita selesai lakukan di wilayah Kalimantan Tengah gitu.
1: Sudah dilakukan ya untuk wilayah terkonsentrasi karhutla ya di wilayah
0: ya,
1: Kalimantan.
0: Di beberapa provinsi rawan bencana karhutla seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan di Sumatera, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan di wilayah Kalimantan juga sudah kita lakukan.
1: Baik.
0: 6 provinsi itu kecuali Kalimantan Selatan yang belum kita laksanakan, Pak.
1: Tapi indikatornya apa sih, Pak, untuk akhirnya dilakukan OMC ini? Masyarakat mungkin masih belum paham juga ya, masih belum mengerti tentang bagaimana modifikasi cuaca ini bisa orang-orang mungkin menganggap bisa menciptakan hujan seperti itu ya, Pak Budi.
0: Nah, ini persepsi yang mesti diluruskan ya.
1: Nah, silakan.
0: Jadi modifikasi cuaca itu karena memang istilahnya masyarakat banyak mengenal dengan istilah hujan buatan gitu ya. Sehingga seolah-olah kalau ada operasi modifikasi cuaca pasti terjadi hujan. Padahal seperti tadi saya sampaikan, kalau di hari itu tidak ada potensi awannya, tidak ada potensi hujan, artinya kelembapan udaranya juga kering begitu ya. Kemudian mungkin anginnya juga kecepatannya tinggi, maka kalaupun misalnya kami terbang berkali-kali dalam satu hari pun tidak akan terjadi hujan begitu. Oleh karenanya dicari titik yang paling optimal, biasanya pada periode masa transisi musim itu, apakah akhir musim hujan menjelang kemarau ya, kalau konteksnya dia untuk mengantisipasi kekeringan, atau kalau dia mengatasi defisit, sudah terjadi kekeringan di satu daerah, misalnya dalam konteks waduk begitu ya, kondisi airnya sudah benar-benar defisit sehingga kebutuhannya ini tidak tercukupi untuk memenuhi air baku industri, PLN, PLTA ataupun irigasi pertanian, maka dilakukan pada saat transisi menjelang berakhirnya musim kemarau dan mulai masuk awal musim hujan untuk mempercepat pengisian kembali sumber daya airnya, Mbak.
1: Oke. Jadi ada beberapa faktor dan juga indikator yang akhirnya menentukan BMKG untuk melakukan OMC ya, Pak, di titik-titik tertentu. Jadi tidak tidak apa ya, semerta-merta melakukan OMC kemudian ya sudah dilakukan saja seperti itu ya, Pak. Ada beberapa pertimbangan.
0: Kalau untuk kebakaran hutan misalnya, sudah lama kita bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan ya. Dulu ada BRGM, ini selalu menggunakan parameter tinggi muka air tanah gambut ya. Karena kebakaran hutan yang paling banyak dan paling menimbulkan asap yang pekat ini kalau terjadi di lahan gambut. Nah, kalau seandainya dari beberapa stasiun itu tinggi muka air tanah gambutnya sudah di bawah 40 cm yang artinya rawan terbakar, itu biasanya sedikit saja masyarakat membakar ataupun ada percikan api begitu, maka ini akan cepat sekali terbakar gitu ya. Oleh karenanya itu kita basahi, kita hujani sehingga tinggi muka air tanahnya meningkat dan tingkat kebasahannya tinggi. Nah, kalau untuk pengisian waduk ini tentu lebih gampang lagi karena dia lebih terkontrol ya. Para pengelola waduk misalnya di Jawa Barat, contoh ini ada Saguling, Cirata, Jatiluhur ya, Waduk Kaskat Citarum. Ini berdasarkan informasi dari pengelola waduk, biasanya kalau seandainya tinggi muka air tanahnya elevasi tinggi muka air di waduk-waduk tersebut sudah mengalami defisit, dan dari prediksi BMKG juga dalam beberapa waktu kedepannya ini curah hujannya akan semakin berkurang, maka itu biasanya dilakukan operasi modifikasi cuaca untuk mengisi tambahan air sebagai cadangan di musim kemarau.
1: Begitu. Untuk menampung di waduk-waduk tadi ya, di Saguling, Cirata, Jatiluhur. Sehingga ini memang kan kita tahu wilayah Jawa banyak sekali oleh pertanian, bergantung sekali dengan air ya, Pak Budi.
0: Iya.
1: Oke, baik. Tapi Pak, untuk melakukan operasi modifikasi cuaca, apa sih bahan-bahan apa yang digunakan untuk penyemaian awan ya? Apakah ini bisa dikatakan aman untuk melakukan kegiatan tersebut dan tidak berdampak pada lingkungan, Pak?
0: Iya. Bahan yang biasa kami pakai ya, umumnya sekarang banyak menggunakan bahan semai NaCl ya, garam dalam bentuk powder ya. Ada juga yang dalam bentuk flare ini semacam kembang api atau suar gitu yang dibakar juga di pesawat. Itu pun garam-garaman ya, kalsium klorida gitu. Nah, bahan garam-garaman ini secara natural, hujan yang terjadi secara alami ini juga banyak disebabkan karena aerosol yang ada di atmosfer. Aerosol ini debu-debu ya, partikel debu yang melayang di atmosfer. Itu salah satunya juga berasal dari penguapan air laut gitu ya, penguapan garam-garaman di laut. Sehingga memang kondisinya sudah mendekati naturalnya begitu. Karena garam-garaman ini bersifat higroskopis ya. Higroskopis itu mudah menyerap air lah. Jadi kalau ketemu dengan butir-butir uap air yang ada di awan, dia akan menjadi tempat media menempelnya si butir air, sehingga mempercepat proses terjadinya hujan.
1: Cukup
0: gitu.
1: Efektif ya untuk NaCl.
0: Iya. Kemudian kami biasanya, terutama kalau untuk pengisian waduk, karena lebih mudah dikontrol ya, ini selalu mengambil sampel kualitas air di lokasi target pelaksanaan, katakanlah misalnya di tiga waduk Cirata, Saguling, Jatiluhur gitu ya, atau di daerah lain seperti di Danau Toba, kita ambil sampel airnya pada saat periode sebelum pelaksanaan, selama pelaksanaan dan setelah pelaksanaan, diuji di lab kualitas air, kemudian kita bandingkan hasilnya, tidak ada perbedaannya tambah dan memang tidak mengandung bahan-bahan kimia yang membahayakan. Karena tadi saya sampaikan, bahannya adalah garam-garaman.
1: Masih organik ya, tidak berdampak terhadap lingkungan.
0: Iya.
1: Oke. Tapi berapa lama Pak biasanya efek dari modifikasi OMC ini bisa dirasakan oleh suatu wilayah?
0: Efek modifikasi cuaca itu ordernya hanya jam-jaman atau paling lama dalam waktu satu hari ya Mbak. Jadi namanya cuaca. Cuaca ini kan ordernya ya singkat gitu ya. Jam-jaman atau harian. Kenapa? Karena target sasarannya itu satu sel awan. Ya, kita kan menyemai satu sel awan. Begitu awan itu kemudian sudah luruh, hujannya sudah habis dan sudah selesai, maka efek modifikasi cuacanya itu ya hanya berhenti di situ gitu. Dia akan punya efek butterfly effect untuk mempengaruhi potensi pertumbuhan awan pada jam-jam berikutnya begitu ya. Kalau seandainya efeknya ini akan diperpanjang begitu, artinya begitu hujan kan terjadi masa udara kosong, sehingga kalau secara fisika begitu ya, ini akan ada perambatan masa udara dan uap air yang mengisi tempat kosong itu, dan kalau semua kondisi lingkungannya memungkinkan, dia masih bisa lagi muncul awan yang baru. Tapi maksud saya tidak berdampak pada cuaca di esok harinya, yeah, atau bahkan satu minggu dan satu bulan ke depan gitu, karena modifikasinya yang dimodifikasi dimodifikasinya adalah awan gitu, okay, cuacanya. Gitu.
1: Baik, jadi apa Pak yang perlu dilakukan oleh masyarakat untuk mengantisipasi dampak kekeringan sejak dini selain dilakukan OMC tadi, masyarakat harus seperti apa?
0: Ya, yang pertama kalau untuk publik, untuk masyarakat, kami di BMKG ini sudah mempunyai informasi ya yang selalu kami sebarluaskan lewat kanal-kanal di BMKG ya. Ada info BMKG, kemudian ada web BMKG juga begitu. Sehingga masyarakat bisa mengantisipasi, misalnya untuk masyarakat petani begitu. Ini kalau misalnya mau menanam ya harus melihat kondisi musimnya begitu ya. Kami juga sudah beberapa kali melaksanakan sekolah lapang cuaca bagi para nelayan misalnya, bagi para petani untuk mengantisipasi aktivitas berlayar ataupun menanam komoditi pertanian begitu. Nah, dalam orde yang mungkin lebih pendek, masyarakat yang ingin bepergian ya, ini juga tentu memperhatikan info BMKG. Tapi karena kondisinya sekarang bukan cuaca ekstrim ya, lebih kekeringan, maka lebih ke sifat mitigasinya lah. Paling tidak kalau pas pada saat periode musim kering, musim kemarau, ya hematlah penggunaan air, jangan terlalu boros gitu ya.
1: Lebih diirit-irit ya.
0: Iya, melakukan konservasi air di sekitar perumahan, apakah biopori dan lain-lain, kira-kira begitu Pak.
1: Baik. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Budi atas waktunya di RRI Pro 3. Semoga masyarakat bisa lebih paham terkait dengan bagaimana operasional modifikasi cuaca ini ya Pak, untuk menghadapi kekeringan juga. Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG, Budi Harsoyo.
2: Wawancara Pro 3.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
5: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

saat sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 3 Juli 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, dan Samudra Pasifik Utara, Papua. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, di Samudra Pasifik Utara, Papua, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah pelambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Maluku. Lalu untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia. Diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Banjarmasin dan Tanjung Selor, lalu hujan ringan di sebagian besar Sumatera, Palangkaraya, dan Samarinda. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di kota Yogyakarta. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di kota Nabire, lalu hujan ringan di kota Mataram, Kendari, Ambon, Mamuju, Sorong, Manokwari, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Denpasar, Kupang, Makassar, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca.

0: kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kata tokoh dunia. Cara paling mendasar dan kuat untuk terhubung dengan orang lain adalah dengan mendengarkan. Cukup dengarkan. Mungkin hal terpenting yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah perhatian kita. Rachel Naomi Remen.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Selamat pagi pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Madiun disiarkan dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz, menghadirkan beragam informasi dan hiburan sepanjang hari ini Jumat 3 Juli 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun semuanya. Apa kabar Anda pendengar di hari ini, hari Jumat, hari ketiga di bulan Juli tahun 2026. Program 1 Radio Republik Indonesia Madiun hadir untuk Anda semuanya. Dan memang kebersamaan Pro 1 RRI Madiun sudah sedari dini hari tadi ya. Karena tadi jam 2 sampai dengan kisaran jam 4 kami bergabung bersama Pro 3 untuk menyiarkan pertandingan Piala Dunia antara Spanyol dengan Austria pendengar. Nanti pun jam 6 hingga kurang lebih jam 8 ya, ada Portugal dan juga Kroasia yang akan berlaga di babak 32 besar ini pendengar. Dan sesaat lagi dalam segmen Madiun pagi hari ini pendengar, hari Jumat Mutiara Pagi Berjaringan, nantinya akan kami hadirkan untuk Anda. Kami ajak Anda bergabung bersama RRI Malang ya. Nanti ada Ustazah Hajah Dewi Latifah yang akan membahas 4 perkara yang lebih jelek dari 4 perkara. Kira-kira perkara apa saja ini pendengar ya, yang membuat perhatian kita terhadap kebaikan-kebaikan ataupun keburukan-keburukan yang memang harus diwaspadai. Nanti akan bersama rekan presenter, bersama dia Laras pendengar. Jadi nantikan Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nus 10 Jawa Timur yang kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Madiun, kami ajak Anda bergabung bersama RRI Malang. Kita akan ikuti sajian Mutiara Pagi berjaringan hari ini.
1: RRI Madiun dan RRI Sumenep disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kita panjat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam Tausiah Mutiara Pagi, siaran berjaringan setiap hari Jumat pagi pendengar bersama dengan RRI se-Jawa Timur. Nah, pagi hari ini produksi dari RRI Malang, acara ini juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Surabaya, kemudian RRI Madiun, RRI Jember, RRI Sumenep, dan dirilai juga oleh RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban. Saya Diah Laras yang pagi ini akan menemani Anda untuk edisi Jumat 3 Juli 2026. Pendengar Pro 1 RRI Malang dimanapun Anda berada, kita nantinya akan membuka sesi tanya jawab. Nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon di 495850. Untuk Anda yang berada di luar Malang, Anda bisa menggunakan kode area 0341 495850, atau juga bisa melalui WhatsApp kami pendengar di 081 555 600 915. Sekali lagi, WhatsApp kami Anda bisa kirimkan teks ataupun juga bisa telepon di nomor WhatsApp yang sama, sekali lagi di 081 555 600 915. Pendengar, dalam kehidupan mungkin kita sering berusaha untuk menghindari hal-hal buruk, tapi mungkin ada bahwa beberapa perkara ini ternyata jauh lebih buruk daripada perkara itu sendiri. Nah, sebenarnya apa saja 4 perkara yang lebih jelek daripada 4 perkara lainnya? Nah, pagi hari ini akan kita simak bersama dengan Ustazah Hajah Dewi Latifah pagi hari ini, yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Malang, atau Umi Latifah ya, panggilan kesayangan kita. Assalamualaikum Umi Latifah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Laras.
2: Kabar baik pagi hari
3: ini. Alhamdulillah. Bisa nyampe di RR ini.
2: Alhamdulillah. Terima kasih pagi hari ini Umi sudah hadir di studio Pro 1 dan juga bisa memberikan tausiahnya pagi hari ini tentang tema kita, Umi ya.
3: Yeah.
2: 4 perkara yang lebih jelek daripada 4 perkara. Mm-mm. Apa saja itu? Monggo untuk mukadimah disampaikan Umi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Pendengar Mitra Setia RRI Berjaringan se-Jawa Timur ingkang sangat kula muliakan, alhamdulillah di pagi yang dingin ini kula kali panjenengan dikersakaken dening Gusti Allah saged kepanggihan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ridha Allah selalu menyertai kita semua. Selawat salam semoga tetap terhaturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang selalu membimbing kula panjenengan menuju kebahagiaan dunia akhirat melalui syariat-syariat agama Islam. Sadarenge napa ingkang badhe kula aturaken, monggo sareng-sareng membaca suratul Fatihah mengharap pada Allah. Muga-muga apa yang kita bicarakan pagi hari ini diparingi barokah oleh Allah, semuanya dikasih sehat, panjang umur, sakit nambah ibadah, paringi rezeki kata barokah halalan tayyibah, yasir lana ya Allah ziaratal Makkah wal Madinah, rumah tanggai sakinah mawadda warahmah, anak putune soleh solihah ya Allah, sing sakit-sakit semoga cepat sembuh, sedanten diparingi ketetapan iman Islam bi husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. empat perkara yang lebih jelek daripada empat perkara. Dari sebagian para hukama menyatakan arba'atun qabihatun walakinna arba'atan minha aqbahu. Adzambu minasyabi qabihun wa minasyaihi aqbahu. Wal ishtighalu bidunya minal jahil qabihun wa minal alimi aqbahu. Wa takasulu fi ta'ah min jami'in nas qabihun wa minal ulama wat talabati aqbahu. Wa takabburu minal aghniya qabihun wa minal fuqara aqbahu. Yang artinya empat hal berikut adalah jelek, tapi empat hal lagi lebih jelek. Apa saja itu? Yang pertama adalah dosa itu jelek pada diri pemuda, tapi lebih jelek lagi jika yang melakukan adalah orang tua. Dadose wong sing nglakoni maksiat, nglakoni dosa iku wis elek, ya. Pemuda kok senengane maksiat, kok senengane mabuk, kok senengane mencuri, kok senengane berjudi. Niki pemuda itu jelek. Tapi perbuatan-perbuatan jelek niki lek dilakoni oleh orang tua, orang yang sudah tua, subhanallah, itu lebih jelek. Namanya tua-tua keladi. Muga-muga kula panjenengan direksa dening Gusti Allah, ojo sampe kita apa mana ini sudah memasuki, ya, sudah lebih daripada pertengahan itu bulan Muharram, bulan Hijriyah 1448 yang dimaksudkan untuk introspeksi diri kulo kali penjenengan. Makanya tahunnya tahun Hijriyah ini agar kita berhijrah nyuwun teng Gusti Allah. Kita lah nas'alukal ismata fihi minasyaitani wa uliaihi wa junudhi, ya Allah. Setahun yang akan datang jaga kami, ya Allah, sanak bojo, sanak putu, sanak mantu dari godaan setan, ya Allah, bala tentara dan kekasihnya. Wal auna ala hadhihi nafsil ammarati bisu, jaga kami semua, ya Allah, setahun yang akan datang dari godaan hawa nafsu yang selalu mengajak kepada kejelekan. Aku kepingin tambah tua, tambah sabar, tambah tua, tambah sadar, ya Allah. Wal istighala bima yukarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Allah, ku mohon setahun yang akan datang berikan kemampuan untuk menyibukkan diri dengan amalan-amalan sing saged mendekatkan diri pada Allah. Aku kepengin tambah tua, tambah dekat sama Allah. Tolonglah aku, ya Allah. Dungono bendere, tambah tua, tambah sabar, tambah tua, tambah sadar. Awa iki kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang hidup akan merasakan yang namanya kematian. Dadi ojo diterus-terusan nglakoni dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, subhanallah, kesibukan duniawi, ya, kesibukan mencari, ya, sibuk golek donya pada diri orang bodoh, itu jelek. Tapi lebih jelek jika dilakukan, ya, perbuatan sibuk mencari duniawi ini oleh orang alim. Jatuh sih kulo kali penjenengan, ya, harus paham. Jadi wong alim iku ya kudu ngerti lah. Moso ya, kesibukan duniawi pada orang bodoh aja jelek, apalagi kepada orang yang alim. Nggih. Masya Allah, anjene wong bodoh ya apa? Ya kepengene sugih, kepengene beli mobil, kepengene ini, akhirnya sing digoleki donya-donya. Ya ya ta wong aku anjene urip ana donya. Gitu lah. Iku maklum wong jenenge wong bodoh. Tapi kalau dilakukan orang alim, itu jelek banget. Nuun sewu, ya, nuun sewu. Jika lo ada, nih, orang yang menjual diri, menjual ilmu, awakmu kate ngundang aku, wani piro, astagfirullah, hal azim. Kula tasih ewut pesene guru kula almarhum Ustaz Khairon Husain. Murid-muridku, anak-anakku, kabeh golek ilmu sing temen, muga-muga dikai barokah, dikai manfaat. Masih gak duwe pondok, masih yo gak dadi bunyai, paling tidak ngajarlah kamu nak tentang Al-Quran. Tapi sing ditakdirno ambek Allah jadi orang yang bisa menyampaikan ilmu, ojo pisan-pisan pasang tarif. Sopo sing muridku pasang tarif tak dungano ilmu ni mboten manfaat lah. Kayak begitu gitu lah. Adi sing dipikir ojo dunyo. Masya Allah. Tenggeriki nge wonten hadis yang menyatakan manis dada ilman walam yazdat fit dunya zuhdan lam yazdat minallahi ta'ala illa bu'tan. Barang siapa bertambah ilmunya tapi tidak tambah zuhudnya, maka hanya bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di monggo kula kali panjenengan yang diberikan ya dititipi oleh Allah ilmu, ayo dimanfaatkan untuk diri sendiri, untuk keluarga, kemudian disiarkan kepada yang lain dengan mengharap ridhani Gusti Allah. Jangan memikirkan sesuatu di belakang itu. Kenapa? Karena Allah sampun menyiapkan apapun yang kita butuhkan ketika kula kali panjenengan ikhlas mencari ridhani Gusti Allah. Ngaten wong alim niku direksa mbek Allah. Sing penting apa sing diomongno, apa yang diucapkan dia melaksanakan. Duduk gedabrus ngono. Sing nomor tiga, malas beribadah pada setiap orang, itu jelek. Tapi lebih jelek lagi dilakukan oleh ulama dan pelajar. Masya Allah. Nek wong biasa malas ibadah nggih utawa apa namanya aras-arasan. Wong kan ibadah iku iya kok sik. Wong biasa, orang umum ngedala iman dan ilmunya belum nyampe. Tapi lebih jelek lagi jika lo dilakukan oleh ulama dan pelajar. Ya Allah, no ulama ngaji ngalor ngidul, ono pelajar nggawa kitab ngalor ngidul, salat males, ngaji males, zikir aras-arasen, poso Senin gak kober. Ini lebih jelek. Masya Allah. Kulo tasih imut nggih, bahwasannya itu dikatakan innallaha la yastahyi ayu adziba ghaniyyan sarikin wa alimin fasikin. Itu mengerikan sekali itu nggih. Jadi sesungguhnya Allah itu tidak malu, enggak izin untuk menyiksa orang kaya tapi pencuri, dan orang berilmu alim tapi fasik. Esok ngandani uang awake dhewe gak gelem ngelakoni. Mengerikan banget. Kemudian ada sahabat yang tanya, apakah ada orang yang kaya itu pencuri? Ada. Sinteniku Rasulullah, yaitu orang kaya yang sangat medit, al-bahil yeah. Wong soge sing gak gelem ngetokno zakate, infake gak gelem sodako. Nah, orang alim yang fasik, yaitu tadi alim, ngerti tapi gak gelem ngelakoni. Wong dikongon sholat awake jarang, wong dikong zikir awake gedabrus. Lah kayak begitu. Makanya dikatakan malas beribadah pada setiap orang itu jelek. Tapi lebih jelek lagi jikalau dilakukan oleh ulama dan pelajar. Nggih, itu yang menentukan apa sih kok wong isok males dan lain sebagainya. Dikatakan oleh Rasulullah, man akalal halal sofadinuhu warokokolbuhu walam yakun lidakwatihi hijabun. supaya wonge nggih. Jadi api elek uangku dari makanan. Kenapa? Karena dari makanan itu akan jadi darah, dan darah itu menjadi gizi. Ketika apa yang kita makan itu tidak halal, maka berpengaruh kepada kejiwaan seseorang. Tandane makanan minuman halal yang kita makan itu halal adalah sofa dinuhu, bersih agamane, akas ibadai, rajin zikire gitu. Tambah tua tambah cecek marang Allah, waroko kolbu gampang kandanane, atine tipis, gelis faham, walam yakun lidak watihi hijabun, dan doanya pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang terakhir yaitu nomor 4, sombong itu jelek pada diri orang kaya, tapi lebih jelek jika dilakukan oleh orang fakir. Soge sombong itu jelek, ya dah. Lelek wong fakir miskin sombong tambah nemen, elek ini ku tambah nemen. Jarene wong-wong soge si ono sing disombong no titik. Walaupun sebenarnya kalau kulo kali penjenengan itu sadar awak iki urip ana donya nomor setunggal disili nyowo mbek Gusti Allah. Nomor 2 dititipi donya oleh Allah. Jadi ketika kulo kali penjenengan iso urip ana donya iki kudu sadar. Ya, ketika kulo kali penjenengan masih di dalam kandungan seorang ibu usia 4 bulan, subhanallah, Allah mengutus malaikat untuk datang menanyakan kepada janin yang ada di dalam kandungan ibu, "Eh janin, mau enggak kamu tak pinjemi, nggih? Tak sili nyowo. Kalau kamu mau, maka kamu harus berjanji padaku. Ketika kamu lahir, hendaklah engkau menyembah pada zat yang menciptakan nyawa." Ketika janin itu mengatakan, "Iya, oke." Maka dititipkan di situ, ditentukan laki apa perempuan, bahagia apa menderita, rezekinya banyak apa sedikit, matinya su'ul khotimah apa husnul khotimah, begitu. Gitulah. Maka nek ngaji niku wajib. Wong lek males ngaji ya hati-hati. Seperti itu. Sedangkan donya niki titipane Gusti Allah. Ketika kita sadar, gak mungkin lah kita akan menjadi yang tadi disampaikan, gitu. Innallaha la yastahi ayu adziba ghaniyyasar. Masyaallah. Allah tidak malu untuk menyiksa orang kaya yang sombong. Apa mana wong melarat sombong? Ya apa rupane? Insyaallah nika mukadimah ingkang kula aturaken, muga-muga enten manfaate.
0: Ya, baik. Terima kasih Umi Latifah pagi hari ini tentang 4 perkara yang lebih jelek daripada 4 perkara. Sudah disampaikan oleh Umi Latifah untuk mukadimah pagi hari ini. Umi, sebelum kita membacakan untuk para pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp dan juga nanti kita akan buka line telepon ya. Yeah. Silakan Anda bisa bergabung. Umi, kita jeda sejenak Umi sebelum kita nanti lanjutkan untuk Anda pendengar. Masih kami tunggu di WhatsApp kami 081555 6915, atau Anda juga bisa telepon di 0341 495 850.
1: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
4: Tariq bin Ziyad dikenal dalam sejarah Spanyol sebagai legenda dalam sebutan Tariq el Tertu atau Tariq yang memiliki satu mata. Dia adalah seorang jenderal dari dinasti Umayyah yang memimpin penaklukan Muslim atas wilayah Al-Andalus, yaitu Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sekitarnya pada tahun 711 Masehi. Musim panas 92 Hijriah, Tariq bin Ziyad berangkat menuju Al-Andalus. 29 April, pasukan Tariq mendarat di Gibraltar. Nama Gibraltar sendiri berasal dari bahasa Arab, Jabal Tariq, yang artinya Gunung Tariq. Pertempuran Guadalete terjadi tanggal 19 Juli 711 di sekitar sungai Guadalete yang terletak paling selatan dari wilayah Al-Andalus. Al-Andalus. Pasukan Muslim pimpinan Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan pasukan Visigotik yang dipimpin oleh Raja Roderick. Kemenangan ini sangat penting sebagai pembuka jalan bagi pasukan Muslim, sehingga di kemudian hari Andalusia menjadi bagian dari wilayah Muslim selama hampir 8 abad sampai dengan kejatuhannya di tahun 1492. Dalam pertempuran itu juga Raja Roderick ikut terbunuh di tahun 19 Juli 711. Setelah itu, Tariq bin Ziyad menjadi gubernur wilayah Andalusia sebelum akhirnya dipanggil pulang ke Damaskus oleh Khalifah Walid I. Inilah biografi singkat Tariq bin Ziyad, sang penakluk Andalusia, jenderal perang.

0: Ya pendengar, Anda masih bersama kami dalam Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nus 10 Jawa Timur. Untuk pagi hari ini juga disiarkan ya dari Pro 1 RRI Surabaya, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Sumenep, dan juga dirilai oleh RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban. Bersama dengan Umi Latifah pagi hari ini kita juga masih membahas tema kita, yaitu 4 perkara yang lebih jelek daripada 4 perkara. Silakan. Pagi hari ini sudah tersambung bersama kami ada pendengar pertama nih, Umi Latifah, yang sudah gabung di telepon. Kita coba terima, ada Pak Suko di Krian Sidoarjo. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Suko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Diyarara.
0: Nggih, monggo silakan Pak Suko.
1: Umi, matur nuwun. Assalamualaikum Umi.
2: Sinah.
1: Kita semoga sehat dan Mbak Diyarara.
0: Amin.
1: Mohon izin tanya Umi, amalan ringan yang besar salahnya, dan salah satu ciri kedermawanan itu yang bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan.
2: Amalan yang ringan tapi besar pahalanya. Pagi-pagi, sore-sore, diam-diam baca Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Gampang kan? Apalagi kalau ditambah Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Itu luar biasa, memberatkan di timbangan ke mizan. Yang kedua tadi apa Mbak Laras?
0: Yang kedua, salah satu ciri kedermawanan itu yang seperti apa?
2: Ya, ciri dermawan mau mengeluarkan 2,5% dari harta yang dimilikinya. Oke? Itu termasuk lekne gak gelem ngetokno infak zakatnya, berarti dia itu orang pahil, orang medit. Oke? Jadi nuwun sewu, ojo ngenteni setahun. Kalau saya itu setiap dapat rezeki sudah tak keluar noai. Kayak gak jadi udun. Ya, gak jadi penyakit. Jadi langsung oke, kok medit, insya Allah penyakit nantinya. Akhirnya harta yang dimiliki akan habis, begitu Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Suko di Krian Sidoarjo pagi hari ini sudah gabung melalui telepon ya. Kemudian di YouTube ini Ustazah Umi Latifah ya, benar sih Ustazah ya. Umi ada yang gabung ini di YouTube ya, komentar di YouTube ada @kontea3821. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah. Allah yang bebas memberi keinginan umat apa kebutuhan umat? Nah ini mungkin antara keinginan dan sama kebutuhan ini Umi. Salam dari Ngawi, matur nuwun. Monggo silakan Umi.
2: Jadi Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir, ya, mampu untuk memberikan apapun yang Anda inginkan selama kulo kali penjenengan mau melaksanakan hak-hak ya Allah. Seperti itu. Jadi Allah itu maha segalanya. Bahkan di hadis kursi dikatakan ana inda dhanni abdi bi, aku itu menurut persangkaan dari hambaku. Jikalau hambaku mengatakan aku mampu, ya pasti mampulah. Tapi kalau dia mengatakan kira-kira Gusti Allah mampu enggak ya, Allah itu kira-kira memperhatikan aku enggak ya, maka Allah bilang enggak gitu. Makanya harus yakin. Kalau enggak yakin enggak bisa. Begitu. Hamba Allah di Ngawi.
0: Baik. Terima kasih untuk hamba Allah tadi ya, tidak disebutkan namanya, sudah bergabung di channel YouTube RRI Malang @kontea3821. Terima kasih. Ada lagi kemudian di WhatsApp, coba saya bacakan dulu dari Ibu Nur Hayati di Kediri. Assalamualaikum Umi, saya pernah mendengar hadis bahwa dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Tapi faktanya banyak orang alim yang justru kelihatannya ini berlomba-lomba memamerkan kemewahan hidup di media sosial. Nah, bagaimana kita menyikapi fenomena ini Umi supaya tidak mudah berburuk sangka tapi juga tetap bisa ambil pelajaran?
2: Benar itu. Jadi dunia ini adalah penjara, neraka bahkan dikatakan. Dunia ini neraka bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir. Makane nek ana wong mukmin gak duwe, tenang aja, sing penting salat, sing penting ibadah, besok dapat surga yang beneran. Maksudnya yang dirasakan walaupun di dunia tidak merasakan, ojo khawatir, nanti di akhirat dapat surga, kenikmatan yang luar biasa. Tapi anak wong Islam, muslim, beribadah, terus dia itu di dunia dikasih rezeki lebih oleh Allah, itu rahmat. Yang penting dia bukan istidraj itu, ya. Tetapi kalau bukan muslim, duduk wong Islam, ya Allah, dadak ya ono donya uripe soro, padahal itu surganya. Ono donya koyo ngene, di akhirat mesuk koyo opo. Ya, itu harus kita sadari benar-benar. Lah ya apa saiki orang-orang itu kok menunjukkan tentang dunianya? Sudah, ya. Ad-dunya mata wa khairu mata ya al-maratu soliha, gitu. Sebanyak berapapun harta yang ditunjukkan, jadi sebenarnya niku harta benda yang paling mulia adalah istri soliha. Itu contoh dari Allah. Jenengan aja ngono. Dadi lek ndelok ana wong jarene ngene, lah kok ngene, oh gak masuk akal, udah kembalikan aja kepada Allah. Yang penting kula kali panjenengan tidak berbuat seperti itu. Dan tidak semuanya juga, ada sebagian memang itu menurut kadar ilmu dan iman masing-masing, begitu.
0: Baik, terima kasih Ibu Nur Hayati di Kediri ya, pagi hari ini sudah bergabung bersama kami. Kemudian ada juga selamat pagi untuk Ibu Sri Suhartini di Surabaya. Assalamualaikum Ustazah dan Mbak Diah. Waalaikumsalam. Mau bertanya, apa perkara yang bisa menggelapkan hati dan apa perkara yang bisa merusak pahala amal baik? Ustazah, terima kasih. Monggo silakan Umi.
2: Nggih. Jadi perkara yang menjadikan hati kita itu yang pertama gelap apa?
0: Nggih, menggelapkan hati.
2: Gelap hatinya itu karena perkara itu satu dosa, nomor dua perkara itu haram. Nggih. Perkara yang haram. Kalau wau di mukadimah saya sampaikan man, ya ini yang terang. Ya, man akalal halal sofa dinuhu warokokolbu walam yakun lidak wati hijabun. Saya terangkan yang terang aja dulu. Kulo kali penjenengan itu bisa dilihat apakah hati nek kulo kali penjenengan ini terang. Rokokolbu itu hati yang terang, hati yang gampang dikandani. Ya, itu dilihat dari makanan apa yang kita konsumsi. Nek makanan kita itu halal, maka bisa dilihat nomor satu sofa dinuhu, bagus agamane. Nggih, apa yang diperintahkan oleh Allah selalu dilaksanakan, apa yang dilarang oleh Allah selalu berusaha sampai aku ngelakoni. Waroko kolbu, dan tipis atine itu maksudnya bukan pemarah, bukan, tapi cepat sadar. Yang ketiga adalah walam yakun lidakwati hijabun. Nggih, doanya itu dikabulkan oleh Allah, berarti hatinya terang. Ah, yang seperti ini karena makanannya itu halal. Nih, yang kedua, yang menjadikan hati kita itu gelap ya karena makanan haram. Man akalal haram, nih, maka mati hatinya nih, gimana? Agamanya itu sudah berantakan. Sholat ngenteni tuwek, tiba durung tuwek wis matek. Lho ya apa iki, astagfirullahaladzim. Maksudnya kongkon ibadah kena penyakit arasen. Nah, sing akhire karena makanannya yang dimakan ini, yang dimakan ini adalah perkara haram, kecampuran haram. Apa yang terjadi? Ibadahi males, nggih, atine keras, nggih. Atine keras, sing akhire dia itu akan menjadi doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makane zaman akhir niki masalah makanan itu masya Allah, ndak ngerti awake dhewe ndi halal ndi haram. Kadang-kadang pokok viral, pokok enak kita makan aja. Makane kula sanjang ojo sampai ketika kita mau makan apapun lupa membaca bismillah, begitu. Dengan mengharap kepada Allah, kalau ini ada sesuatu yang kurang baik, semoga Allah memperbaiki. Nggih.
0: Baik, terima kasih untuk Ibu Sri Suhartini di Surabaya. Umi, kalau bicara tentang tadi makanan haram ya yang dikonsumsi ini, sebenarnya apakah dari bahannya saja dan apakah ini pengaruh juga dari bagaimana cara mendapatkannya gitu, Umi?
2: Iya, semuanya. Jadi kalau makanan halal ya halal aja. Ada yang Nun Sewu, kalau kita ditanya roti, rotiku halal ya? Halal. Tapi kalau kita mencuri jadi haram. Atau kita memang beli tapi dari uang yang haram. Bisa uang riba, bisa uang korupsi. Begitu. Biasanya lek wong desa-desa kula critani, "Bu, lombok iku halal apa haram, Bu?" Halal. Lek metik wek tanggane gak kondo. Haram. Gedang-gedang itu halal apa haram? Halal. Katik bungkus apa namanya? Katik brengkes gak duwe godhong akhire njukuk jaluke nang wak sepi. Nggih, kapelasane masih tuku tongkole halal, bumbune halal, grodonge haram, maka jadi haram. Begitu. Kalau kita haram nyata kan babi gitu. Haram ya, seperti itu.
0: Baik. Nah, ini ternyata hal-hal kecil seperti ini, perkara cuma daun pisang kita ambil aja juga jadi haram nanti kalau enggak izin dulu ya.
2: Iya.
0: Ya. Baik. Terima kasih untuk Ibu Suhartini di Surabaya ya, sudah bergabung pagi hari ini. Ada juga di Wagir Bapak Imam Syafi'i. Assalamualaikum Umi, bagaimana tanda-tanda hati yang mulai mengeras menurut Al-Quran ataupun hadis, dan apakah masih bisa dilunakkan kembali? Mohon pencerahannya.
2: Maksud iya, jadi tandane atine sing keras niki wau ya ibadahi males, aras-arasan golek ilmu, tidak mau melaksanakan sholat dan rezekinya haram. Begitu. Apakah bisa? Sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh manusia, sebanyak apapun dosa yang dilakukan manusia, selama hayat masih dikandung badan, gelem tobat, maka pasti dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Pak Imam. Terus pokoknya saiki ki watubu ilallahi jami'an. Jadi tobat sing tobat, taubatan nasuha. Ojo tomat iku mari tobat kumat. Mari tobat, kumat mana? Ana uang, tobat. Kana uang, kumat. Astagfirullahaladzim.
0: Baik, Umi, apakah ini juga untuk melunakkan hati yang keras ini perlu, kan tadi disampaikan untuk maunya tobat gitu, harus tobat. Apakah perlu juga sampai sholat taubat begitu? Dan apakah cukup sekali cukup atau sering dilakukan berulang-ulang gitu?
2: Jadi orang yang tobat itu orang yang mampu menjaga perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Mau sholat tobat, saya setiap hari juga melaksanakan sholat tobat. Kenapa? Karena kita kadang-kadang tak terasa melakukan suatu dosa. Jadi dengan sholat tobat monggo, memperbanyak istighfar pun monggo. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bukan cuma di lesan. Jadi di samping istighfar, benar-benar berusaha untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Caranya taubat yang benar itu, satu, ada rasa getun. Ada rasa getun yang sangat di dalam hati. Kemudian berjanji dalam hati untuk tidak mengulangi lagi. Ya, menjauhi tempat atau teman yang bisa menggiring kita untuk berbuat dosa dan memperbanyak istighfar. Seneng ngaji itu termasuk tandanya tobat diterima dening Gusti Allah. Begitu.
0: Baik. Baik, terima kasih untuk Bapak Imam Syafi'i ya di Wagir Kabupaten Malang sudah terjawab pertanyaan pagi hari ini. Kemudian saya juga mengingatkan kembali, monggo silakan di WhatsApp kami, Anda bisa gabung di 081-555-600-915. Anda bisa telepon di nomor WhatsApp yang sama atau juga bisa di 0341-495-850. Umi, kita bacakan lagi WhatsApp yang sudah masuk. Ini tadi mungkin menanggapi terkait dengan makanan haram ya. Ada hamba Allah, Endek Mobile 3374. ada orang yang menghindari makan babi karena termasuk makanan haram, tapi masih suka bergibah, Umi. Maka bagaimana bersikap? Bukankah gibah ini juga sama-sama perkara haram?
2: Iya, harami babi ambil gibah itu memang tidak sama. Kalau haramnya babi memang haram, ya. Gibah itu dosa, tapi kita tobat bisa dimaafkan oleh Allah, okay? Tapi gak oleh sembrono. Nuwun sewu. Jadi kulo kali penjenengan ketika ngaji, jangan melihat orang lain, lihat diri sendiri saja. Perkara wong liya cekne urusane dhewe. Kenapa? Karena Allah menyatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari siksa api neraka. Kok ada orang lain melakukan itu? Sing penting awakmu aja, ngono lho. Gitulah. Kenapa? Karena ketika kita melihat kekurangan orang lain itu paling enak, paling gampang. Tapi mencari kekurangan diri sendiri, astagfirullahaladzim. Gitulah. Ya seperti itu. Opo kapek, opo enak mangan babi ae tapi gak rasa-rasan. Ya gak bisa kayak begitu, ya. Jadi subhanallah, ayo bareng-bareng kita hindarkan, kita jauhi apapun yang dilarang oleh Allah, baik itu makanan atau ucapan atau apapun. Insyaallah uripe kula kali panjenengan akan diperhatikan oleh Allah, akan dicukupi dunia akhiratnya oleh Allah. Yang penting kula kali panjenengan memperhatikan hak-hak Gusti Allah, begitu.
0: Baik, terima kasih untuk hamba Allah Enigmobile 3374. Kemudian di YouTube juga terima kasih, ada Ed Sri Sundari DSD2D. Assalamualaikum, menyimak Ustazah. Terima kasih. Ada yang bertanya, Ustazah, ada orang jangankan Lombok, sayur-sayuran juga metik milik tetangga. Apakah ini juga termasuk apa ini? Mungkin doanya tidak diijabah oleh Allah, matur nuwun.
2: Iya, kalau ndak tobat, kalau tobat insya Allah kembali nanti baik, ya. Jadi awake dhewe niki jok meremehkan perkara yang kecil, ya. Lah sakno wong ya lho iki emang tak cukupno. Tak cukupno, tak masakno lah, tak pangani dhewe. Baik. Ayo tobat mi Allah gitu ya.
0: Baik. Umi, jadi walaupun misalnya ini kan ada tetangga, ini jadi penasaran juga untuk di apa ya, kehidupan bertetangga gitu. Apakah misalnya alah jupu-jupu, oh gak popo, biasanya kan ada tetangga yang kayak gitu ya.
2: Kalau sudah ada itu lebih baik ditulis saja. Monggo yang mau ambil, tapi kira-kira yang lain biar sama-sama gitu.
0: Oke, baik. Biasanya kan ambil daun pandan, bikin apa gitu, ntar dikasih kolaknya atau apa gitu. Tapi tetap sebaiknya izin ya, Umi.
2: Izin
0: ya
2: dulu. Kalau sudah diambil, kata Umi, gak iku lho ya opo.
0: Iya, benar. Udah dipakai ya, Umi.
2: Kadung jar ini.
0: Baik, terima kasih untuk yang di YouTube ya, sudah gabung pagi hari ini. Ada juga di WhatsApp, kita coba sapa lagi Ibu Sulastri di Probolinggo. Terima kasih.

0: Di Lawang itu ada namanya bakso kota ya. Setiap teman-teman dari Bangil, dari teman-teman saya itu masya Allah bilang, Bu Latifah sampean lak wong Lawang sih. Iya, kenapa Bu? Kula sanya ngonten. Aku benang Lawang nang Malang mesti mampir bakso iku. Enak Bu Latifah wis cerita semuanya orang-orang itu. Aku ngono. Jari Pak Tohai lho. Jare Pak Toha iku lho, mangan opo ae enak pokoke wetenge luweh. Saiki lho wong pinter-pinter masak, wis ndak usah antri koyo ngono. Lah seperti itu. Jadi sebenarnya itu sing penting awak iki makan satu yang halal, bergizi. Gitu lah. Jadi perintah Gusti Allah itu makanlah dengan makanan yang thayyibat. Nggih, thayyibat iku apa? Enak, halal dan bergizi. Nah, bagaimana cara menanamkan seperti itu? Ya dari rumah tangga sendiri-sendiri. Yang tadi ku anfusakum wa ahlikum naro. Kalau panjenengan melihat orang yang kayak gitu, wong itu gak duwe tapi kemenyeke pol-polan. Ya sudah, itu contoh aku gale ngono. Ngonten Bu Lastri. Nggih. Yeah. Biar orang melakukan apa yang dia lakukan, yang dia inginkan. Yang penting ini contoh dari Allah. Awak mojo koyo ngono. Lah begitu.
1: Baik, terima kasih pagi hari ini Ibu Sulastri ya, sudah gabung bersama kami pagi hari ini. Kemudian ada juga Ibu Fitri. Umi, gimana cara menjaga hati supaya tidak sombong ketika miskin maupun ketika kaya? Karena kadang orang miskin merasa lebih mulia karena kemiskinannya, sementara orang kaya merasa lebih hebat karena hartanya. Apakah ada doa atau amalan yang diajarkan Rasulullah untuk menjaga kerendahan hati?
0: Terima kasih. Ya, pasti semuanya ada. Agama Islam itu agama yang luar biasa. Berbanyak Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan beberapa hati, sabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ya Allah. Yeah. Sabit kalbi ala dinika, untuk selalu melaksanakan perintah agamamu, wa ta'atika, dan selalu taat kepadamu. Doa terus Allah. Kula mboten saged napa-napa tanpa pertolonganmu ya Allah. Aku pengen jadi orang yang baik ya Allah. Terus doa, doa, doa. Begitu. Jadi itu dengan cara menjaga hati. Terus belajar. Lek dilokno wong gak loro ati, ilo-ilokno sak karep-karepmu, lambe-lambemu dhewe engko pegel-pegel kon rasakno dhewe. Makane kan ada keterangan, sampean lek dibenci oleh tetangga, benci itu sebenarnya benar-benar cinta lho ya. Kalau wong gak cinta kenapa ngomel lek gak mari-mari? Ya apa? Sampean dibenci tetangga, pirang alhamdulillah. Kenapa seperti itu Bu Latifah? Karena nggih, kalau sampean gak apik kalau tonggo, insya Allah tonggomu gak kate nyele duwe. Iya dah. Lawan api ku kate nyele duwe sungkan gitu. Tapi kalau misalkan sama suami sama istri, sing wetok ngomel ae ngono, sing lanang meneng, ya Allah, maafkan dosaku, aku enggak bisa menjaga, enggak bisa mendidik istriku ya Allah. Terus suaminya sabar, istighfar terus mendoakan istrinya. Dan itu suami dapat pahala yang besar. Satu. Nomor dua, lek sing wetok nyuwocet ngomel ae, enak sing lanang gak dijaluki apa-apa. Sungkan kan?
1: Abis ngomel masa mau minta gitu ya.
0: Iya. Tapi lek sayang-sayangan sing dijaluk akeh. Ayo Mas akeh promo. Dijak nang mall, dijak nang ndi. Itu katanya. Astagfirullahaladzim, tak pikir iya ya anjen. Astagfirullah kulli dzambin adzim. Gitu Mbak Fitri.
1: Baik, terima kasih sudah disampaikan ya doa
0: doanya. Jadi jaga hati itu tadi begitu sadar. Awak iki urip di sili nyawa mbek Allah, dititipi donya oleh Allah. Ndanga o masalah agama, ningklu o masalah donya. itu kuncinya.
1: Baik, terima kasih Mbak Fitri. Kemudian ada juga ini WhatsApp terakhir Umi dari

0: hamba Allah tidak disebutkan namanya, sepertinya ini di luar tema, lagi minta pencerahan ini Umi. Saya ingin bertanya, suami niat ingin menyenangkan anak di libur sekolah ini Ustazah, tapi secara ekonomi sedang pas-pasan, bahkan sedang terlilit hutang. Kemudian suami menggadaikan motor untuk bayar hutang, tapi jadi masalah karena ditahan debt collector. Akhirnya tidak bisa menyenangkan anak, padahal di awal sudah saya peringatkan. Ustazah mohon pencerahannya.
1: Astagfirullahaladzim. Perbanyak istighfar ge. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dikin min kulli hamben faraja. Alakun man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hamben faraja. Dan keliru. Ya. Warazakahu min haitsu la yahtasib. Uang lek sing istiqomah moco istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja, ya. Lek ne ono masalah, Allah memberikan cepat jalan keluar. Dia mendapatkan kesulitan, Allah memberikan kemudahan, dan Allah akan memberikan rezeki tanpa hisab, ya. Ya apa kepengin nyenengno anak? Apakah nyenengno anak harus ngelencer? Sebenarnya kita ndak, kalau ndak punya uang gak usah model-model. Contoh, saya kemarin ngaji di Punten ya Batu. Terus anakku bilang, "Mi, sekolah perayaan gak tau jak ngelencer." Melo ah nang Malang. Ya sudah, ambil ngaji, ngajinya Mariasar, nggih, santunan yatim di Punten kemarin. Saja-aja ayo Mas berangkat mari duhur. Tak janang di. Ya, nang gini alun-alun Batu. Sudah tulina sakarepmu. Ya sudah, selesai terus diajakan. Kadang-kadang wis kulo lo jangan mlaku-mlaku. Tuku cilok ta tuku. Jadi gak sampai melakukan sesuatu yang menjadikan lebih parah lagi. Salah wis gak duwe sepeda di apa no?
0: Digadaikan
1: tak diambil debt collector karena belum lunas, belum bayar. Ya iku jenenge sengsara. Dibuat sendiri sakjane ya. Ayo wes ngelancar nang di jalan-jalan kan. Nusewu, sekarang itu setiap daerah kan ada tempat-tempat untuk renang. Di Lamong itu juga ya, Kali Reco gitu. Sudah, ayo bikin apa? Apa namanya cucuk-cucuk datang semua. Karena wes atus nang Polaman. Nah, banyak sekali ada Kali Reco, ada mana? Sing di kono ini enak. Iya wes, kono dulu ndak atik biaya. Cuma masuk bayar 5.000 beres kan. Tidak harus ngelencer yang menghabiskan uang beratus-ratus ribu. Jadi sebaiknya pinter-pinter ya wae dhewe ya. Jadi bisa ayo masak bareng, anake dijak masak, sampean bagian itu sudah seneng. Nah, gitu loh, nggih. Semoga Allah memberikan jalan keluar yang terbaik.
0: Amin, amin. Baik, terima kasih untuk hamba Allah ini. WhatsApp terakhir Umi pagi hari ini, monggo sebagai penutup apa yang ingin disampaikan tema kita pagi hari ini.
1: Alhamdulillah, semoga apa yang kita bicarakan pagi hari ini ada manfaatnya. Yang penting ayo belajar noto ati. Nggih. Ojo senengane nglakoni dosa. Ayo perbanyak istighfar. Jangan terlalu lo ya, menyibukkan diri dengan dunia. Ya kita wajib, nggih, mencari dunia wajib, tapi jangan terlalu, nggih, nah, sampai lali ibadah marang Gusti Allah. Aja males ibadah, karena ibadah itu bukan kembali kepada Allah, tetapi kebutuhan kita agar kita menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Yang keempat, monggo sareng kali kula, kita jaga hati, jangan sampai masuk ke dalam hati kita sifat Gusti Allah. Ngeta Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, iku sifat Gusti Allah. Ojo sampai masuk ke dalam hati kita yang namanya sombong, gak ana gunane, merusak tentang diri kita sendiri. Insyaallah niko ingkang saged kula sampaikan kasari atur kula dari awal hingga akhir, nyuwun agungipun pangapunten, billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Latifah pagi hari ini memberikan tausiahnya tentang 4 perkara yang lebih jelek daripada 4 perkara. Sudah disampaikan pagi hari ini dalam Mutiara Pagi berjaringan Kornus 10 Jawa Timur. Terima kasih untuk Anda pendengar yang bergabung bersama kami. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak Mutiara Pagi pagi hari ini. Dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan debar ya, atau dengar bareng siaran langsung Piala Dunia 2026 antara Portugal melawan Kroasia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Dan juga nomor punggung 16 Baturina yang akan menyokong striker tunggal dari Kroasia yaitu Ante Budimir. Sementara untuk wasit yang akan bertugas pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat adalah Espen Eskas. Dan kemudian pendengar, untuk Kroasia dan juga timnas Portugal kali ini juga akan menjadi penentuan siapakah akan yang akan pensiun lebih dini, begitu ya Bung, dari terkait misalnya apakah Cristiano Ronaldo di kubu Portugal yang merupakan kapten, juga kemudian juga ada Luka Modric, siapakah yang akan pensiun terlebih dini gitu ya Bung Nova ya. Dan ini akan menjadi laga penentuan apakah ini merupakan laga terakhir dari kedua kesebelasan. Dan saat ini pendengar sudah bersiap-siap kedua pemain, kedua kesebelasan masuk kami di lapangan. Kroasia menggunakan kostum berwarna biru, celana biru dan kaos kaki biru, sementara Portugal menggunakan kostum berwarna putih dan kaos kaki putih. Sudah dilakukan kick off kali ini dan diambil oleh Kroasia, dan ada Marin Pongrakić masuknya tadi, umpan saja ke depan namun berhasil dicocor oleh Bruno Fernandes dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini akan diambil oleh Ivan Perisic yang masih berada di area pertahanan dari Kroasia. Ivan Perisic nomor 14 sudah bersiap-siap menembak bolanya. Sudah dilakukan lemparan ke depan, maksudnya kepada Peter Sukic, namun jatuh di kaki Juan Neves. Kali ini ada timnas Portugal melakukan serangan. Juan Neves berikan kepada Vitinha, mundur lagi ke belakang kepada Ruben Dias. Kali ini berpindah ke sektor kiri penyerangan, ada Rafael Leão. Rafael Leão berikan lagi kepada Vitinha. Vitinha melebar lagi, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias kini melewati garis tengah permainan. Ruben Dias mundur back pass lagi, berikan kepada Vitinha. Umpan 1-2, kerjasama dia dengan nomor punggung 20 ada Joao Cancelo. Kali ini Vitinha, Vitinha melewati 1-2 pemain, berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo ada umpan matang, dia berikan kepada nomor 18 Pedro Neto. Pedro Neto dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Kroasia. Pedro Neto kali ini meliuk-liuk dari sektor kanan penyerangan, maksudnya tadi umpan kepada rekannya namun berhasil dipotong. Lalu serangan kini ada nomor punggung 3 Marin Pongrakić. Marin dia menyisir dari sebelah kiri penyerangan, mundur lagi ke belakang, berikan kepada nomor punggung 16. Dan kali ini ada Luka Modric, sang kapten dari Kroasia. Luka Modric masih mendribel bola, berikan kepada Peter Sukic, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Mateo Kovacic. Saat ini umpan lagi ke belakang, berikan kepada Marin Pongrakić. Umpan melebar kali ini, Marin kepada sang kiper Dominik Livakovic. Dominik Livakovic umpan lambung ke depan, jauh datangnya bola, namun kembali dipuang tadi oleh barisan pertahanan dari timnas Portugal dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dieksekusi oleh Josip Stanisic. Stanisic sudah bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan ke depan saja, maksudnya tadi kepada nomor punggung 17, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Josip Sutalo. Josip Sutalo melebar ke kiri, ada Ivan Perisic di sana. Ivan Perisic umpan terobosan, maksudnya berikan dia kepada nomor punggung 13, berbahaya datangnya bola. Tendangan langsung dilakukan, sayang sekali pendengar. Ante Budimir melakukan tendangan langsung di dalam kotak penalti tadi, namun berhasil dinetralisir oleh Diego Costa dan hanya tidak mampu menjebol gawang dari Kroasia. Kini ada Juan Neves. Juan Neves nomor 15 memberikan kepada Pedro Neto nomor 18. Saat ini Portugal menginisiasi serangan, back pass ke belakang pada Ruben Dias. Ruben Dias meminta rekan-rekannya untuk melebar, berikan kepada Nuno Mendes. Saat ini ada balik back pass lagi, berikan kepada Vitinha. Vitinha mendribel bola dia. Kali ini umpan sodorkan saja kepada Pedro Neto. Pedro Neto back pass ke belakang, berikan kepada Vitinha. Umpan melebar ke sebelah kiri, ada Ruben Dias. Tidak terburu-buru saat ini timnas Portugal. Umpan sodorkan ke depan, ada Rafael Leão. Rafael Leão tendangan langsung, sayang sekali pendengar. Satu lagi tendangan dilakukan oleh Bruno Fernandes. Kali ini terjadi beberapa kali serangan dilakukan oleh Portugal. Ada tadi terjadi kemelut di depan gawang. Ada Bruno Fernandes dan Vicina. Namun sayang sekali masih berhasil diblok oleh barisan pertahanan dari timnas Kroasia. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini ada Joao Cancelo. Ya, Joao Cancelo melakukan lemparan ke dalam. Kepada siapa bola diberikan? Umpan saja berikan kepada Neves. Neves mengontrol bola dia. Saat ini back pass ke belakang berikan kepada Ruben Dias. Kali ini ada Pedro Neto. Pedro Neto dibayang-bayang oleh satu orang pemain. Namun berhasil tadi disapu bola oleh para pemain Kroasia. Kembali bola jatuh di kaki Vitinha. Serangan balik saat ini dilakukan oleh timnas Portugal. Umpan 1-2 kali ini Vitinha. Vitinha melihat rekan-rekannya. Berikan saja kepada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo umpan melebar kepada Rafael Leão. Saat ini Rafael Leão menyerang dari sisi kiri pertandingan. Berikan kepada Nuno Fernandes. Maksudnya umpan terobosan berbahaya tadi. Namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Tidak mampu Nuno Mendes untuk mengontrol datangnya bola tadi. Dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Kroasia. Ya pendengar, hingga memasuki menit kelima sudah satu serangan tadi dilakukan oleh timnas Portugal. Mendapatkan peluang satu shot on goal pertama mereka. Dan saat ini sudah dilakukan tendangan melambung jauh melewati garis tengah permainan. Kali ini jatuh di kaki para pemain Portugal. Tadi dijatuhkan tadi tampaknya Joao Neves oleh nomor punggung 17 yaitu Peter Sukic, dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari garis tengah permainan. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan. Ruben Dias saat ini mendribel bola. Umpan saja sodorkan ke sebelah kanan. Ada Pedro Neto dia. Pedro Neto dibayang-bayang oleh dua pemain. Back pass ke belakang berikan kepada Neves. Neves kembali lagi kepada Ruben Dias. Ruben Dias kali ini melebar ke sebelah kiri. Ada Neves. Neves umpan langsung ke depan. Tadi ada Rafael Leão menyerang dari sisi sebelah kiri. Berbahaya Rafael Leão umpan langsung ke depan. Ah, sayang sekali pendengar. Berbahaya tadi. Umpan tarik dari Rafael Leão dari sisi kiri ataupun sektor kanan pertahanan dari timnas Kroasia. Tadi berhasil diblok oleh Josip Sutalo dan hanya menghasilkan sepakan pojok, dan merupakan sepakan pojok pertama yang didapat oleh timnas Portugal pada pagi ini. Akan dieksekusi oleh Rafael Leão, nomor punggung 17. Sudah bersiap-siap, umpan pendek saja berikan kepada Pedro Neto. Umpan tarik langsung dilakukan. Ah, sayang sekali penerbangan berbahaya. Kali ini ada Joao Cancelo, tendangan langsung. Masih melebar di atas mister gawang dari Kroasia. Tendangan tadi bola rebound yang didapat oleh Joao Cancelo. Berada di atas mister gawang timnas Kroasia. Masih kedudukan 0-0 kali ini pendengar hingga menit ke-7. Detik ke-7 di Toronto Stadium. Tendangan gawang akan dilakukan oleh Livakovic. Sudah dilakukan. Bola sudah kencang melewati garis tengah permainan. Berhasil tadi dikontrol oleh salah satu pemain Kroasia. Namun kini jatuh di kaki Ronaldo. Ronaldo tadi maksudnya berhasil dribel bola kali ini. Ada nomor punggung 8. Berikan kepada nomor punggung 17. Ada Peter Sukic. Peter Sukic tidak mampu mengejar bola tadi. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Portugal. Nampaknya akan dieksekusi oleh Nuno Mendes. Bek kiri dari timnas Portugal. Bek, ya kali ini Nuno Mendes bersiap-siap dia. Sudah melihat meminta rekan-rekannya. Umpan saja ke depan, maksudnya kepada Rafael Leão. Terjadi perebutan bola. Kali ini bola jatuh di kaki Pedro Neto. Melebar dia ke nomor 18. Kali ini ada Pedro Neto. Pedro Neto utak-atik dia melewati 1-2 pemain. Umpan terobosan dilakukan. Ah, sayang sekali berbahaya. Namun tidak ada satupun pemain yang menyambut tadi. Dari umpan lambung dari sektor sebelah kanan penyerangan ataupun sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Kroasia. Umpan lambung yang begitu cantik. Sayang sekali Cristiano Ronaldo belum mampu untuk menanduk umpan yang dilakukan oleh Pedro Neto tadi, terselamatkanlah gawang Kroasia dari ancaman Portugal. Masih belum berubah skor kacamata pada pagi hari ini pendengar waktu Indonesia Barat. Dan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang sudah dilakukan. Kali ini ada Peter Sukic. Peter Sukic dari Kroasia. Back pass saja ke belakang. Berikan kepada Josip Sutalo. Josip Sutalo masih mundur lagi ke belakang kepada Dominik Livakovic. Melebar dia, berikan kepada Stanisic. Stanisic umpan 1-2 tadi. Nah kali ini Stanisic mendribel bola dia, melewati satu pemain dari Kroasia. Berikan kepada Nikola Vlasic. Nikola Vlasic masih dibayar.